أذبح انظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda biyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sayyidul Anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil malikil alam. Ayyuhal aayidina wal aayidati rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan,
3: Apakah ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, Profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh pemilikan, kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas? Atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan? Atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, biarkan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Bangsa dan setanah air.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wusqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ir biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ibadah Allah. Al-adli wal ihsan wa ita'idhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung menyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
5: Saya kemarin bagi Anu, Pak.
6: Oh iya, mari.
5: Dari Reji, Pak. Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

0: Oke, baik teman Pro 2. Barusan kita mengikuti siaran langsung ya. Salat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan saat ini kita telah kembali teman Pro 2 ke program 2 RRI Madiun. Untuk kita melanjutkan program kita di pagi hari ini tentunya masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Gong si fat cai. Gong si fat cai. Eh, apa sih bacanya? Kenapa ya huruf Mandarin ditulis dari atas ke bawah?
2: Di dunia ada banyak sekali gaya penulisan yang berbeda-beda. Kebanyakan penulisan dilakukan dari kiri ke kanan. Tetapi ada juga yang ditulis dari kanan ke kiri seperti huruf Arab dan dari atas ke bawah seperti huruf Mandarin. Ada beberapa versi asal-usul huruf Mandarin ditulis dari atas ke bawah. Pertama, dulunya orang-orang Cina sering menulis kaligrafi dengan menggunakan kuas dan tinta. Karena menggunakan kuas dan tinta, maka dirasa mudah untuk membuat tulisan dari atas ke bawah. Versi lain menyebut, pada zaman dinasti Chou, huruf Mandarin ditulis pada potongan bambu. Karena bentuk bambu memanjang menyerupai tongkat, sehingga mereka menulis di bambu dari arah atas ke bawah.
3: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang, ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,2 Pro 2 Radio Medium, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, hari ini masih barengan sama aku Anjani, teman Pro 2. Tentunya aku masih bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 11 siang. Dan di hari ini kita merayakan Idul Adha ya, teman Pro 2. Jadi selamat buat kamu yang merayakan ya. Menanti daging, pembagian daging ya, sambil kamu dengerin Pro 2 aja.

Pagi hari ini tuh Pro 2, kita temanya apa? Kita di Spada temanya yang gak jauh-jauh lah ya sama perdagingan kulineran ya teman Pro 2. Aku kepo banget nih kamu kalau misalnya dapat daging kurban tuh biasanya kamu mau dimasak apa? Kamu lebih pilih di sate atau di gulai? Gulai sama gulai itu sama apa bedanya sih teman Pro 2? Beda ya, kemarin aku juga udah pernah bahas ya, ternyata mereka tuh beda, gulai dan juga gulai itu berbeda. Intinya kalau gulai itu dia dari Sumatera gitu ya teman Pro 2, tapi kalau gulai itu sudah dimodifikasi. Bukan. Kalau gulai itu asalnya dari Jawa teman Pro 2. Jadi gulai dan gulai tentunya mereka punya perbedaan juga ya di perbumbuannya. Kalau kamu menyimak beberapa hari yang lalu, kayaknya aku udah pernah bahas itu. Ditunggu komennya teman Pro 2 di Instagram @pro2madiun atau di WhatsApp ya 0811 3697755. Coba deh jawab, kamu tim sate atau tim gulai? Dan boleh juga requestnya nanti aku puterin teman Pro 2. Jadi di pagi hari ini tiba-tiba ngeblank nih karena aku mau milih lagu. Aku tidak bisa multitasking ya teman Pro 2. Aku pilihkan lagu dulu, kamu diem aja. Apa sih, nggak jelas banget. Oke, pokoknya gitu deh ya, aku tunggu requestnya dan juga jawaban kamu teman Pro 2. Ini udah ada beberapa yang gabung, tapi nanti aku mau bacainnya nanti aja, nunggu banyak dulu.

0: محمد.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Padang, selamat pagi Tuan Pro 2. Kita masih dalam pembahasannya terkait dengan Idul Adha ya Tuan Pro 2. Apalagi yang identik selain perdagingan ya. Entah itu kamu mau memasaknya dengan cara dibikin rendang, dibikin dendeng, atau dibikin sate, dibikin gulai, dibikin gulai. Sepertinya menarik semua ya teman Pro 2. Tapi dapat daging gak nih? Karena isunya yang berkorban di tahun ini merosot gitu ya teman Pro 2. Karena emang ya in this economy. Tapi ya masih bersyukur ya teman Pro 2, kita masih meskipun tahun ini belum bisa berkurban gitu ya, karena memang keadaan ekonomi yang lagi lesu, tapi kita masih diberikan nikmat untuk bisa merayakan Idul Adha sampai dengan hari ini. Dan teman Pro 2, tadi aku udah nanya ke kamu, kamu lebih milih ya tim sate atau tim gulai? Ngomongin tentang sate ya teman Pro 2, kalau misalnya bikin sate sate sapi gitu ya misalnya, itu kadang juga jadinya alat gitu ya teman Pro 2, nggak bisa empuk. Nah, ada beberapa tips nih teman Pro 2 biar kalau misalnya kamu memilih mengolah daging kurban menjadi sate, ini satenya biar enggak menjadi alat gitu ya teman Pro 2. Mulai dari persiapannya nih teman Pro 2, kamu kayaknya enggak bisa sembarangan deh pakai dagingnya, daging yang bagian mana gitu ya, karena emang beda bagian tingkat keempukannya akan berbeda ya teman Pro 2. Nah, ini yang bisa disarankan gitu ya teman Pro 2, ini menggunakan bagian khas dalam atau tenderloin ya untuk sapi maupun kambing, atau bagian paha kalau misalnya kamu enggak kedapetan daging sapi atau kambing, kamu bikinnya sate ayam gitu. Kemudian ada juga yang bilang jangan dicuci gitu ya. Untuk daging sapi dan daging kambing, mencuci daging ini akan bisa membuatnya alot katanya ya, dan beraroma perengus. Cukup bersihkan permukaannya dengan tisu dapur. Kemudian teman Pro 2, katanya juga ya, kamu bisa potong dagingnya tuh harus melawan serat gitu. Mengiris dagingnya melintang atau berlawanan dengan arah serat agar seratnya ini terputus dan dagingnya lebih mudah dikunyah. Kemudian potong dagingnya dengan ukuran dadu ya, sekitar 1,5 cm ataupun 2 cm ya, dan pastikan ukurannya ini sama rata gitu ya, biar matangnya juga barengan gitu teman Pro 2. Enggak yang satunya gede, satunya kecil, jadi nanti yang kecil mateng, yang gede belum mateng. Kalau yang gede mateng, yang kecilnya gosong, ya kan? Kemudian, kamu juga bisa mengkombinasikan dengan lemak ya. Selipkan potongan lemak di antara daging gitu ya, saat kamu menyusunnya ditusukan gitu ya teman Pro 2, biar lebih gurih, wangi, dan enggak kering gitu saat dibakar.

Dan tentunya masih ada beberapa tips lagi ya teman Produe, mulai dari cara marinasinya, kemudian ada dari teknik membakarnya. Nah sebelum itu aku mau bacain dulu teman Produe yang udah gabung di pagi hari ini ya teman Produe. Ada dari Kak Lara Purnama Syari. Assalamualaikum Kak, aku mau ikutan join topik kakak nih. Terkadang Idul Adha bukan hanya sekedar tentang tim sate atau tim gulai. Wah, Idul Adha ini mengajarkan kita arti sebuah pengorbanan yang besar, tentang Nabi Ibrahim yang rela mengikhlaskan sesuatu yang paling ia dicintai demi taat kepada Allah. Terkadang kita begitu sulit melepaskan apa yang kita sayangi saat ini, padahal bisa jadi Allah hanya ingin melihat seberapa besar keimanan dan ketulusan kita. Wah, sangat-sangat menginspirasi ya teman berdua. Idul Adha juga mengingatkan bahwa hidup bukan hanya sekedar tentang memiliki, tetapi tentang belajar memberi, berbagi, dan mengutamakan orang lain. Ada air mata yang harus diikhlaskan, ada ego yang harus dikorbankan, dan ada hati yang harus belajar bersabar. Gitu teman Produe kata Kak Lara. Sebab pada akhirnya bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa tulus kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Masya Allah, panjang sekali ya teman Produe. Ya, terima kasih ya Kak Lara atas pencerahannya di pagi hari ini ya. Sebagai bisa menginspirasi juga buat teman-teman Produe. Dan requestnya dari Utopia Rasa Ini Indah. Oke, kayaknya aku play abis satu lagu lagi ya Kak, karena aku harus mencarinya di komputer lain.

Bagi Ilmu Berdua tetap stay tune ya. Aku masih punya beberapa informasi dan juga single-single yang bakal aku play buat kamu.

0: pertama dan satu-satunya dari Indonesia hingga saat ini masih tercatat nama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pada era 1980-an, namanya melambung setelah terpilih menjadi antariksawan Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan eksperimen ilmiah lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para astronot saat itu sebagian besar didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 9 Juli 1987, tercatat Pratiwi dijadwalkan terbang ke antariksa membawa satelit pelapa B3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat pada 1986. Sebelum diluncurkan, dia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Namun insiden Challenger yang terjadi pada 28 Januari 1986 membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Insiden itu terjadi ketika pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Usai terjadinya musibah tersebut, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tidak kunjung terlaksana. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda. Salah satunya pada 1988, dia mengukir prestasi sebagai peneliti terbaik Universitas Indonesia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Siva dan selamat pagi teman Prodo ya. Kita tadi masih membahas ya tentang tips biar kalau misalnya kamu mau bikin sate itu enggak alot gitu ya teman Prodo. Tadi kita udah bahas nih persiapan perdagingannya ya teman Prodo. Mulai dari jangan dicuci, kemudian memotongnya melawan serat dan lain-lain. Nah, aku masih punya beberapa info ya teman Prodo. Ini menggunakan beberapa bahan alami sebelum membumbui daging nih teman Prodo. Yang pertama, seperti yang kita tahu gitu ya, bisa pakai nanas parut teman Prodo. Beluri potongan daging ini dengan sedikit parutan nanas ya, tapi jangan terlalu banyak atau didiamkan terlalu lama. Maksimal banget ini 15 sampai dengan 30 menit ya, karena enzim bromelain pada nanas ini bisa membuat daging hancur, bukan empuk lagi, malah bisa hancur. Kemudian ada juga yang membungkus atau meremas-remas daging ini di antara daun pepaya dan diamkan selama 30 menit gitu ya. Getahnya efektif melunakkan serat daging. Kemudian ada juga tips dengan menaburi sedikit baking powder teman Prodo, sekitar setengah sendok teh ya untuk 500 gram daging pada marinasi bumbu daging kamu teman Prodo. Kemudian bumbu marinasinya ini juga ya teman Prodo bisa mencampurkan daging dengan bumbu halus yang terdiri dari bawang putih, ketumbar, merica dan juga kecap. Kemudian tambahkan sedikit minyak goreng ke dalam bumbu agar sate tidak lengket ya di alat pemanggang. Kemudian teman Prodo, marinasi daging ini minimal banget 30 menit ya, sampai dengan 1 jam di dalam kulkas agar bumbu meresap maksimal. Kemudian kamu juga bisa merendam tusuk sate bambu ya, bisa didiamkan selama 10 sampai dengan 15 menit ya sebelum digunakan agar tidak mudah gosong dan menghitam saat dibakar. Jadi wajib banget direndam air nih teman Prodo. Kemudian teknik membakarnya sendiri teman Prodo, ini kamu bisa menggunakan api sedang ya, membakar sate di atas arang dan panggangan dengan api yang sedang atau cenderung kecil teman Prodo. Jangan menggunakan api terlalu besar ya, karena akan membuat bagian luar ini gosong sementara bagian dalamnya masih mentah ya. Kemudian lelesi sate dengan campuran kecap manis dan sedikit margarin ya atau minyak deh saat proses pembakaran untuk menambahkan shining ya, kilau aroma dan juga menjaga kelembapan daging. Kemudian kamu juga nggak perlu membakarnya terlalu lama-lama teman Prodo, segera angkat gitu ya setelah sate permukaan satenya berubah warna dan matang gitu ya, agar daging tidak alot atau kering kalau misalnya kamu memanggangnya terlalu lama.

Oke, Tomo Pro 2, thank you banget nih ya yang udah gabung, udah menemani aku juga di sepada kali ini. Nanti kita akan move ke sepada berem ya, Tomo Pro 2. Kali ini nanti barengan sama aku di jam 9 ya, sampai dengan jam 10.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah,
3: RRI.co.id, sumber terkini.

0: aja.
1: Sebelumnya gue udah Produer Remedy untuk teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Produer. Kali ini kita sudah ada di Spada Brem ya teman Produer. Tapi kali ini barengan sama aku Anjani Moi teman Produer. Karena metorunya masih cuti ya teman Produer. Jadinya Bremnya kali ini barengan sama aku teman Produer. Hari ini di tanggal 27 Mei 2026 ya, harinya Rabu, dan hari ini temanya adalah tanggap bencana ya teman Produer. Berkaitan dengan momen Idul Adha ya teman Produer, meskipun sudah hari ini tapi memang masih berkaitan gitu ya. Menjelang hari raya Idul Adha ini kan biasanya banyak ya hewan-hewan ternak ya, terutama sapi dan juga kambing yang diperjualbelikan, dan tentunya untuk hewan kurban gitu teman Produer. Nah, tapi juga nggak bisa dipungkiri juga teman Produer, hewan-hewan ini juga kita patut untuk waspada ya. Waspada kenapa? Terkait dengan penyakit hewan gitu ya teman Produer. Emang harus benar-benar dicek dan juga dicek dan juga dipilih gitu ya teman Produer, hewan-hewan yang mau kita kurbankan tuh harus memenuhi beberapa syarat kesehatan gitu loh teman Produer. Karena pasti bahaya banget kalau misalnya hewan yang kita kurbankan ini ternyata punya penyakit gitu teman Produer. Dan kita memang harus mewaspadai ya beberapa penyakit hewan menular gitu ya pada sapi yang mungkin sering muncul ya dan beresiko membahayakan kesehatan manusia atau zoonosis teman Produer. Dan diantaranya yang marak gitu ya teman Produer ini ada penyakit antraks, penyakit mulut dan kuku atau PMK, kemudian ada lumpy skin disease atau LSD, kemudian ada juga penyakit jembrana gitu teman Produer. Pemerintah daerah ini juga terus memperketat ya pengawasan lalu lintas dan juga pemeriksaan kesehatan ternak di berbagai peternakan ya maupun pasar hewan. Nih, dari beberapa penyakit yang aku sebutkan tadi ya teman Produer, salah satunya adalah antraks ya. Nah, ini tuh penyakit mematikan gitu ya yang disebabkan sama bakteri Bacillus anthracis dan dapat menular dari hewan ke manusia. Adapun gejalanya nih teman Produer, demam tinggi, kemudian sesak nafas, kejang, serta keluar darah dari lubang-lubang tubuh termasuk hidung ya teman Produer setelah hewannya mati gitu ya. Bangkai sapi yang terkena antraks ini tidak boleh dibuka atau dikonsumsi karena spora bakteri yang sangat infektif bagi manusia. Nah, kamu bisa menghindari ya membeli hewan kurban yang terlihat sangat lesu dan punya luka atau pembengkakan yang mencurigakan gitu ya teman Produer. Jadi harus selektif banget kalau misalnya kamu mau membeli hewan kurban ya. Kemudian teman Produer, penyakit mulut dan juga kuku atau PMK. Nah, ini tuh disebabkan sama virus ya yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah seperti sapi. Nah, gejalanya pada sapi ini air liurnya yang berlebihan, kemudian lepuh dan luka pada gusinya sapi, lidah dan sekitar kuku, kemudian ada juga yang sampai pincang ya teman Produer, serta sapinya nggak mau makan. Nah, kamu harus perhatikan juga ya teman Produer sebelum membeli hewan kurban gitu. Dan nanti kita sambung lagi ya teman Produer setelah aku play beberapa single yang hari ini aku susun buat kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: How does one keep in touch? You're my internet crush. So many sides of love. This one's gonna be

udah brem brem brem ya teman Pro 2. Masih ditemani sama Jenny di pagi hari ini teman Pro 2. Selain tadi ada penyakit antraks dan juga penyakit mulut dan kuku atau PMK ya teman Pro 2. Kali ini ada lagi yang namanya penyakit lumpy skin disease atau LSD atau juga penyakit kulit benjol. Nah, gejalanya pada sapi ini teman Pro 2 muncul benjolan-benjolan keras pada bagian atas pada kulit, terutama di area leher, punggung dan juga perut. Sapi juga biasanya mengalami demam dan penurunan nafsu makan drastis. Kemudian penyakit lainnya ada yang namanya penyakit jemrana teman Pro 2. Nah, penyakit ini spesifik yang menyerang sapi Bali. Gejalanya yaitu demam tinggi, lesu, diare berdarah, pembesaran kelenjar getah bening serta keluarnya keringat darah dari pori-pori kulit sapi teman Pro 2. Nah, itu tadi beberapa contoh gitu ya teman Pro 2, contoh beberapa penyakit yang bisa menghinggapi hewan-hewan ternak terutama sapi, dan kita tentunya harus lebih waspada di momen-momen Idul Adha seperti saat ini teman Pro 2. Nah, ada juga beberapa tips aman untuk memilih hewan kurban ya teman Pro 2. Nanti kita akan sambung lagi tipsnya apa aja. Pokoknya tetap stay tune aja teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 Rari Madiun.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 Rimadi untuk mantar baik kamu. Masih di Spada Berem ya sama Pro 2. Kali ini aku akan melanjutkan ya, seperti yang aku janjikan tadi ya. Aku punya beberapa tips aman ya untuk memilih hewan kurban ya teman Pro 2. Untuk memastikan bahwa kurban kamu ini sah dan juga terhindar dari penyakit ya, kamu perlu untuk periksa fisik ya. Yang pertama, pastikan hewan tidak mengalami demam, mata dan hidungnya bersih, tidak ada kotoran atau leleran berlebih, kemudian bulu tidak kusam dan juga hewannya lincah. Lalu pastikan juga untuk cukup umur ya teman Pro 2. Sapi kurban harus sudah berumur minimal 2 tahun dan telah memasuki tahun ketiga. Kemudian kamu juga harus cek surat keterangan kesehatan hewan ya, SKKH. Dan selalu beli hewan dari peternak atau pedagang yang dapat menunjukkan sertifikat kesehatan resmi dari dinas terkait di wilayah kamu teman Pro 2. Kemudian hindari yang sapinya gemuk air. Kamu harus waspada juga sapi yang terlihat gemuk namun sebenarnya mengalami pembengkakan atau penimbunan cairan nih akibat penyakit yang ada di dalam tubuh sapi tersebut. Oke, teman Pro 2, thank you banget ya udah menyimak Spada Berem edisi hari ini ya teman Pro 2. Nanti masih barengan juga sama aku di jam 10 sampai dengan jam 11 di Santai Siang Hitlist Indonesia. Tentunya aku bakal play lagu-lagu baru dari musisi-musisi Indonesia teman Pro 2. Oke deh, tetap stay tune aja pokoknya terkait dengan pembahasan kita di hari ini teman Pro 2. Semoga aja kita di tahun depan bisa mendapatkan giliran ya untuk bisa menyisihkan rezeki kita untuk berkurban entah sapi ataupun kambing ya teman Pro 2. Dan tentunya juga buat kamu yang mau berkurban juga bisa menerapkan beberapa tips dari aku tadi teman Pro 2. Oke, tetap stay tune dan nantikan nanti di Italy Siang Hitlist Siang lagi di Santai Siang Hitlist Indonesia.

0: Lihat deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang.
0: Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos. Gini kan jadinya. Terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis. Makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu, sayangnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, temu Pro 2 Ganda Putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani menuju ke 16 besar Singapore Open 2026. Pada babak 32 besar mereka sukses menaklukkan pasangan Singapura Eng Kiat Wesley Koh dan juga Junsuke Kubo dengan skor 21-14 dan 21-12. Kemenangan strike set diraih Sabar Reza dalam pertandingan yang berlangsung 33 menit di Singapore Indoor Stadium pada hari Selasa kemarin, 22. Ganda putra asal Indonesia sudah terlihat bermain menekan sejak game pertama. Informasi yang kedua, teman Pro 2, grup K-pop BTS kembali mencetak prestasi di panggung musik internasional American Music Awards 2026. Mereka berhasil membawa pulang penghargaan Artist of the Year di hari Senin 25 Mei 2026 lalu, teman Pro 2. Kemenangan tersebut diraih setelah BTS mengalahkan sejumlah musisi ternama dunia. Beberapa di antaranya adalah Bad Bunny, kemudian Bruno Mars, Harry Styles, Justin Bieber, Kendrick Lamar, Lady Gaga, hingga Sabrina Carpenter. Penghargaan tersebut, teman Pro 2, diumumkan oleh Busta Rhymes. Setelah menerima trofi, para member BTS langsung naik ke atas panggung dan menyampaikan rasa terima kasih kepada penggemar mereka, ARMY. Untuk informasi selengkapnya, Temu Pro 2 kamu bisa akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

2,2 Pro 2 Random Radio, teman terbaik kamu. Satu single by dari Marion Jola, teman Pro 2, baru saja aku hadirkan ya untuk mengawali kita di siang hari ini di Hitlist Indonesia. Dan tentunya aku punya beberapa lagu hits Indonesia ya di segmen ini, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request juga boleh banget ya ke 0811-369-7755. Pokoknya kamu request aja, nanti bakal aku puterin ya teman Pro 2.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Ingin Kumiliki Tumuh Pro 2 ini merupakan lagu remake ya. Kali ini dinyanyikan ulang sama Topati dan juga Meiska. Gitaris Topati menggandeng penyanyi Meiska ya, membawakan lagi Ingin Kumiliki yang dipopulerkan sama Ruth Sahanaya pada tahun 1999. Kamu udah lahir belum nih Tumuh Pro 2? Dalam aransemen musik yang lebih modern dan tentunya lebih fresh ya, menonjolkan sisi emosional lagu tersebut. Dalam siaran pers yang digelar beberapa waktu lalu ya, Tumuh Pro 2, ini merupakan interpretasi terbaru Topati untuk lagu yang dia ciptakan itu Tumuh Pro 2. Dalam versi ini, lagu ini dihadirkan dengan pendekatan yang lebih fresh tanpa menghilangkan esensi aslinya dari lagu ini Tumuh Pro 2. Bagi Meiska juga ya, lagu itu punya kedekatan emosional tersendiri karena sudah familiar nih di telinganya sejak lama, dan juga mengakui ada tantangan dalam membawakan lagu yang telah punya tempat spesial nih di hati banyak pendengar Tumuh Pro 2. Diproduseri langsung sama Topati sendiri ya, proses pengerjaan lagu ini juga jadi pengalaman yang berkesan. Mereka membangun kembali ikatan selama proses rekaman karena sudah pernah berkolaborasi pada karya sebelumnya. Melalui lagu ini Tumuh Pro 2, Meiska berharap ya dapat diterima oleh pendengar lintas generasi dan menjadi karya yang relevan bagi penikmat musik saat ini Tumuh Pro 2. Meskipun lagunya udah dari lama ya, ini di aransemen ulang, dinyanyikan ulang dengan aransemen yang lebih fresh tentunya. Dan berharapnya juga bisa diterima di hati para pendengar Tumuh Pro 2.

Masih ada tuh mau produce beberapa single yang bakal aku play buat kamu. Nextnya ada dari Barcelona Bestadi, Hari Paling Spesial.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakui.

Kepala bunda kerja lagi dari Sal Priadi ya Temu Pro 2. Meskipun vibe-nya creepy, keserem gitu ya Temu Pro 2, tapi sebenarnya lagu ini tuh relate ya sama kita semua yang harus bekerja keras gitu ya, untuk menafkahi diri sendiri maupun menafkahi keluarga. Sayangnya lagu ini harus jadi penutup Temu Pro 2 perjumpaan kita di siang hari ini, dan tentunya abis ini masih bakal ditemenin sama Mona sampai nanti sore jam 18 ya. Thank you banget Temu Pro 2, sampai jumpa lagi bareng sama aku besok di pagi hari juga ya. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madu untuk teman terbaik kamu ya.

lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut untuk jaya raga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Aja nari to lele kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang embel-embel harus itu, harus ini.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Setelah tadi Ani Jani yang temenin kalian di ajang Hitlist siang Indonesia, sekarang saatnya Hitlist Manca menemani kalian barengan dengan Mona ya. Gimana, lagi sibuk banget ya buat potong-potong daging kurban? Mungkin kalian sekarang lagi barengan dengan masyarakat di seputaran rumah kalian gitu ya, teman Pro 2, buat bagi-bagi daging kurban ke masyarakat yang mungkin membutuhkan gitu ya. Semangat buat kalian semuanya. Kalaupun untuk tahun ini kalian berkurban, juga semoga kurbannya bisa membawa berkah ya buat kalian semuanya. Oke, single-singlenya banyak banget yang kita hadirkan buat kalian, tentu saja Manca sampai jam 12 siang nanti.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Losing You, single emosional karya aktris dan penyanyi Naomi Scott yang mengeksplorasi rasa takut kehilangan jati diri ya. Jadi lagu ini menyoroti kerentanan emosional yang sering dialami dalam hubungan jarak jauh atau LDR nih teman Pro 2. Jadi memang lagu ini kayak menceritakan tentang perasaan takut kehilangan, tentang hubungan yang sangat intens gitu ya. Dan ini memang dirilis di Januari 2026 lalu sebagai single kelima dari albumnya si Naomi sendiri ya, yang berjudul Ready to Fall into Grace ya teman Pro 2 ya. Oke, lanjut, aku bakal play single yang satu ini, single dari Tame Impala, Loser.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu atau Pro 2. Thank you banget buat kalian yang masih setia di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Dan teman Pro 2 saat ini menunjukkan pukul 11 lebihnya 33 menit ya. Jadi kita akan kumandangkan untuk azan zuhur wilayah Madiun dan sekitarnya.

أشهد أن

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kita cuma lu. Nah, kayak gitar kelan yang udah di download.
1: Bass speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Ada apa sih?
3: Itu, alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Ini

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,22 dari Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2, dan aku mesti tuntaskan untuk kebersamaan kita di Hitlist edisi hari ini. Thank you banget buat teman pro 2 semuanya. Dan selain ini teman pro 2, aku bakal play untuk kerennya Muda Kreatif, karena hari ini untuk Muda Kreatif berjaringan libur dulu ya. Semuanya pada merayakan Hari Raya Idul Adha ya teman pro 2. Makanya kita bakal play reranya buat kalian semuanya. Kemarin sempat ngobrol barengan dengan Edo Adiyaksa yang menggeluti bisnis showroom Sambirejo Mobil ya teman pro 2. Kita bakal play untuk reranya buat kalian. Stay tune ya di 95,2 di rri.go.id ataupun melalui RRI Digital ya teman pro 2. Stay tune.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Buat kalian semuanya nih Pro 2, senang banget untuk edisi hari ini di ajang muda kreatif nih teman Pro 2, di mana ada ruang inspirasi bagi generasi muda yang ingin berkembang, berkarya, berani membangun masa depan melalui dunia bisnis dan juga kreatif nih tahun Pro 2. Barengan sama aku Nia Moana nih teman Pro 2 menemani kalian semuanya di Muda Kreatif edisi hari ini. Sudah ada yang hadir di sini ya, akan bercerita tentang bisnisnya beliau nih ya, karena pasti perjalanan bisnisnya luar biasa di dunia otomotif, yang berhasil mengembangkan usaha showroom mobil yang ada di Sambirejo, dan pastinya ini dengan kepercayaan pelanggan yang terus tumbuh dari waktu ke waktu. Wow, kita langsung sapa dulu ada Kakak Edo Adiyaksa.
1: Halo Kak, Kak Mona.
0: Selamat siang. Hai.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Dapat undangan spesial banget ini dari Pro 2 ya.
0: Asik bahagia banget ya kalau ngobrolin sama CEO ini ya. Wah, CEO.
1: CEO yang menyamar ini.
0: CEO yang menyamar nih teman Pro 2 ya. Ini Kak Edo ini merupakan owner dari Sambirejo Mobil ya.
1: Kalau dibilang owner enggak sih, kita masih dari marketingnya.
0: Marketingnya
1: Sambirejo Mobil ya.
0: Oke, jadi boleh dibilang beliau nih marketingnya. Jadi yang ngejual mobil-mobil ya, banyak sekali itu pasti Kak Edo dari Sambirejo Mobil di Sambirejo ya pastinya.
1: Sambirejo
0: Madiun ya. Jadi kita bakal dengerin ceritanya gimana membangun bisnis ini, gimana tantangan usahanya. Karena kalau kita jual kacang gampang ya, jual ya, mobilnya susah gitu ya, tergantung bagaimana pemasarannya, promonya, peluangnya ya,
1: bener
0: gitu ya.
1: Oke
0: deh, Kak Edo, ini pertama kali yang pengen aku ini ya, pertanyakan. Iya, sebelumnya aku juga pengen ini ya, share ke teman Pro 2. Kalau kamu pengen tanya-tanya sama Kak Edo, boleh di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Yuk, silahkan mau tanya-tanya boleh tentang mobil, permobilan ya.
1: Permobilan ya, ya, untuk permarketingan mobil
0: ya, betul,
1: di Madiun aja tapi.
0: Bukan,
1: tapi semua boleh.
0: Semua boleh ya. Permobil, ini mobil beneran ya, bukan mobil-mobilan ya.
1: Iya, mobil.
0: Jadi silakan aja nih buat teman Pro 2 yang pengen tanya.
1: Okay.
0: Hai, Kak Edo, ini sebenarnya Sambirejo Mobil ini udah berapa lama nih di Madiun?
1: Oke, sebelum aku menjawab dari pertanyaan Mbak Mona,
0: iya,
1: ini ada request dari teman-teman marketing.
0: Boleh
1: ya,
0: showroom. Iya.
1: Katanya suruh adat untuk perkenalannya.
0: Oh iya. Pembukaan dulu, iya, perkenalannya, monggo silahkan.
1: Oke, biasa seperti biasa ya, aku mau ya biasa sharing-sharing untuk kerjaan. Aku biasanya oke, okay, pribadi pakai Carville semua. Masih bersama saya Edo Adiyaksa di 92,5 Pro 2 Madiun, setia kamu.
0: Duis, keren.
1: Tadi nih, juga ada untuk apa namanya, mau disebut Mas Dendi manusia ikan.
0: Gitu.
1: Iya, ada yang maksud, namaku harus disebutin seperti itu. Makanya
0: gitu,
1: kita harus request, kita layani.
0: Oke, okay, boleh teman-temannya ya.
1: Kan ya yang ada di showroom. Om Bungki Kambil, owner kita yang ternama ya. Tadi mau tajak ke sini katanya perwakilan aja, jangan banyak-banyak seperti itu dari ownernya.
0: Om
1: Bungki Kambil.
0: Om Bungki Kambil.
1: Iya,
0: ini namanya lucu-lucu ya.
1: Namanya lucu banget, kita semua ada Mas Deni Manusia Ikan, ada Mas Krisna Mukti, ada Mas Yanu. Yang paling lucu Adi Walang Sangit, ini orangnya lucu banget ini.
0: Adi Walang Sangit.
1: Jadi showroom kita itu showroom animal ya dia.
0: Masya Allah, lucu banget ih.
1: Ya,
0: jadi ini ya yang mungkin banyak orang yang suka langsung ke Sambirejo Mobil ya, karena personilnya di sana lucu-lucu gitu ya.
1: Kita untuk menyambut kompak gitu semua, jadi biar konsumen kan sudah kasaran ngeluarin uang ratusan juta, kasih tahibur lah pihak.
0: Iya
1: gitu.
0: benar. Biar nggak not ya habis ngeluarin ratusan juta itu tadi. Oke, seperti pertanyaanku di awal, ini Sambirejo Mobil udah ada sejak kapan nih di Madiun?
1: Sambirejo Mobil sebenarnya awal bukanya sekitar di tahun 2018.
0: 2018.
1: Ya.
0: Oh, sudah cukup lama
1: sudah
0: ya.
1: Lumayan juga. Awalnya dimulai dari owner kita sendiri, dari Om Bungki ya. Om Bungki dia merintis sendiri. Akhirnya kita lingkungan sih, untuk lingkungan. Aku kan tetangganya juga sih. Kita dirangkul untuk mengikuti bagaimana kalau kita apa kerjasama lah seperti itu.
0: Okay.
1: Kerjasama apa yang kita belum ada sistem gaji ya ada. Sampai sekarang pun kita sistemnya juga kan gaji.
0: Oh.
1: Seperti itu. Jadi kita sistemnya komisi seperti itu.
0: Komisi. Okay.
1: Tapi kadang kalau juga teman-teman yang sudah apa ada modal gitu kita gabung modal.
0: Oke.
1: Okay. Kongsi lah bahasa Cinanya kerennya.
0: Oh iya, benar. Ini apa saham-saham?
1: Saham ya, benar sekali.
0: Saham. Jadi ini karena memang teman ya, teman satu, ya. satu kampung.
1: Yes, teman lingkungan lah.
0: Teman lingkungan ya, gitu ya. Lingkungan, jadi bener, membuka peluang usaha, membuka lapangan pekerjaan, akhirnya teman-teman lingkungannya Om Bungki dirangkul bener, gitu ya, termasuk bener. Juga Kak Edo
1: ya.
0: Di situ untuk bisa mengembangkan showroomnya ini ya.
1: Benar
0: untuk
1: sekali. Ya.
0: Ini kalau kita pikir gitu ya. Mobil, gede loh ya. Modalnya pasti juga gede. Kenapa milih mobil? Kenapa nggak milih modal-modal yang mungkin motor atau sepeda gitu kan lebih kecil ya. Ini gitu. Mobil, kenapa? Ataukah memang pengen sesuatu yang besar untuk menghasilkan yang besar atau kayak gimana nih?
1: Gini, sebelumnya aku cerita sebelum kita di permobilan, Om Pungki dulu retail di sembako.
0: Oh gitu.
1: Om Pungki di retail.
0: Jadi sudah punya pengalaman berdagang ya.
1: Ya di marketing. Mm. Kalau saya sendiri sebelum di permobilan aku sendiri megang di warnet.
0: Oh, warnet.
1: Ya,
0: oke.
1: Di internet, tapi karena kalau Om Pungki kemarin itu ya jatuh bangunlah di di apa perdagangannya sembako. Iya, gitu. Kalau saya sendiri jatuh bangunnya karena COVID kena lockdown itu 2 tahun. Warnet saya enggak bisa buka selama 2 tahun enggak ada penghasilan. Alhamdulillah itu ada kena lombungi dirangkul. Sini masuk ikut ayo coba kita bareng-bareng seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, luar biasa. Jadi memang sebelumnya tuh terjunnya ke banyak hal ya.
1: Banyak hal.
0: Ada yang sembako, ada juga yang internet, warnet dan lain sebagainya sampai akhirnya dirangkul di mobil itu sendiri ya.
1: Kenapa kok kita milih di mobilan? Memang waktu itu ya. Waktu itu kita kan awal bukanya juga di per-COVID-an kan. Mobil harganya benar-benar terbanting.
0: Oke.
1: Mobil harganya turun semua. Akhirnya kita punya ide sama Om Pungki seperti itu. Gimana kita coba. Alhamdulillah sampai sekarang bertahan sampai naik. Jadi harga waktu di COVID itu umpama di Avanza gitu aja. Avanza 2015 gitu aja. Harga normalnya di kasaran di sekitar 130-an. Waktu COVID cuma tinggal 90 sampai 100.
0: Turunnya anjlok banget ya.
1: Iya anjlok banget. Kenapa? Soalnya daya beli menurun, daya jualnya meningkat.
0: Oke. Seperti jadi waktu COVID itu jadi apa ya? Kayak peluang emas ya?
1: Ya, bisa dibilang peluang emas yang masih ada modal.
0: Oh, yang ada modal iya benar juga ya. Modalnya kan enggak kecil juga skalanya mobil gitu kan ya. Atusan ewu mah lumayan ini atusan yuto ya.
1: Tapi dulu kita juga dibantu sih sama perbank.
0: Oke.
1: Perbankinya dibantu, kita juga ada dari Gratama, ada Muladin, kita perbankin tetap dibantu itu. Jadi enggak 100% modal sendiri enggak.
0: Okay.
1: Ada bantuan dari perbank.
0: Kalau ada yang menanyakan kalau showroomnya ini apakah cuma showroom untuk mobil new ya atau baru atau ada juga yang second kayak bekas gitu juga atau gimana nih?
1: Sebenarnya kita 100% mobilnya di second.
0: Oh, second ya?
1: Iya.
0: Oh, jadi di second semuanya
1: aja.
0: Ya.
1: Kita di second sih. Kita tapi kita juga melayani untuk mobil new soalnya kita link-link kita untuk di sales-salesnya mobil baru kita juga ada sih.
0: Oh, God.
1: Jadi semuanya dirangkul. Mana yang cuan kita ambil.
0: Oke. Karena seperti yang itu. Namanya mobil second itu malah lebih banyak yang cari kayaknya karena harganya yang jauh lebih murah gitu kan ya.
1: Iya benar sekali.
0: Okay.
1: Sih untuk para yang baru pertama kali pengen beli mobil rata-rata seperti itu kan dia kan menyesuaikan budget kan. Jadi kalau mau merangkul ke mobil new rata-rata kan pasti wah terlalu banyak tapi dia udah pengen mobil budgetnya segini arahkan kita ke second aja seperti
0: okay.
1: itu.
0: Oke. Wah, ini satu lagi. Kalau kita ngomongin mobil second itu pasti ada tantangannya luar biasa. Apakah mobil ini dulunya bagus atau gimana kan perlu dicek apa segala ya, macam. Nah, ini gimana nih kalau di Sambirejo mobil ini kalau sebelum benar-benar menjual ke pihak selanjutnya ya.
1: Jadi begini, kita sebagai marketing juga sebagai pemburu mobil second ya. Jadi kita juga udah dikasih senjata untuk keahlian pengecekan mobil ini layak enggak untuk dijual lagi. Itu udah ada semua. Jadi sebelum kita mengambil mobil itu, kita cek semua. Apakah layak ini untuk dijual, untuk mesinnya, untuk kaki-kakinya, untuk semuanya, onderdilnya, apakah mudah dicarinya onderdil. Jadi kita udah sharing semua. Oh, kalau ini udah layak pakai, baru kita ambil. Paling kita untuk perbaikan dikit-dikit lagi lah. Dikit-dikit baru kita layak pakai jual. Baru kita jual.
0: Oh, jadi kita waktu kakak beli gitu ya, beli ada mobil yang itu istilahnya masih bagus, harganya juga murah. Bener dibeli sekali. Itu apakah ada kayak di apa dibenerin dulu beberapa gitu pasti ya?
1: Pasti. Biasanya rata-rata kalau pembenaran dikit-dikit biasanya di bumper lah, dilecet-lecet dikit. Itu kan pemakaian wajar lah biasa. Seperti itulah.
0: Jadi yang paling penting adalah ini ya, dalamnya ya. Istilahnya mestinya bagus itu nomor satu ya. Kalau yang namanya bumper ada lecet dikit apa pun bisa ya. Iya, masih bisa diketok.
1: Iya, ketok magic. Iya, benar sekali Mbak Mona.
0: Ketok magic itu penting gitu ya, teman Pro 2 ya. Tapi untuk perkembangan bisnis mobil second sendiri kalau di Madiun dan sekitarnya kayak gimana nih Kak Edo?
1: Kalau grafiknya untuk jual beli motor second di Madiun untuk sementara masih stabil sih. Kalau dibilang ya, naik nggak naik banget, turun ya nggak turun, stabil aja mendatar gitu. Tapi masih ada aja jalan lah. Jadi nggak nyetak gitu, nggak masih ada jalan lah. Naik turun tiap bulannya pasti ada.
0: Pasti ada ya. Kalau di tempat kakak nih di showroom Samireja sendiri ada ready berapa unit nih mobilnya?
1: Kalau per hari ini di showroom Samberjo ada 8 unit. Ada 8 unit soalnya yang kemarin-kemarin sudah terjual semua. Jadi kita selain melayani untuk customer langsung pemakai, kita juga melayani juga untuk teman-teman sesama penjual. Iya, kita seperti itu.
0: Wah.
1: Jadi kalau gak melayani hanya untuk customer langsung pakai, enggak. Kita juga berbagi sama teman-teman juga, kita untung dikit sudah kita kelepasan gitu.
0: Wow. Berarti kalau kita jual barang tuh kayak distributor juga gitu ya.
1: Ya, seperti itulah, kita bisa dibilang distributor.
0: Distributor juga gitu ya. Waduh, luar biasa nih teman Pro 2 ya. Karena memang jujur sekarang tuh kayak mobil tuh menjadi kebutuhan ya.
1: Iya, benar banget.
0: Kebutuhan, biar enggak kepanasan, biar enggak kehujanan gitu ya. Walaupun second pun juga kalau bagus gitu ya. Bagus, dan pastinya juga di Samberjo mobil ini siap, sendiri siap pakai gitu ya. Siap pakai. Karena semuanya pasti bagus gitu ya teman Pro 2. Insyaallah. Ya. Oke. Tantangan dari 2018 sampai dengan sekarang di 2026 pasti luar biasa banget ya.
1: Bener banget, banyak
0: sih. Itu kan kita ngelewati COVID juga gitu ya. Tantangan yang paling dirasa tuh apa nih kalau di showroom mobil kayak gini nih?
1: Tantangannya yang jelas kita persaingan untuk showroom-showroom banyak sekali ya di Madiun.
0: Iya, showroom banyak ya.
1: Banyak banget. Ya tantangannya ya itulah, kita harus perbandingan mungkin di kualitas dan harga.
0: Oh.
1: Iya, nomor harga satu tetap itu ya. Tetap yang dicari konsumen tuh sekarang tuh harga sebenarnya. Tapi kita juga enggak kalah lagi juga, kita juga ngadain pelayanan sih nomor utama kita sediakan. Pelayanan, jadi setiap konsumen beli di kita tuh kita enggak mungkin lepas langsung enggak. Tetap kita layani sampai kapanpun dia selama masih megang mobil gitu dari kita. Contohnya pelayanan seperti apa? Mungkin waktunya untuk Mbak, apakah mobilnya udah diservis? Waktunya ganti oli nih. Itu biarpun hanya sepele tapi itu penting banget soalnya. Jantungnya mobil itu di oli. Sampai oli telat, wah bisa berbahaya, nanti dikira wah dari showroom Samberjo kok seperti ini mobilnya, padahal itu kan human errornya bukan dari kendaraannya. Jadi kita setiap bulan pasti maintain lah itu pelayanan. Jadi kalau pembeli pun juga waktu perservis dia nggak ada waktu, kita pun juga melayani mobil biar kita ambil, nanti kalau kita jadi kita antar lagi. Seperti itu masih ada kita lakuin.
0: Wah, luar biasa. Jadi sekalinya dibeli nggak langsung dicolne gitu ya, nggak langsung dilepas gitu aja, tapi benar-benar di maintain
1: semua.
0: Untuk semuanya termasuk nyaman nggak sih gitu ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Karena pengen dong nanti keluaran dari Samberjo mobil ini mobilnya memang benar-benar terbukti bagus.
1: Iya,
0: gitu
1: bagus. Dan
0: ya,
1: kalau dia sudah nyaman dengan mobil yang bagus, pasti dia kan woro-woro ke temennya.
0: Iya betul, itu.
1: Nah, seperti itu yang kita cari sebenarnya.
0: Itu adalah salah satu promosi ya. Iya, jadi promosi itu nggak cuma lewat media sosial, tetapi juga lewat mulut ke mulut.
1: Paling itu, utama penting, itu sih, penting
0: ya, teman Pro 2 ya. Oke deh, buat teman Pro 2 yang masih mau gabung barengan kita di sini, yang masih mau tanya-tanya, karena pasti pertanyaannya juga banyak, karena banyak teman-teman yang mungkin mencari kayak mobil bekas yang pas, nyaman, dan mobil terbaik, atau kalian pengen tanya-tanya tipsnya beli mobil bekas tuh kayak gimana, boleh silahkan di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel GRRI Madiun. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana ya, kita bakal masih tanyain Kak Edo dari showroom Sambira Jauh Mobil.
2: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu teman Pro 2, masih barengan sama Mona di sini dan juga ada Kak Edo nih, teman Pro 2 dari Sabirejo Mobil. Teman Pro 2 ya. Kita harus menemukan mobil terbaik dengan perjalanan yang nyaman nantinya, walaupun itu second gitu ya, teman Pro 2. Silakan di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel di RRI Madiun. Yang pengen tanya-tanya sama Kak Edo boleh, silakan ya. Terbuka.
1: Buka buat teman-teman.
0: Betul ya. Kalau tadi kita udah ngobrolin masalah tantangan ya, tantangan di mana membangun yang namanya showroom ini sendiri ya. Tapi pernah nggak sih mengalami titik terberat dalam bisnis gitu? Apakah saat COVID kemarin atau ada saat-saat tertentu gitu?
1: Pengalamin untuk terberat ya, mungkin ya bener paling berat COVID kemarin ya. Kita jadi daya belinya benar-benar enggak ada, adanya cuma daya jual aja sih untuk customernya. Jadi kita hanya beli, bahkan sampai ada mobil murah kita, karena kita pelurunya habis, kasarannya pelurunya habis. Kita harus, padahal mobilnya murah banget, tapi karena kita enggak ada dana lagi, terpaksa ya gimana lagi, enggak kita beli. Soalnya benar-benar mobil itu di showroom penuh semua. Wow. Belum ada yang keluar itu waktu di COVID.
0: Jadi istilahnya cuma numpukin barang dulu ya, iya, waktu COVID ya. Karena orang-orang belum pada untuk beli mobil itu tadi,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Banget sih.
0: Waduh, jadi tantangan terberat memang saat COVID-19.
1: Semua merasakan ya, pasti itu. Di eranya COVID semua merasakan.
0: Oke deh.
1: Dampak buruknya.
0: Iya, benar-benar. Tapi Kak Edo, kalau Kak Edo boleh cerita sedikit gitu ya, tips deh. Tips orang itu biar bisa mendapatkan mobil second tapi baik, bagus atau baik, itu kayak gimana sih tipsnya?
1: Kalau semua mobil second, kalau rata-rata di showroom itu semua sudah dalam apa ya, penyaringan sih. Jadi showroom-showroom itu pasti nggak bakal sih jual mobil, bahkan bukan showroom semua. Itu pasti dia pasti sharing dulu mau dibeli, itu pantas nggak sama konsumen, pantas nggak dikasihkan konsumen, soalnya dia kan membawa nama brandnya showroom. Seperti itu. Jadi rata-rata kalau di showroom insya Allah semuanya bagus. Tapi ini saran, namanya jangan, nggak semua sih, ada oknum showroom juga yang jelek ya, biar nanti nggak salah dalam pemilihan mobil. Kan kasarannya mobil itu juga uangnya nggak 100-200 jutaan udah megangnya. Sebelum lampian melangkah, sampean pelajari dulu aja product knowledge-nya, produknya mobil yang pengen Anda, sampean pengen itu dipelajari dulu, sebagusnya seperti apa. Lah lewatnya enggak perlu tanya sana sini, mungkin bisa buka Google aja, itu udah jelas banget semuanya. Seperti itu. Tapi kalau memang di Google kasarane belum paham, sekarang banyak kok jasa-jasa inspektor untuk pengecekan mobil di online, itu banyak banget. Jadi mereka itu benar-benar ngarahin, oh mobil ini memang layak, bisa untuk dibeli, itu ada jasa inspektor. Seperti itu.
0: Tapi pastinya juga karena untuk menjaga kepercayaan konsumen, showroom sendiri pasti sudah memastikan bahwa barang itu bagus gitu ya.
1: Benar banget.
0: Atau mobil itu bagus gitu nih, tahun Pro 2. Sekarang mobil yang paling banyak diminati itu apa nih Kak Edo di Sabirejo?
1: Kalau untuk global, nggak di Sabirejo aja ya, di
0: semuanya,
1: global semua di 2026 ini masih dipegang terbaik Avanza, Toyota Avanza.
0: Tetap ya?
1: Ya, terbaik.
0: Jadi nomor satu masih nomor di satu. Maksud di masih di ini ya, dicari,
1: dicari
0: ya?
1: Dicarilah, dicari.
0: Oke. Kenapa ya kok Toyota Avanza nih?
1: Paling yang pertama ya, yang jelas untuk karakternya itu mobilnya di harga juga. Pertama harganya kasarnya nggak terlalu melambung tinggi, tapi bodinya sudah oke, bahan bakar irit, mesinnya tangguh banget, dan cukup untuk keluarga besar, untuk ruangannya seperti itu.
0: Karena memang
1: itu utama
0: gede ya, jadi cukup lah buat keluarga besar, irit juga.
1: On the deal-nya juga pencariannya mudah banget untuk Toyota Avanza.
0: Wah luar biasa nih teman Pro 2.
1: Masih number one itu.
0: Masih number one
1: untuk
0: tetap
1: marketnya ya.
0: Avanza.
1: Iya.
0: Kalau sekarang kan masih ada 8 ya. Ada ya Avanza berarti di.
1: Ada.
0: Oh ada ya.
1: Ada.
0: Kayaknya selalu ada mah.
1: Insya Allah selalu ada.
0: Oke deh. Jadi memang paling diminati adalah Toyota Avanza ya. Ini kakak kan juga sebagai marketing ya.
1: Iya benar.
0: Dalam arti adalah mempromosikan juga kan untuk showroom ini sendiri.
1: Benar.
0: Ada strategi khusus kah sebagai seorang marketing, gimana caranya biar Samirejo ini sendiri walaupun dari omon ke omon banyak orang pasti tahu gitu ya, ini Samirejo bagus. Tapi ada strategi khusus nggak gimana caranya biar ini tuh banyak dikenal orang gitu?
1: Kalau kita mainnya nomor satu di sosmed, sosmed ya mbak?
0: Sosmed, oke. Okay.
1: Sosmed, ya benar, sulit banget ngobrol-ngobrolnya.
0: Sosial media, ya.
1: Sosial media paling utama kita untuk merangkul customer biar jangkauannya luas. Kita paling utama ya di sosmed.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu.
0: Ini terus, sosmednya apa tuh?
1: Kita pakai IG, pakai Facebook, pakai TikTok juga.
0: IG-nya apa?
1: IG-nya Samirejo Mobil.
0: Samirejo Mobil.
1: Samirejo Mobil semua.
0: TikTok-nya juga sama ya.
1: Samirejo Mobil juga.
0: Oh, jadi
1: tapi ini di marketing masing-masing juga punya sendiri-sendiri sih. Seperti itu, kayak contohnya aku ya. Aku iklani di TikTokku Edo Adiaksa, Facebook di Edo Adiaksa, IG juga Edo Adiaksa itu semua.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kan kalau sendiri-sendiri gitu kan kita kan sistemnya juga omsetnya dari bonusan sih untuk penjualan dari.
0: Oh iya benar. Kan itu harus ngebawa ya, iya, biar dapat bonus gitu ya. Penting banget seorang marketing gitu ya, bonus. Banget. Jadi tetap membawa yang namanya promosi untuk Samirejo ini ke media sosial ya.
1: Bener,
0: selain itu lebih ke media sosial. Terus setelah itu ada mungkin dari beberapa teman gitu ya.
1: Ya, referensi dari teman-teman. Terus biar kita selalu diingat ya. Aku kalau bikin di story iklan mobil itu pasti ya seperti kayak punya radio itu.
0: Nah, ya?
1: Jadi tadi itu pasti itu di setiap saya iklanin. Halo everybody, pakai Carfield, berjumpa lagi dengan Edo di 92,5 FM satu buah Avanza, seperti itulah.
0: Keren. Katanya itu. Nih Kak Edo pengen jadi penyiar bener. Nih teman Pro 2. Aduh, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Ya, sekarang jadi banget. Penyiar marketingnya Samirejo Mobil ya.
1: Iya, benar banget sekarang.
0: Aduh, lur. Suaranya enak juga sih. Aduh, gawat nih, jangan-jangan ini nanti Mona kesingkir nih. Waduh.
1: Enggak. Sudah kalah jam terbangnya Mbak Mona dari 2007.
0: Aduh.
1: Dulu aku waktu di SMA seleksi 2003 di DCS.
0: Enggak apa-apa.
1: Juga kalah saingan juga.
0: Okay.
1: Sulit memang dulu waktu 2003.
0: Iya.
1: Jadi penyiar gitu.
0: Tapi sekarang udah jadi penyiar yang membumbung ya. Penyiarnya Samirejo Mobil maksudnya gitu.
1: Di penonton WA gitu kan kontak saya kan lebih dari lah 1000 kontak itu. Jadi kan kalau aku bikin di story pasti di sekitar 500 penontonnya masih segitu.
0: Luar biasa.
1: Dari customer-customer sama teman-teman kan tetap aku save.
0: Belum lagi medsosnya.
1: Iya.
0: Waduh, luar biasa. Tapi ada nggak mungkin cara-cara strategi lain selain media sosial sama ini atau mungkin door to door atau kemana gitu Kak Edo?
1: Kalau kita untuk door to door jelas kita sudah bukan eranya ya Mbak ya. Apalagi kan sekarang kalau door to door kita jamnya juga jamnya pasti siang di waktu jam istirahat sudah nggak efektif sih Mbak. Cuma bawa waktu. Kita jalan satu-satunya ya
0: media sosial itu tadi
1: media
0: ya.
1: Media sosial nomor satu sekarang.
0: Ya, karena sekarang udah gampang ya.
1: Sama referensi dari customer-customer kita yang kita pelayanin seperti itu.
0: Oke.
1: Seperti itulah.
0: Luar biasanya sekarang kita hidup di zaman digital.
1: Iya, benar banget.
0: Jadi enggak usah kemana-mana, cukup di rumah aja kayaknya semua orang udah tahu nih Samirejo tuh bener mana banget. Gitu ya.
1: Kalau kita mau ngadain event-event mungkin di lapangan apa gitu kita kurang masuk sih sebenarnya yang kayak dilakuin seperti dealer-dealer motor saya seperti Marco Cahaya Motor sudah kurang efektif kalau di mobil second.
0: Karena ini ya sudah pangsa pasarnya udah beda
1: iya,
0: ya.
1: Udah beda banget seperti itu.
0: Oke deh, teman Pro 2 itu tadi ya, teman Pro 2. Ada yang sudah masuk di sini di 0811369 7755. Ini mau ada yang tanya mobil second ini sekarang yang paling banyak dicari itu mobil apa? Tadi udah ya.
1: Iya, udah
0: kita Avanza, Avanza Toyota kita, ya. Avanza. Gimana caranya biar tahu kalau mobil second itu tetap bagus? Nah, bagus. Tadi udah dicek ya.
1: Udah kita ceritain tapi enggak apa-apa sih kita mau jelasin lagi kalau Mbaknya tadi belum apa belum lihat. Ya, jalan satu-satunya kalau mau cek mobil second itu ya. lebih baik googling aja dulu, mobil ini tahun ini kelemahannya apa, kelebihannya apa, itu dibacain semua, product knowledge-nya ditahu semua, kelemahannya apa, apakah bisa diperbaiki kelemahannya, maksudnya kelemahannya itu terlalu parah apa enggak, gitu kita harus tahu semua.
0: Okay.
1: Tapi kalau jika Anda belum paham juga, sekarang sudah banyak pelayan jasa-jasa untuk inspektor mobil ya. Jadi di online-online, di TikTok, di iklan, di Facebook, semua itu ada jasa inspektor. Setiap satu pengecekan mobil, kalau nggak salah tarifnya nggak mahal kok.
0: Oke.
1: Cuma 250.
0: Oke.
1: Ya, itu nanti pasti dia ngeceknya pasti bagus lah rata-rata. Kalau dia ngomong mobilnya bagus, layak, pasti ya layak juga. Seperti itu.
0: Jadi ada, bisa dicek di situ ya.
1: Iya, ada nanti iklannya kalau mau pakai jasa inspektor, saya pun juga salah satu jasa inspektor juga.
0: Oh, gitu. Udah lah, enggak usah cari-cari yang lain. Kak Edo aja udah selesai gitu ya.
1: Iya sih.
0: Adalah.
1: Boleh juga.
0: Boleh juga ya. Dari Ani yang ada di mana nih, di Madiun. Kalau mobil itu yang paling dicari mobilnya, atau mereknya, warnanya, atau apa? Gimana nih? Mobilnya tuh mungkin bentuknya apa gimana?
1: Ya, mungkin juga seperti itu. Mobilnya,
0: mereknya, atau warnanya. Nah, yang mana tuh?
1: Rata-rata kalau selama saya mulai dari marketing di 2017 ya, rata-rata sebenarnya mereka itu menyesuaikan dulu dari budgetnya.
0: Oke.
1: Pasti yang dia cari, budgetku segini, aku pantasnya pakai mobil apa ya kalau umurku segini, itu pasti nomor satu di budgetnya dulu yang dicari seperti itu. Yang utama kalau anak muda pasti kalau uangnya dia cukup ya tinggal di modelnya sih.
0: Modelnya.
1: Itu nomor dua model. Yang pertama pasti budget, yang kedua model. Mesin ini kalau anak muda itu jarang banget lah. Yang penting dia gagah dulu, gaya dulu. Mesin pasti nomor sekian.
0: Oke.
1: Pasti itu selama saya ini loh, dari pengalaman saya sendiri sih. Mesin pasti nomor sekian. Yang penting dia bergaya dulu. Seperti itu. Nomor 4 kalau BBM. BBM ini sebenarnya kalau orang tua. Orang tua dan dia pekerja, dia kasarannya kerjanya mobil.

0: jualnya kembali pun juga masih tinggi untuk warna favorit.
1: Beberapa tahun yang lalu tuh kan warna mobil silver itu paling banyak orang cari ya. Tapi sekarang putih malah.
0: Iya
1: ya?
0: Putih. Mungkin di waktu warna silver yang paling dicari itu di era tahun 2005 sampai di era 2011.
1: 11, iya.
0: Warna putih dulu itu bukan favorit banget. Warna putih dulu itu warna yang paling nggak laku. Dikira mobil ambulan.
1: Gitu ya, ya?
0: Iya, dulu okay. Bener banget. Tapi setelah di era tahun 2012 naik ke atas, warna putih itu warna yang paling favorit sekarang.
1: Oke, okay. Sampai sekarang
0: sampai
1: ya?
0: Sampai sekarang.
1: Warna putih.
0: Sekarang menggeser warna silver.
1: Oke.
0: Okay. Tapi untuk warna yang tetap stabil, yang nggak turun, yang nggak naik, hitam.
1: Oh, black. Hitam.
0: Masih stabil itu.
1: Oke. Okay. Berarti warna mobil ini ternyata juga ini ya, apa bisa mempengaruhi nilai atau harga juga.
0: Bener gitu? Banget, harga. Wah. Juga. Contohnya kita gini ya, ada Avanza tahunnya 2017 gitu ya. Warna silver di harga sekitaran 125. Tapi kalau warna putih bisa sampai 150.
1: Wah.
0: Jadi perbedaannya sudah lumayan banget sih.
1: Padahal cuma warna ya.
0: Warna, iya seperti itulah. Oh, kita itu. Sebagai showroom itu kalau dikasih penawaran nih loh, ada mobil warna silver, agak lemes kita terima. Aduh kok silver toh. Harganya tapi segini loh, kalau ya kalau cocok ya diambil, kalau enggak tapi kalau putih ya kita kejar terus. Soalnya okay. Penjualannya itu lebih enak warna putih.
1: Oh aduh. Itu, ya. Jadi sekarang warna favorit di 2026 adalah warna putih.
0: Putih.
1: Iya, dan sih. Juga hitam tuh stabil ya, stabil. Kalau hitam ya. Tapi kalau silver ada turun ya, di tahun-tahun ini ya, gitu bener. Ya. Oke deh. Tapi benar enggak sih orang bilang bahwa jangan pilih warna-warna yang terang seperti mungkin warna merah terus warna kuning apa, karena harga jualnya juga sedikit rada susah gitu. Walaupun itu warnanya warna beda ya, kayak
0: benar.
1: Itu gimana nih?
0: Semua kalau aku baik pengalaman, jadi kalau contohnya gini, kalau untuk warna itu juga tergantung dari unitnya juga sih mbak. Contohnya kalau kita warna lemon gitu ya, warna lemon kayak Honda Jazz warna lemon, okay, keren. Tapi kalau Avanza warna lemon ya nggak enak banget dilihat. Seperti itu
1: juga ya.
0: Jadi memang ada
1: tergantung
0: tertentu
1: ya?
0: Sih tertentu dari unitnya masing-masing juga.
1: Tergantung mobilnya ya.
0: Tapi kalau warnanya putih, mau di Avanza, mau di Honda Jazz, mau di HR-V, mau CR-V, putih tetap keren juga.
1: Tetap keren.
0: Iya,
1: ya.
0: Seperti
1: dan
0: itu.
1: Dicari
0: iya,
1: di tahun 2006.
0: Seperti itu juga.
1: Hidup putih ya.
0: Hidup putih ya.
1: Putih
0: sementara.
1: Bersih.
0: Iya, benar-benar. Putih cuan kalau kita.
1: Iya, putih cuan ya. Waduh, kalau showroom Sambirejo putih cuan. Sama dengan cuan gitu ya. Oke, ada lagi yang masuk di YouTube channel kita di RRI Madiun dari Agus yang katanya selain kilometer, apa nih tips beli Mokas? Mokas tuh mobil bekas ya?
0: Iya, benar. Mokas, mobil bekas.
1: Itu gimana nih? Kilometer juga menjadi salah satu apa ya?
0: Salah satu untuk apa ya? Untuk keadaan.
1: Keadaan
0: sih,
1: jadi, itu ya.
0: Ini mobilnya capek apa enggak? Seperti itu sih. Memang dilihat dari kilometer. Tapi jangan salah. Sekarang kan teknologi udah maju banget. Banyak banget yang oknum-oknum nakal gitu ya. Maaf sebelumnya. Kita kilometer bisa kita putar lagi.
1: Dari nol lagi?
0: Kalau nol enggak sih, kita menyesuaikan dengan kondisi mobilnya.
1: Oh.
0: Jadi umpama kilometer udah 200 ribu kilometer ya, kita puterin jadi 100 ribu gitu pun kita bisa.
1: Oh.
0: Seperti
1: gitu
0: itu.
1: Ya.
0: Jadi saran saya ya, sampai harus pandai-pandai juga melihat, mempelajari ya. Mobil keadaan seperti ini interiornya, apakah benar kilometernya sampai segini? Tapi sebenarnya itu semua bisa sih. Tapi banyak juga sih oknum yang alasan harusnya setiap mobil itu punya service record.
1: Oke. Okay.
0: Pasti itu ada kertasnya, service record itu pasti ada seperti itu. Jadi kalau kita beli mobil, utamakan kalau sampean memang benar-benar maksudnya gilanya di kilometer, enggak gilanya di keadaan, itu ya minta aja service recordnya ada enggak. Tapi sebenarnya service record pun juga enggak jadi acuan nomor satu. Soalnya kenapa, kadang kan kita service record enggak pas waktu posisi service record, tapi pemakaian dia awur-awuran tetap mobilnya jelek.
1: Oke.
0: Tapi kalau mobil ini enggak ada service record, tapi pemakaiannya orang yang dulu make dia teratur, maksudnya pemakaiannya nyantai aja, wajar-wajar aja, kadang juga mobilnya bagus. Seperti okay. Itu.
1: Jadi memang tergantung pemakainya yang
0: iya
1: dulu
0: sih,
1: ya.
0: Sebenernya banget.
1: Kalau kilometer mah udah bisa diotak-atik
0: iya,
1: gitu
0: bener,
1: ya.
0: Bener, gitu nih.
1: Tapi tetap harus kalau ngejual atau ngebeli itu harus tetap nanya service recordnya juga ya berarti ya?
0: Ya itu kalau untung-untung

0: Kalau ada, ya alhamdulillah. Tapi kadang sih kalau untuk second yang udah kasarannya
1: lama
0: dari
1: gitu
0: 2005
1: ya,
0: kan jarang banget.
1: Jarang
0: kan
1: banget,
0: udah,
1: iya.
0: Udah nggak mungkin dia save record di dealer yang resmi terus itu nggak mungkin sih.
1: Oke deh. Tadi aku keinget masalah budget ya,
0: iya.
1: Tergantung budget. Ini sebenarnya beli mokas atau mobil bekas ini budget itu minim berapa kak?
0: Sebenarnya untuk mobil itu di harga 15 juta itu pun sudah ada.
1: 15 juta?
0: Benar.
1: Kayak motor loh itu.
0: Ya, kasarannya kan kita juga pernah kalau ada daripada numpak motor kepanasan nih gila, harga Mio seperti itu, harga Beat gitu, harga Airmax kan seperti itu banyak. Jadi ada sih mobil yang 15 juta sudah lumayan keren, seperti sedan-sedan tahun 80-an itu.
1: Ada. Oh, ada.
0: Ada Kak, ada.
1: Oh.
0: Seperti
1: jadi
0: itu.
1: Budgetnya itu ya tergantung kamu mau punya ya, berapa
0: seperti
1: ya.
0: Seperti itu.
1: Tapi kalau kayak macam yang sekarang lagi banyak orang cari kayak Avanza contohnya itu berapa budget minim?
0: Rata-rata kalau untuk Avanza minimal 80 sampai 90.
1: 80 sampai 90
0: iya,
1: juta.
0: Iya, itu Avanza gitu untuk ya. Tua ya. Avanza tahun 2004, 5, 6, 7.
1: Oke. Keuntungannya berapa tuh yang didapat? Wah. Enggak mau keuntungan. Namanya juga jual beli. Berapa persen deh biasanya?
0: Kalau keuntungan itu rata-rata kita ambilnya sebenarnya enggak banyak sih. Mungkin di angka 5% aja kita sudah.
1: Udah lumayan
0: kok,
1: ya.
0: Seperti itu kita udah lepas kok. Seperti itu. Kalau untuk kelasnya Avanza loh ya. Soalnya kenapa? Kasarannya uang kita itu nyantolnya nggak lama, tapi kalau untuk kelas-kelas yang Pajero, HRV seperti itu kita pasti rata-rata minimal di angka 10%.
1: 10% pasti. Oke deh, pasti ya.
0: Soalnya modalnya gede, uang kita yang nyangkut juga
1: lama.
0: Gak tahu sampai kapan.
1: Bener. Makanya sedang Avanza ya,
0: ya
1: nyantolnya nggak lama-lama itu tadi itu. Gitu ya teman Pro 2 ya, 5% tuh udah bonus ya.
0: Bonus
1: dari Bapak owner.
0: Iya bener sekali.
1: Terus dari Dana Oke katanya estimasi balik nama apakah menjadi pertimbangan saat menjual mobil bekas kak? Gimana
0: untuk itu? Estimasi balik nama memang bener sih jadi salah satu pertimbangan untuk para pembeli motor second. Contohnya kita dari Napol B ya, dari Napol B mau dibalik nama ke Madiun itu estimasinya untuk cabut berkas sama semua sekian sama plus pajak di angka 7-9 juta.
1: Oke.
0: Untuk jadi berubah jadi AE seperti itu. Jadi agak memang banyak sih untuk pembiayaannya.
1: Ya.
0: Nggak tahu nih negaranya kapan bisa kayak Malaysia gitu ya. Mau dibalik nama mau nganu biayanya cuma dikit banget.
1: Ini masih belum ya?
0: Ya belum sampai sih kita kesana.
1: Ya, kita ini aja berdoa aja dulu yalah, berharap ya. Jadi kalau estimasi balik nama ini juga menjadi pertimbangan.
0: Bener
1: karena
0: banget,
1: ada tambahan banget. Duit yang ya, mesti duit. Harus dikeluarkan kurang lebih ya sampai 7-9 juta.
0: Tapi
1: ya.
0: Gini, aku bilang gitu kenapa harganya pun juga sudah selisih sih.
1: Oke.
0: Okay. Contohnya Avanza 2015 harga untuk plat B 120 gitu ya. Itu untuk plat AE sebenarnya sudah sampai 130-135. Jadi memang harganya sudah beda siap Napol ya itu.
1: Oke, jadi itu. Masih bisa lah ada ya, uang tambahannya itu dibuat balik nama ya. Dari Rian Tama katanya, Mas Rian Edo Tama. Racing katanya.
0: Iya, Mas Mamai, Mas Rian Tama.
1: Ada juga Ahmad Adi katanya Sabira Jo Racing Mas Edo. Waduh.
0: Ya,
1: Mas ini kayaknya banyak banget fansnya ya. Ngelebihi penyiar-penyiar di rumah fansnya ya gitu nah, tadi.
0: Teman-teman
1: ya, teman-teman customer juga. Dari Dimas Sariansyah katanya ya, marketing tanah juga loh Mas Edo ini. Oh iya.
0: Iya benar sih. Juga,
1: Mas Edo
0: juga.
1: Berarti selain di showroom banyak hal ya yang dilakukan ya?
0: Ya kalau aku selain jual beli otomotif aku juga ngelayanin jual beli audio fintech sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Ada fintech ya, audio fintech aku juga jual untuk radio-radio lama, audio-audio lama yang era tahun 60-70 sih aku ambilnya seperti itu.
1: Waduh, iya. Luar biasa.
0: Ya mana yang cuman selama itu masih di dunia marketing pasti aku ikut.
1: Wes. Marketing. Go.
0: Iya.
1: Terus dari Aris Kaswari katanya bos Sido ngecek Pajero oga iki katanya wah.
0: Oh, dari Mas Aris. Oh iya. Nanti ya kita masih lagi mengudara nih.
1: Sabar ya Mas Aris, sabar. Habis ini langsung meluncur ke sana ya. Langsung meluncur. dari Damnation ya. Hihahu, kata hihahu apaan?
0: Kata-kata apa ini Damnation ini?
1: Luar biasa. Ada yang mau lagi masuk di 08113 0811369775 ya. Kesalahan apa nih yang harus dihindari saat memulai bisnis yang modalnya besar ini, showroom mobil? Wah, ini kesalahan yang harus dihindari.
0: Kalau dari pengalaman aku, kesalahan yang pertama ya, kita kan sebagai jual beli ya, jelasnya kita kan jujur.
1: Jujur.
0: Utama itu harus jujur. Layani customermu sebaik mungkin. Jangan ada kebohongan apapun. Karena kenapa? Kalau kamu baru mulai, nama kamu udah jelek, sekarang dunianya sosmed, pasti langsung menyebar kemana-mana. Jadi pertahankan nama baikmu. Kuncinya itu sih.
1: Iya. Jadi jujur. Kondisinya mobilnya kayak gimana juga jujur
0: semua
1: aja.
0: Iya, jujur gitu
1: ya.
0: Semua.
1: Jadi seperti nanti itu akan lebih enak ke belakangnya.
0: Iya,
1: gitu
0: plus
1: ya.
0: Minusnya apa yang Anda jual, ceritakan semua. Okay. Kendala apa, ceritakan semua. Jangan ada yang ditutupin. Soalnya ini dunia udah dunia sosmed. Sedikit keburukan
1: langsung viral.
0: Kebaikan 1000 hilang.
1: Iya, kebaikan beneran 1000 hilang. Nah, langsung viral, Maya. Nah, aduh, ya, luar itu biasa. Oke. Sambirejonya mana ini, Kak? Oh, Sambirejonya di mana, Kak?
0: Itu, Sambirejonya, sampean kalau tahu pasar Sambirejo, itu Aston. Biar enak. Aston Madiun kita ke barat, nanti nyabrang jembatan, belok kiri.
1: Oke.
0: Belok kiri mungkin kira-kira 1 kilo. 1 kilo.
1: Ada jembatan lagi itu?
0: Ada jembatan lagi, bener. Turun, kira-kira setelah jembatan itu 100 meter kanan jalan ada pelangnya Sambirejo mobil.
1: Oh, dekat pinggir-pinggir jalan kok.
0: Pinggir jalan, pinggir jalan.
1: Jadi
0: besar
1: udah kok. Jelas banget. Pokoknya kamu tahu pasar Sambirejo.
0: Dikit aja
1: maju. Dikit maju.
0: Tanya area lingkungan terkenal kok. Sambirejo udah tahu semua. Seperti itu.
1: Jadi silakan ya. Ini kayaknya mau beli nih ya.
0: Monggo ditunggu ya.
1: Ini nanti bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih?
0: Kita opennya di jam 8 sampai tutup jam 5.
1: Jam
0: tapi
1: 5
0: di luar
1: sore
0: itu pun kita tetap melayani. Ini selama itu masih cuan ya.
1: Oke,
0: benar. Kita kerjanya 24 jam nonstop kok.
1: Oke, jadi bisa WA WA apa segala macam gitu ya,
0: teman-teman. Tanya dulu boleh.
1: Oke. Jadi jam 8 sampai jam 5 setiap hari
0: open.
1: Setiap hari?
0: Setiap hari open. Kita layani.
1: Tanggal merah aja enggak open ya?
0: Open.
1: Aduh, benar-benar
0: kita ikutnya Cina soalnya.
1: Yeah, sip lah. Oke deh. Aduh, kok gak kerasa. Ini harapan dari Kak Edo ini. Apa nih Kak Edo?
0: Harapan saya untuk di dunia permarketingan mobilnya, yuk kita kompak yuk. Pertahanin harga, pertahanin margin. Saling dukung ya. Sesama jangan malah saling sikut-menyikut ya. Jangan jatuh-jatuhin harga. Soalnya harganya diturunin customer, janganlah. Intinya kita cari cuan bareng-bareng. Kita bangkitkan untuk perjual beli mobilan Madiun.
1: Amin. Ada pesan khusus gak buat teman Pro 2 yang pengen memulai bisnis gitu ya, tapi kayaknya ragu-ragu gitu Kak?
0: Kalau ragu-ragu seperti pepatahnya para 501 ya, ragu-ragu harap kembali. Jadi kalau memang mau fokus, coba. Nggak ada salahnya mencoba. Tapi kalau Anda cuma ragu-ragu, angan-angan kapan itu bisa tercapai.
1: Okay.
0: Semua ada resikonya, semua ada keberuntungannya. Jadi tetap percaya diri ya.
1: Wah, pas sih. Bagus banget tadi. Kayaknya memang ini penyiar radio ini. Apa ya?
0: Ya,
1: penyiar radio yang belum punya kesempatan ya.
0: Nasibnya masih nasibnya buruk.
1: Alhamdulillah sudah punya showroom itu kan luar biasa ya.
0: Masih.
1: Sukses ya.
0: Amin.
1: Buat
0: amin.
1: Kak Edo, ya, salam ya buat Bapak Owner dan seluruh marketing yang ada di Sambirejo Madiun.
0: Okay,
1: buat teman Pro 2 silakan aja kalau mau ke sana, mau cek-cek juga boleh bisa di Instagramnya, di TikToknya Sambirejo Mobil ya. Ya
0: boleh,
1: Sambirejo
0: juga,
1: ataupun bisa di TikTok atau sosmednya Kak Edo ya.
0: Edo ya,
1: benar. Edo Adiyaksa ini
0: bener,
1: ya, teman
0: Edo
1: Pro.
0: Edo Adiyaksa.
1: Sukses.
0: Amin.
1: Dan semoga tetap laris manis seperti pasti kacang ya, kacang
0: amin,
1: goreng.
0: Amin.
1: Dan kapan-kapan kalau ada yang pengen beli mobil bekas atau mobil baru pun juga bisa langsung ke Sambirejo.
0: Mbak Muna juga ditunggu nanti kalau mau.
1: Oke, siap. Helikopter ada nggak?
0: Kita sediakan nanti.
1: Disediakan. Spesial. Thank you banget ya Kak Edo.
0: Sama-sama Mbak Mona. Terima kasih untuk undangannya, spesial banget. Nanti lagi-lagi diundang boleh.
1: Boleh. Ya, oke deh. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah WA di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Dan aku dan Kak Edo masih harus pamit. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
0: See you.

0: Tapak Sejarah. Berkunjung dan berwisata ke Magetan akan terasa kurang lengkap ketika kita tidak belajar tentang tokoh pahlawan yang ada di Magetan. Hal itu yang membuat berkunjung dan bersiarah ke makam GBRI Maduretno dan KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III dapat dilakukan. KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III merupakan Adipati Maus Pati Madiun ketiga, sedangkan GBRI Maduretno adalah Putri Hamengkubuwono II yang merupakan permaisuri KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III. KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III dihukum mati sebagai pemberontak melawan penjajahan Belanda dan dimakamkan di makam pemberontak Banyu Sumurup tahun 1810. Pada tahun 1957, KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III ditetapkan sebagai pejuang perintis perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan dimakamkan kembali di Gunung Bancak, Desa Giripurno, yang merupakan makam GBRI Maduretno. Lokasi makam GBRI Maduretno terletak di Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tadi sudah ada itu Adi Aksa ya yang menggeluti bisnis showroom Samirjo Mobil nih, Taman Pro 2, yang menemani kita di Muda Kreatif edisi hari ini ya. Dan buat Taman Pro 2, kita masih di kesempatan santai siang sampai jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa single-single yang bakal kita hadirkan, plus juga ada informasi buat kalian semuanya. Mungkin sekarang lagi masak-masak, udah kelar ya, potong-potong dagingnya, lalu dimasak nih, wis, enak banget. Mulai hari ini kayaknya semuanya menunya serba daging ya. Entah itu daging sapi ataupun daging kambing ya, Teman Pro 2. Ingat, jangan terlalu banyak, nanti juga gak baik buat kesehatan ya. Yang sedang-sedang saja. Ya, we stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Masih di Santai Siang.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya lo itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini. Dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

apa ya yang harus kita konsumsi yang itu juga berperan penting dalam terciptanya daya tahan tubuh. Nah, berbagai penelitian menyimpulkan menjaga kesehatan mikrobioma atau ekosistem mikroorganisme menjadi kunci menjaga kesehatan. Selain meningkatkan daya tahan tubuh, keseimbangan bakteri di usus juga memperbaiki fungsi pencernaan, mengurangi peradangan, sampai mengurangi resiko kanker. Cara yang paling mudah memiliki keseimbangan bakteri usus adalah dengan rutin mengkonsumsi probiotik. Misalnya adalah yogurt dan berbagai makanan fermentasi lainnya. Nah, yogurt ini bisa menjadi pilihan banyak orang karena memang praktis dan juga memiliki beragam varian rasa. Yogurt ini adalah produk susu olahan yang telah difermentasi sehingga laktosa yang terkandung dalam susu telah berubah menjadi asam laktat. Nah, yogurt memiliki kandungan-kandungan yang bermanfaat untuk tubuh kita seperti bakteri baik atau probiotik dan juga serat pangan yang dapat membantu fungsi sistem pencernaan dan juga memperkuat daya tahan tubuh. Kalsium yang membantu memperkuat tulang dan gigi, vitamin B6 dan B12, kalium dan magnesium. Nah, yogurt sebenarnya memiliki rasa yang asam sebagai akibat proses fermentasi laktosa menjadi asam laktat. Jadi kita mesti harus cermat dalam memilih produk mana yang memang bagus dan yogurt sebenarnya ya. Perhatikan kembali rasa yogurt yang kamu konsumsi. Karena jika terlalu manis, kemungkinan yogurt sudah ditambah dengan kandungan gula yang cukup tinggi. Yogurt juga terbuat dari susu asli, bukan susu bubuk, serta diproses dengan suhu tepat sehingga masih terdapat bakteri baik yang bermanfaat bagi kesehatan. Jadi pada dasarnya, yogurt ini aman dikonsumsi setiap hari, namun sebaiknya tidak lebih dari 3 cangkir per hari untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Jadi mie instan ini merupakan makanan praktis yang sering menjadi pilihan banyak orang. Selain murah, rasanya juga beragam, membuatnya semakin diminati ya teman Produa. Namun ada anggapan bahwa yang namanya air bekas rebusan mie instan sebaiknya dibuang karena dianggap nggak sehat. Dan anggapan ini muncul karena air tersebut sering dikira mengandung minyak dan juga bahan kimia dari mie instan seperti MSG, bahan pengawet, serta zat pewarna. Nah, ini air rebusan ini apakah memang berbahaya atau enggak atau bermanfaat sih? Nah, mengkonsumsi air rebusan mie instan biasanya dilakukan untuk mie rebus atau mie kuah. Dan air bekas rebusan ini biasanya dibuang untuk varian mie instan yang goreng. Namun, bagi yang membuat mie instan goreng atau tanpa kuah, jangan langsung buang air bekas rebusan mie instan ya, teman Produa ya. Meski tidak dikonsumsi, air bekas rebusan mie instan juga punya manfaat lain. Yang pertama adalah untuk merendam kacang atau sayuran. Nah, biasanya kacang atau sayuran ini direndam dalam air biasa sebelum dimasak. Namun, kamu bisa mencoba nih menggunakan air bekas rebusan mie instan. Kandungan mineral pada air ini membuat kacang dan juga membantu kacang menjadi lebih cepat empuk dan sayuran lebih cepat matang. Lalu bisa juga untuk menyiram tanaman. Karena menurut beberapa penelitian nih, air bekas rebusan mie instan yang mengandung mineral ternyata dapat membantu tanaman tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan air biasa. Pastikan air ini telah dingin ya sebelum menyiram ke tanaman agar tidak merusak akarnya. Lalu mencuci piring kotor. Nah ini nih, pati yang terkandung dalam air bekas rebusan mie instan mampu mengangkat noda membandel pada piring. Nah, kamu cukup menggosokkan piring dengan air tersebut sebelum membilasnya dengan air bersih. Hasilnya, piring akan lebih bersih tanpa memerlukan banyak sabun. Ini juga bisa untuk merendam kaki yang sakit ya. Kalau kamu nih mengalami nyeri pada kaki, air bekas rebusan mie instan ini bisa digunakan sebagai solusi alami. Panaskan kembali air tersebut hingga hangat, lalu rendam kaki kamu selama beberapa menit, dan cara ini dipercaya bisa membantu meredakan rasa nyeri. Dan yang terakhir, membuat rambut berkilau. Wow. Kalau kamu pengen bikin rambut berkilau tanpa harus ke salon, gunakan air bekas rebusan mie instan sebagai bilasan rambut ya. Caranya, rendam rambut kamu dengan air ini selama 10 menit, lalu cuci menggunakan sampo seperti biasa. Kandungan mineral dalam air ini bisa membantu rambut terlihat lebih berkilau. Gimana? Bisa dicoba di rumah?

Nah, teman berdua ini banyak banget cewek-cewek yang pada pengen langsing semuanya dan katanya air lemon ini bisa menjadi salah satu hal yang dicari karena katanya bisa bikin langsing. Bener nggak sih? Emang sih air lemon ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga mendukung kesehatan tubuh. Tapi yang jadi pertanyaan, dia boleh nggak sih diminum setiap hari? Dan ternyata air lemon atau minum air lemon setiap hari cenderung aman sih dan bisa menjadi bagian dari diet sehat sehari-hari. Namun masing-masing orang tuh memiliki respon yang berbeda-beda ya, sehingga kita perlu memperhatikan kondisi tubuh setelah minum air lemon untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Untuk itu nih teman pro 2, ada beberapa manfaat dari air lemon untuk kesehatan ya. Jadi boleh minum air lemon setiap hari enggak ya? Ya boleh minum air lemon setiap hari karena bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat gitu ya. Namun dilansir dari Only My Health, ini minum air lemon setiap hari secara rutin ini bisa mendukung kesehatan tubuh secara umum. Meskipun begitu, masing-masing orang tuh punya respon yang berbeda seperti yang Mona bilang tadi ya, terhadap kebiasaan yang namanya meminum air lemon karena reaksi setiap tubuh tuh beda-beda. Selain itu, konsumsi air lemon ini perlu dibatasi juga agar tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Beberapa efek samping minum air lemon setiap hari yang mungkin dialami itu adalah gigi keropos, khususnya jika dikonsumsi dalam jangka panjang ya. Air lemon juga bisa meningkatkan produksi asam lambung dan juga menyebabkan nyeri ulu hati pada beberapa orang. Meskipun umumnya aman, orang-orang yang memiliki riwayat kesehatan tertentu atau sedang menjalani pengobatan medis perlu berkonsultasi dulu dengan dokter terlebih dahulu sebelum minum air lemon setiap hari nih teman pro 2. Tapi manfaatnya memang banyak nih. Air lemon memiliki kandungan vitamin C dan antioksidan yang bisa mendukung kesehatan tubuh. Karena dilansir dari Healthline sendiri, terdapat beberapa manfaat air lemon yang ini baik buat kesehatan kita. Yang pertama, menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh, mencukupi kebutuhan vitamin C harian sehingga fungsi tubuh tetap terjaga, menurunkan berat badan khususnya jika diimbangi dengan olahraga rutin ya, menjadi alternatif sehat untuk menggantikan minuman manis, menurunkan resiko pembentukan batu ginjal khususnya jika dikonsumsi bersamaan dengan obat pencegah batu ginjal lainnya, mendukung juga proses pencernaan tubuh khususnya jika dikonsumsi sebelum makan. Nah, setelah memahami apakah boleh air lemon ini diminum setiap hari, kita harus mulai mengkonsumsi secara rutin sehingga bisa menghindari efek minum air lemon terlalu banyak ya. Jadi jumlah air lemon yang disarankan untuk dikonsumsi per hari itu adalah 1-2 gelas. Selain itu, kita yang mungkin mengalami efek samping tertentu mungkin perlu menghindari atau membatasi konsumsi air lemon jika diperlukan ya. Jadi ingat ya, harus tahu bagaimana keadaan masing-masing dari kita ya. Karena setiap orang tuh efeknya beda-beda. Sebenarnya air lemon memang bagus dan manfaatnya banyak banget. Tapi kalau berlebihan, efeknya juga nggak baik. Seperti contohnya, yaitu tadi seperti yang Mona bilang ya, gigi keropos, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi boleh mengkonsumsi tapi harus bijak.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

situasi yang lagi gerimis mengundang, atau mungkin memang cuacanya yang lagi gak menentu dan kita butuh yang hangat-hangat seperti mie rebus, tetap ya teman Pro 2, kita ini butuh yang namanya asupan yang bernutrisi seperti buah. Jadi biar balance gitu ya. Nah, aku mau tanya nih, apakah kamu termasuk yang sering makan apel tanpa kulitnya? Jika iya, sebaiknya mulai sekarang diubah kebiasaannya nih teman Pro 2. Ternyata, makan apel dengan kulitnya ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Bahkan bisa menjauhkan kita dari yang namanya dokter ya. Jadi kulit apel ini kan mengandung senyawa kimia yang membawa banyak manfaat kesehatan. Salah satu senyawa utama adalah asam ursolat yang dikenal dalam membantu membangun otot, menjaga kadar kolesterol, serta mengontrol yang namanya gula darah. Selain itu, asam ursolat ini juga berfungsi mencegah kerusakan otot yang sering dikaitkan dengan penuaan dan penyakit tertentu. Nah, ini ada Dr. Adam, seorang ahli dari Amerika Serikat, telah meneliti manfaat kulit apel pada otot menggunakan tikus sebagai objek penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa otot tikus tumbuh lebih besar dan kuat setelah diberikan asam ursolat. Senyawa ini juga membantu mengontrol kadar lemak tubuh dengan memperkuat yang namanya efek insulin dan hormon pertumbuhan nih teman Pro 2. Lalu apa nih manfaat kulit apel untuk kesehatan? Manfaat kulit apel ini ternyata luar biasa banget. Yang pertama, tinggi serat untuk pencernaan sehat. Kulit apel ini mengandung serat tidak larut ya, yang dapat mencegah konstipasi dan membuat kita merasa kenyang lebih lama. Selain itu, serat juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan menurunkan kolesterol. Nah, ini kulit apel juga kaya vitamin penting, mengandung vitamin C dan A, dan faktanya sebagian besar kandungan vitamin pada apel berada di bawah kulitnya. Mengupas kulit apel berarti menghilangkan hampir separuh kandungan vitaminnya. Bisa juga untuk membantu mencegah yang namanya kanker. Karena penelitian dari Cornell University pada tahun 2007 menunjukkan bahwa kulit apel ini mengandung senyawa triterpenoid yang mampu mencegah pertumbuhan sel kulit. Jadi kulit apel ini juga kaya akan antioksidan yang dapat menurunkan resiko kanker paru-paru. Terus membantu mengatasi masalah pernafasan. Kandungan dari quercetin dan juga flavonoid pada kulit apel ini bisa meningkatkan fungsi paru-paru. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 5 apel tidak dikupas ya setiap minggu ini dapat menurunkan resiko asma dan meningkatkan kesehatan paru-paru. Mendukung juga untuk penurunan berat badan buat kamu yang lagi diet ya, karena kulit apel ini membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Asam ursolat dalam kulit apel ini meningkatkan yang namanya lemak otot dan membakar kalori lebih banyak, sehingga efektif untuk menurunkan resiko obesitas. Dan kaya juga dengan mineral untuk tubuh nih teman Pro 2. Kulit apel ini mengandung mineral penting seperti kalium, ada kalsium, folat, zat besi, dan fosfor. Mineral-mineral ini tentu saja berfungsi untuk memelihara tulang, mengatur pertumbuhan sel, serta menghasilkan sel darah merah yang sehat. Sekarang udah tahu kan gimana manfaat dari kulit apel? Sekarang gak usah dikupas ya kulitnya, dimaem langsung sekulit-kulitnya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

mentah ini ada bedanya loh dengan es batu yang terbuat dari air matang. Kalau dari air mentah terlihat berwarna putih kayak susu, dan hal tersebut dikarenakan masih banyak gas atau oksigen yang berada di dalamnya. Kebanyakan es batu yang terbuat dari air mentah ini adalah berupa es balokan atau es dalam bungkusan plastik. Es balokan ini sudah pasti sangat berbahaya banget untuk dikonsumsi dan tidak baik untuk kesehatan. Apalagi bila air untuk membuat es batu ini diambil dari air sungai yang tercemar. Sementara es yang dibuat dari air matang ini akan terlihat bening. Hal ini dikarenakan gas di dalam air terlepas ketika proses perebusan tersebut. Selain itu, ketika pendinginan terjadi, sedikit gas yang terperangkap dalam es karena kandungan udara dalam air berkurang. Es semacam ini biasanya disebut sebagai es kristal. Nah, es kristal ini memiliki bentuk seperti pipa dan berlubang. Selain itu, sekarang sudah banyak dijumpai di berbagai restoran atau tempat makan ya. Dan es batu jenis ini aman dikonsumsi dan tidak beresiko memiliki kandungan bakteri di dalamnya karena air yang dipakai adalah air matang. Sekarang udah tahu kan bedanya seperti apa? Kalau es batu mentah ini warnanya seperti ada susunya ya, jadi warnanya putih. Sedangkan es batu dengan air matang itu warnanya bening.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

kopi ini menjadi salah satu minuman mengandung kafein yang populer di dunia. Sebagian orang menikmati secangkir kopi setelah bangun tidur, sementara yang lainnya menundanya setelah beberapa jam. Namun, minum kopi terlalu cepat setelah bangun dikatakan akan mengurangi efek energinya karena hormon stres kortisol kamu ini berada pada tingkat puncaknya pada saat itu. Kortisol adalah hormon yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan fokus, mengatur metabolisme, respon sistem kekebalan dan tekanan darah kamu. Nah, hormon ini mengikuti ritme khusus untuk siklus tidur dan bangun kamu dengan tingkat tinggi 30 sampai 45 menit setelah bangun dengan perlahan menurun sepanjang harinya. Nah, kafein dalam kopi ini bisa meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar kortisol dalam waktu lama dapat merusak sistem kekebalan tubuh kamu. Ini menyebabkan masalah kesehatan loh. Karena itu ya, kamu disarankan minum kopi pada pertengahan hingga akhir pagi ketika tingkat kortisol kamu lebih rendah. Nah, bagi kebanyakan orang yang bangun sekitar jam 6:30, maka tidak bisa minum kopi antara pukul 9:30 dan 11:30. Atau untuk menghindari lonjakan kortisol yang besar, minum aja secangkir kopi pertama kamu setidaknya sekitar 1 jam setelah kamu bangun. Jadi jam 7:30 ya. Nah, ini beberapa penelitian nih Sobat Kreatif yang mengatakan kortisol ini masih tinggi ketika kamu tidur. Jadi lebih baik menunggu kopi itu untuk diminum paling tidak 1 jam ya, biar kortisolnya lebih rendah gitu. Nah, beberapa orang juga memulai hari mereka dengan kopi, sementara yang lainnya meminumnya ketika membutuhkan energi ekstra, atau mungkin sebelum olahraga, atau karena memang kerjaannya luar biasa jadi minumnya kopi ya. Jadi efek minum kopi ini terasa setelah meminumnya. Jadi jika kamu ingin meningkatkan olahraga atau memiliki pekerjaan yang penting banget yang mesti harus dilakukan, disarankan nih untuk minum kopi 30 menit sebelumnya. Nah,

0: Beberapa penelitian juga menunjukkan kafein ini dapat menunda kelelahan olahraga dan juga meningkatkan kekuatan dan kekuatan otot. Meskipun mungkin tidak membuat perbedaan yang signifikan apakah kamu memilih untuk menikmati kopi saat bangun tidur atau beberapa jam setelahnya, efek kafein dari kopi pada kinerja olahraga ini bergantung pada waktunya. Dosis efektif kafein untuk meningkatkan kinerja olahraga itu adalah 1,4 sampai 2,4 mg per pound atau 3 sampai 6 mg per kilogram berat badan. 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, dan sekarang saatnya kita akan kumandangkan azan asar wilayah Madiun dan sekitarnya. Terbaik kamu.
1: Saatnya adzan asar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Nggak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Freddy Madiun, teman terbaik kamu. Teman perlu dua, kamu tahu minyak zaitun kan? Ini mengandung lemak serbaguna. Minyak ini dibuat dengan menghancurkan dan juga menggiling buah zaitun untuk mendapatkan minyaknya. Nah, minyak bernutrisi ini kaya banget loh akan senyawa pelindung yang berdampak positif pada kesehatan dalam beberapa cara, termasuk melindungi dari penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Nah, minyak zaitun ini ternyata bisa ditambahkan dalam sejumlah resep manis dan gurih serta cocok untuk metode masak dengan panas rendah hingga sedang seperti menumis dan juga memanggang. Yang perlu diketahui atau diingat bahwa minyak zaitun murni termasuk minyak zaitun extra virgin ini memiliki titik asap yang lebih rendah daripada minyak zaitun olahan. Titik asap ini mengacu pada suhu di mana minyak mulai berasap. Titik asap minyak zaitun extra virgin ini berada di antara 170 sampai 210 derajat Celsius. Sedangkan titik asap minyak zaitun olahan ini berkisar antara 150 sampai 240 derajat Celsius. Dengan demikian nih, minyak zaitun olahan menjadi pilihan yang lebih baik untuk memasak dengan suhu panas yang lebih tinggi. Ada beberapa cara yang mudah nih untuk memasukkan lebih banyak minyak zaitun ke dalam menu makanan kita. Yang pertama, kita bisa taburkan minyak zaitun extra virgin pada hidangan yang sudah jadi seperti pasta atau mungkin sayuran panggang. Gunakan juga minyak zaitun untuk membuat saus salad. Enak. Sehat juga ya. Terus taburkan minyak zaitun di atas hidangan berbahan dasar buah. Gunakan juga minyak zaitun sebagai pengganti mentega atau minyak sayur untuk memasak dengan api kecil dan juga sedang. Gunakan minyak zaitun untuk membuat makanan yang dipanggang itu seperti kue ataupun roti. Campurkan juga minyak zaitun, bawang putih, cincang, garam, merica untuk membuat saus yang mudah dicelupkan ke dalam roti yang baru dipanggang. Ternyata ada banyak cara ya untuk menggunakan minyak zaitun di dapur, jadi jangan takut untuk bereksperimen dengan lemak serbaguna ini. Cobalah mengganti lemak lain seperti mentega dan minyak sayur dengan minyak zaitun dalam resep favorit. Jangan lupa juga, simpanlah hanya minyak zaitun berkualitas tinggi agar kita selalu memiliki pilihan lemak yang sehat untuk menyiapkan makanan yang lezat banget.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah.
1: Tapak Sejarah.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

siang-siang kayak gini ada dua rasa yang kita rasain. Yang pertama adalah lapar, ya udah makan aja ya. Yang kedua, ngantuk. Bisa tidur nggak ya? Apalagi kalau rutinitas kita nih lagi ada di sekolah, di kampus, atau mungkin di kantor. Nggak bisa tidur dengan seenaknya dong. Terus apa yang kita butuhin? Kafein! Ada yang perlu asupan kafein, tapi kayaknya nggak bisa deh minum kopi. Terus apa ya? Teh mungkin salah satu yang bisa jadi alternatif ya, atau solusi nih teman produa. Nah, biar teh itu gak biasa-biasa aja, tapi bisa menjadi kaya rasa dan manfaat, kita bisa menambahkan loh beberapa bahan-bahan dari teh ya, yang bisa kita nikmati. Mau pagi, mau siang, mau malam, boleh ya. Jadi meski sama-sama mengandung yang namanya kafein, teh memang tidak memberikan pengalaman serupa dengan kopi ya. Dalam sekali kita sesap gitu ya, kopi ini seperti menambah tamparan gitu ya, memberikan tamparan lewat rasa pahitnya dia gitu ya. Di sisi lain, teh ini menjadi kayak belayan berlahan gitu. Beda ya kopi sama teh. Cenderung mengajak kayak santai gitu ya, ketimbang kita tuh kayak namanya melek banget gitu ya. Jadi kalau kita kebanyakan makan atau minum kopi, itu kita meleknya tuh sampai yang benar-benar gak bisa tidur sama sekali. Kalau teh tuh gak, kayak dibelai-belai gitu ya. Mau tidur? Enggak. Mau melek banget juga enggak gitu ya. Tapi enak gitu ya. Makanya bahan-bahan ini bisa ditambahkan kalau kamu pengen teh kamu tuh punya sensasi baru dalam menikmati yang namanya teh itu tadi. Jadi menambah manfaat juga ya. Beberapa diantaranya bahan yang bisa kamu tambahkan adalah jahe. Jadi kamu bisa tambahkan jahe pada secangkir teh hangat. Ini mampu memberikan rasa nyaman di perut. Selain itu, jahe juga bisa meningkatkan sirkulasi dan juga membantu pencernaan kamu. Jadi kamu cukup mengupas yang namanya jahe, lalu digeprek, masukkan ke dalam teh. Kamu bisa merebus jahe bersama teh juga, biar keluar gitu rasa dan aromanya. Enak banget ya. Ya udah, kalau kamu nggak suka jahe, aku punya pilihan lain. Daun mint ya. Jadi daun mint itu kan ada sensasi pedes ya, juga ada semeriwing gitu loh teman produa. Jadi daun mint ini memberikan rasa seger dan bersih. Bahan tambahan satu ini ampuh buat kamu pengen menghilangkan yang namanya bau mulut ya. Bisa dicoba ya. Atau kamu bisa tambahkan kemangi. Emang bisa ya? Bukan itu dicocol pakai sambal? Oh bisa. Jadi umumnya memang yang namanya kemangi ini sendiri jadi lalapan gitu ya. Tapi gak cuma itu aja, aroma wangi dari kemangi itu punya cita rasa yang luar biasa kalau kamu tambahin sama yang namanya teh. Jadi kemangi ini punya senyawa antibakteri dan juga anti radang. Jika pengen nambahin daun kemangi ke teh, cukup dicincang aja, lalu diseduh sama teh. Wangi dan segar ya. Terus kamu juga bisa tambahin yang namanya lemon, karena tidak hanya segar, perasan yang namanya lemon pada teh ini mampu memberikan manfaat tambahan ya. Karena riset menemukan lemon ini memungkinkan tubuh menyerap lebih banyak antioksidan dalam teh, terutama teh hijau ya. Jadi bisa tambahin yang namanya lemon ya. Terus juga kayu manis bisa loh, apalagi cuacanya lagi hujan gitu ya. Kayaknya cuaca dingin ini bisa bikin kayu manis ini cocok ditambahi dalam secangkir teh. Gak hanya teh, sebenarnya kayu manis bubuk juga cocok ditambahkan dalam secangkir kopi atau coklat panas. Pilih salah satu. Jadi kayu manis ini disebut mampu menurunkan kolesterol dan menguatkan daya tahan tubuh. Terus buah potong. Wah, ini enak ya. Jadi sebenarnya ada banyak cara loh bikin rasa teh itu nikmat. Salah satunya adalah menambahkan buah potong ya. Namun porsinya juga gak usah terlalu banyak, karena teh ini sendiri kan juga udah manis ya. Kalau kamu pengen bikin teh yang tawar ditambah buah, itu lebih enak lagi ya. Jadi kamu tambahkan buah potong kayak stroberi, raspberry, blueberry, buah persik, nanas mungkin, apel, dan buah lainnya buat menambah yang namanya teh, biar cita rasanya beda
kayak teh yang biasa kamu konsumsi ya. Jadi udah tahu ya apa nih tambahan teh biar kamu juga nggak ngantuk-ngantuk banget. Coba pilih salah satu. Kamu mau pilih buah potong, kayu manis, lemon, kemangi, daun mint, atau jahe.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Aku masih tuntaskan kepada teman aku nih, teman Pro 2 barengan kamu semuanya di ajang santai siang. Tapi tenang, nanti di jam 16 waktu Indonesia Barat kita bakal ketemu lagi di Sore Ceria ya. Nanti aku juga bakal play untuk rerannya Sore Ceria di jam 16.30 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2 ya. Stay tune terus di 95.2 di rri.co.id ataupun RRI Digital nih, teman Pro 2. Karena aku bakal terus temenin kamu sampai jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: Info Pro 2. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan pada 2026. Berdasarkan survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tingkat penetrasi internet nasional kini mencapai 81,72% atau sekitar 235 juta jiwa dari total populasi 287 juta penduduk. Angka tersebut nih meningkat sekitar 6 juta pengguna dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa internet semakin menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam aktivitas sosial, pendidikan, ekonomi, hingga layanan publik. Survei juga menunjukkan dominasi penggunaan internet masih berasal dari Pulau Jawa dengan tingkat penetrasi mencapai 85,95%. Sementara itu, generasi muda seperti Gen Z dan milenial menjadi kelompok pengguna terbesar dengan tingkat penetrasi di atas 89%. Smartphone nih, teman Pro 2, telah menjadi perangkat utama dalam akses internet dengan rata-rata durasi penggunaan mencapai 4-6 jam per hari. Meski akses digital semakin merata, tantangan seperti mahalnya kuota internet, keterbatasan perangkat, serta rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat di berbagai daerah. Informasi lainnya nih teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.089 ekor sapi kurban premium untuk Idul Adha 1447 Hijriah ke seluruh Indonesia. Seluruh sapi berasal dari peternakan lokal dengan bobot mencapai 1,3 ton. Distribusi hewan kurban ini mencakup 38 provinsi, ratusan kabupaten atau kota, pondok pesantren, hingga lembaga sosial keagamaan. Pemerintah menyebut program ini juga menjadi momentum untuk memperkuat industri peternakan nasional dan meningkatkan produktivitas sapi lokal. Dan kamu bisa update beberapa informasi lainnya nih teman Pro 2 di rri.go.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Produce.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, yang teman terbaik kamu teman Pro 2. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang banget bisa kembali menemani santai sore kamu. Karena besok udah libur ya, jadi santai banget. Liburnya juga lumayan nih ya teman Pro 2 ya. Tapi ikutan cuti bersama gak sih? Nanti kita tanya ya. Karena yang datang hari ini juga masih siswa aja. Tapi kayaknya siswanya udah lulus. Nah, kali ini di sore ceria, kita akan berbagi cerita, inspirasi, mimpi juga dari anak muda Indonesia yang luar biasa. Salah satunya yang spesial kali ini karena kita bakal ngobrol sama si cantik dari SMA 2 Kota Madiun. Ini dia nih, ada Amelia Cikwita Purwantoro ya. Dan dia tuh berprestasi banget karena katanya dia ini ceritanya lolos perguruan tinggi di luar negeri tahun 2026 ini. Perguruan tingginya di mana sih, di luar negerinya? Kita mau sapa-sapa Amelia ya, karena emang jujur nih bukan hal yang mudah untuk bisa menembus perguruan tinggi yang skalanya internasional, apalagi di tengah persaingan yang cukup ketat. Tapi Amelia ini membuktikan bahwa yang namanya kerja keras, konsistensi, dan keberanian untuk bermimpi, bahkan juga belajar terus-menerus ya, itu bisa membuka jalan menuju kesempatan di internasional ya teman Pro 2 ya. Nah, gimana ya ceritanya perjalanan dia ngejar kampus impian, memilih jurusan yang katanya juga jurusan digital business gitu ya, pengalaman mempersiapkannya kayak gimana, kita sapa langsung ada Amelia. Hai.
1: Halo Kak.
0: Selamat sore. Oh, cantik banget ya. Ya, 11-12 sama Mona. Mona dulu gitu ya, sekarang mekar. Beda ya. Amelia apa kabar? Baik ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, ini kayaknya udah enggak sekolah lagi kan ya?
1: Iya, udah enggak sekolah, udah lulus.
0: Udah lulus ya. Jadi tetap libur ya, boleh dibilang ya. Jadi kalau aku tanyain besok libur enggak ya, libur ya. Kamu liburnya panjang ini, berarti kurang lebih kamu nyantai di rumah berapa bulan tuh?
1: Kurang lebih udah sekitar berapa ya, dari bulan Maret.
0: Maret ya, April,
1: Maret,
0: Mei,
1: Februari,
0: Juni,
1: Maret.
0: Februari, Maret, April, Mei. Ya, 3 bulan ya. Terus diisi apa tuh? Kan kamu udah jelas, udah keterima ya. Terus kamu ngapain aja 3 bulan?
1: Lagi cari-cari apartemen, terus ya lagi family time aja, soalnya kan mau pisah ya.
0: Iya, benar.
1: Sekarang mau ke Jakarta buat bulan Juli, makanya lebih ke family time, kemudian lebih ke sering olahraga aja sih di rumah.
0: Waduh. Kamu lulusan dari SMA 2 Madiun ya. Betul. Nah, sebelumnya kalau aku sebelum tanya tentang kamu ini sekarang lagi happy banget karena kamu lolos di perguruan tinggi yang skalanya internasional ya. Aku mau tanya, apa sih yang kamu kangenin di SMA 2 tuh?
1: Jujur kangen sama teman-teman yang tiap hari ketemu, ketawa-ketawa. Terus sekarang kan kayak ya teman-teman masih pada habis UTBK, terus pada mau daftar-daftar mandiri. Jadi kan masih punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi agak susah ketemu sama teman-teman.
0: Karena setiap orang beda-beda ya. Kalau kamu udah dapat, ada juga yang masih berjuang gitu ya untuk bisa mendapatkan kampus impiannya mereka gitu. Betul. Ya. Jadi yang dikangenin ya pastinya kebersamaan dengan teman-teman gitu ya. Oke deh. Ini Amelia asli Madiun ya?
1: Asli Madiun.
0: Nah, ini kemarin kan kamu udah dinyatakan lolos ya di Monash University. Nah, kalau kita tahu Monash itu kan ada di Australia kalau nggak salah ya. Dia punya beberapa di Malaysia juga ada. Yeah. Tapi kamu kata tadi di Jakarta ya.
1: Yeah.
0: Nah, sebelum kita ke Monashnya nih, ceritanya kamu sebenarnya punya impian nggak sih? Aku next bakal kuliah di salah satu perguruan tinggi yang notabene adalah internasional gitu. International University. Ini gimana nih?
1: Jujur aku emang mamah itu punya impian buat aku pengen study abroad. Waktu itu kan kakak saya itu sempat juga mau study abroad di UniMelb. Tapi gak bisa gara-gara COVID. Terus kemudian dia akhirnya swasta di BINUS. Terus akhirnya karena aku anak terakhir juga ya, jadi siapa yang gak pengen merealisasikan keinginan orang tua gitu. Makanya saya coba di Monash dan alhamdulillah keterima.
0: Oke, kamu waktu coba-coba itu mandiri atau memang dari sekolah atau kayak gimana?
1: Saya cari mandiri, tapi saya waktu itu lewat agent juga, jadi saya dibantu agent, kemudian didaftarkan, kemudian disubmit-submitin juga sama agent itu, jadi itu membantu banget sih.
0: Berarti prosesnya itu nggak langsung ya? Kamu kelas berapa tuh prosesnya? Di kelas 3?
1: Iya, mulai kelas 12 nih saya udah nyari-nyari dari informasi. Awalnya mau daftar di Monash Malaysia, tapi setelah saya pikir-pikir kok kayaknya mau di Indonesia dulu ya. Karena kalau misalnya mau ke Australia nanti, itu bisa kayak dari teman-teman yang satu negara dulu, dan nanti bisa berangkatnya bareng-bareng.
0: Oh, gitu. Jadi memang aku pikir langsung berangkat ke Australia, tapi ternyata ada untuk yang Monash University ini di Jakarta ya. Jadi kamu di Jakarta dulu, next nanti bakal lanjut ke Australianya setelah 1,5 tahun.
1: Iya.
0: Ini kan waktu itu kamu pikir, okay, aku pengen dong merealisasikan keinginan orang tua gitu ya, untuk kamu bersekolah di luar negeri gitu kan, dan kamu mencoba untuk Monash ini sendiri gitu ya. Tapi yang namanya nyoba kan pasti kepikiran, kenapa harus Monash University?
1: Saya kayak tertarik aja sih di sana, di Melbourne kan.
0: Sudah ya, kulik-kulik gak sih Monash University itu kayak gimana gitu udah? Karena yang Monash ini kan boleh dibilang dia salah satu universitas terbaik ya.
1: Iya, sekitar top 40 atau 30
0: kalau
1: gak,
0: ya sedunia ya, ya kan berarti kan luar biasa gitu. Nah gimana nih kamu cari-cari apa gitu?
1: Ya, saya cari-cari informasi sih. Dan kan kakak saya waktu itu mau ke Unimel, tapi kalau Monash ini tuh lebih ke internasional gitu. Dan dia kan kayak internasionalnya tuh, kalau misalnya Unimel itu lebih ke lokalnya Australia. Sedangkan kalau misalnya Monash itu banyak dari negara lain-lain gitu. Kayak lebih internasional daripada yang Unimel gitu.
0: Jadi intinya kamu pengen ke situ karena istilahnya lebih luas jangkauannya ya, gitu ya, nggak cuma hanya regional di Australia aja, tetapi lebih luas jangkauannya sampai ada yang dari Malaysia atau dari manapun gitu ada gitu ya. Makanya memilih yang namanya Monash University nih teman Pro 2. Prosesnya susah nggak sih buat dapetin itu?
1: Lumayan susah sih, apalagi waktu ngejar IELTS-nya juga. Itu kayak susah karena IELTS itu kan kayak tes buat persyaratan masuk gitu. Dan kalau misalnya nggak dapet 6,5 ke atas, itu ya nggak bisa masuk gitu.
0: Mungkin buat teman Pro 2 yang belum tahu ya, apa tadi untuk IELTS ya, itu kayak macam apa sih, ujian kayak apa?
1: Itu semacam kayak TOEFL, tapi dia itu based on British. Jadi ya dia kayak ujian, ada listening, writing, reading, dan apa ya, speaking. Nah terus habis itu nanti dia kayak ada skornya juga.
0: Ya macam TOEFL kayak gitu ya.
1: Nah itu persyaratan buat apply,
0: dan itu minim harus 6,5. Kamu dapat?
1: Saya dapat 6,5.
0: Alhamdulillah. Keren, alhamdulillah. Jadi ini jadi kunci kamu bisa melaju terus gitu ya, ke Monash University. Setelah ada tes itu, ada tes lain gak?
1: Itu aja sih waktu itu.
0: Sama ini ya, rapot mungkin.
1: Iya, sama submit rapot.
0: Submit rapot. Dan akhirnya kamu dinyatakan lolos waktu itu di apa, semester berapa atau langsung gitu?
1: Di semester 2 waktu itu bulan Februari. Saya submit, kemudian sudah di email dari Monash, sudah dapat offer letter, kemudian ya sudah diterima.
0: Wow, selamat ya.
1: Terima kasih.
0: Pastinya happy banget.
1: Happy sekali.
0: Apalagi orang tua ya kan. Akhirnya anakku dapet ya kan. Sudah diterima di Monash University. Kalau Monash University kan pastinya juga untuk jurusannya banyak ya.
1: Banyak.
0: Dan kamu memilih digital business.
1: Iya.
0: Kenapa memilih itu?
1: Karena saya emang basicnya IPS ya, dari Ismada. Jadi kalau misalnya ngambil IPA pun kan nggak mungkin. Terus juga emang tertariknya di bidang bisnis sama digitalnya juga menarik banget sih. Kan itu kan juga luas ya kalau digital. Bener. Tuh jadi kayak tertarik aja di situ.
0: Karena sekarang kita tahu kalau anak muda tuh pasti berkutatnya dengan dunia yang digital gitu ya. Jadi dengan begitu kamu akan lebih mudah, apalagi di bisnis ya. Kamu besok pengen jadi pebisnis kah?
1: Iya, pengen sekali.
0: Makanya pengen daftar di jurusan ini ya. Waduh, persiapannya pasti ini kapan toh nanti ke Jakartanya?
1: Ke Jakartanya mungkin Juni akhir, tapi Juli saya udah mulai kuliah.
0: Juli udah mulai kuliah. Betul. Jadi ini teman Pro 2, ternyata di Monash University ini sendiri, jadi si Amelia tuh nggak langsung terbang ke Australia, tetapi dia lebih ke Jakartanya dulu 1,5 tahun. Setelah nanti punya teman, bisa berangkat bareng-bareng, istilahnya punya teman se-Indonesia gitu ya, buat bareng ke Australia untuk kembali dia kuliah di Australia sampai lulus ya?
1: Iya, sampai lulus.
0: Sampai lulus nanti. Jangan-jangan nanti jadi anak Australia. Tapi semoga aja ya, apapun itu nanti bisa balik ke Madiun atau ke Indonesia pun juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bangsa dan negara. Amin ya. Amin. Buat teman Pro 2 yang mau gabungan boleh di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun, boleh loh. Silahkan buat kamu yang pengen tanya-tanya sama Amelia nih, teman Pro 2 ya, karena dia nih sudah lolos. Siapa tahu ada adik di kelasnya Amelia yang terinspirasi dan pengen kayak kakak Amelia ya, pengen tahu tipsnya kayak gimana, boleh gabungan dan tanya aja ya. Setelah yang satu ini nanti aku tanya-tanya lagi sama Amelia, tetap di Sore Ceria.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku masih barengan dengan Amelia Cikwita Purwantoro nih. Dia merupakan jebolan lulusan dari SMA Negeri 2 Kota Madiun ya, teman Pro 2 yang punya cerita inspiratif banget. Lolos di ini ya, Monash University nih, teman Pro 2 di jurusan bisnis digital nih, teman Pro 2 ya. Jadi kita mau tanya-tanya buat kamu yang mau tanya juga boleh di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Hai, Amel masih di situ ya? Masih dong. Oke deh, kamu kan tadi sudah cerita ya bagaimana prosesnya, tapi menurut kamu ada tantangan yang bikin kamu ini gak sih sampai sekarang masih keinget banget gitu? Ya ampun, susahnya gitu, apa segala macam lah tantangan yang kamu hadapi saat proses kamu menuju sampai lolos gitu.
1: Yang itu tadi sih yang saya bilang IELTS itu.
0: Itu ya,
1: itu kayak kan bayar juga ya, dan bayarnya juga nggak murah untuk tes IELTS ini. Jadi belajarnya tuh benar-benar harus dipush banget, apalagi sampai stres-stres juga. Tapi alhamdulillahnya terlewati gitu.
0: Tapi luar biasanya karena kamu tuh tahu bahwa kemampuan bahasa Inggrismu sendiri juga bagus ya, jadi oke lah aku beranilah ke Monas. Coba kalau bahasa Inggrisnya 10-20 gitu ya, kayak kita-kita ya, teman Pro 2 ya, itu aduh sudahlah di Monas Jakarta aja gitu ya. Jadi sudah tantangannya sudah dilewati, berarti sudah mau kuliah juga di bulan Juli nanti ya, teman Pro 2 ya. Ini mungkin bisa kamu bagi juga, kamu kan setelah lolos dengan kamu belajar, kamu ujian untuk masuk dan lain sebagainya, pasti ada pembagian waktu dong buat kamu kemarin, antara kamu harus sekolah, harus ujian, sampai akhirnya walaupun sudah terlewati, kamu bisa kasih tips dong gimana sih caranya ngebagi waktu biar kita tuh nggak istilah nggak pecah ya, kita tetap bisa fokus sekolah sampai lulus, tapi kamu juga bisa mengejar cita-cita kamu untuk bisa sekolah ke luar negeri dengan berbagai tes yang jelimet yang kamu bilang tadi gitu ya. Gimana ya bagi waktunya?
1: Waktu itu tuh sempat saya ikut les di EFC buat IELTS-nya juga. Itu menurut saya juga ngebantu banget. Dan itu biasanya kayak seminggu sekali itu 2 jam. Nah itu juga jadi setelah sekolah itu langsung belajar, kemudian habis itu latihan-latihan soal gitu. Ada website-website yang menurut saya itu ngebantu banget buat tes IELTS. Dan kalau misalnya masalah ujian sekolah itu, kalau misalnya emang waktunya untuk belajar ujian sekolah ya belajar ya. Tapi kalau misalnya emang sudah mendekati dari, kan saya ngambil tes IELTS-nya itu setelah ujian-ujian ya, jadi udah selesai ujian tinggal tes IELTS, jadi saya bisa fokus tes IELTS dan ujiannya tuh udah selesai gitu.
0: Jadi memang pembagian waktunya harus benar-benar ya, mana yang diprioritaskan dulu gitu ya. Jadi kalau lagi ujian sekolah ya ujian aja dulu gitu ya. Nanti kalau tes atau kamu pengen IELTS itu tadi ya, kamu bisa ke situ gitu ya. Jadi benar-benar harus diprioritaskan mana yang terlebih dahulu dikerjakan gitu ya. Gitu nih teman Pro 2. Jadi memang pembagian waktu tuh harus, karena ya itu tadi, Amelia kan waktu itu masih tercatat sebagai siswa ya kan. Sekarang udah lulus, udah persiapannya apa nih?
1: Persiapan buat ke Monash.
0: Ke Monashnya.
1: Ya sudah di apa ya? Ya apart itu sudah alhamdulillah sudah dapat sih, tinggal payment aja.
0: Tapi katanya kakak di sana juga kan?
1: Iya, waktu itu sempat kakak saya itu di BINUS. Nah, di BINUS-nya tuh
0: tapi udah lulus.
1: Udah lulus.
0: Oh, kirain masih di sana, jadi kepen paling enggak kamu nyusul udah enggak bingung gitu kan. Enggak ya.
1: Dan BINUS-nya itu juga di Alsut, bukan di, saya kan di Tangsel BSD.
0: Oh, di Tangsel. Yeah. Oke, okay. Tangerang Selatan ya, Tangselnya. Jadi jauh nih. Jauh. Jadi kamu di sana udah punya tempat tinggal juga. Terus cari. Udah terbiasa ya kayaknya kalau ke Jakarta ya.
1: Sebenarnya nggak terlalu sering sih, tapi semoga aja ya bisa adaptasi dengan mudah.
0: Tapi ada saudara kan di sana?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Sendiri.
0: Belajar mandiri ya yeah, kan. Apalagi ini masih di Jakarta ya.
1: Iya. Yeah.
0: Next kalau kamu udah ke Australia kan akan lebih rempong lagi pasti ya.
1: Betul. Lebih sendiri.
0: Lebih sendiri. Tapi pasti ya 1,5 tahun ke sana gitu. Apa bisa kurang atau lebih gitu bisa?
1: Pasti 1,5 tahun, karena kan 1,5 tahun saya di Jakarta, kemudian habis itu 1,5 tahun di Aussie, dan itu kuliahnya kan hanya 3 tahun.
0: Hanya 3 tahun, berarti 1,5 tahunan lah ya di sana ya. Betul. Dan untuk pembelajarannya di sana kah, apa ada beasiswa atau benar-benar pure biaya sendiri?
1: Kalau saya itu dapat beasiswa dari Monash-nya sendiri. Mm-hmm. Nah, itu kalau semisal rapot semester 6-nya di atas 92,25 mm-hmm. itu dapat potongan 30 juta. Mm-hmm. Nah, itu alhamdulillahnya saya dapat.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya dapat diskon 30 juta itu beasiswa dari Monash-nya langsung.
0: Diskonnya aja 30 juta. Berarti bayarnya mehong. Ya memang dari maksudnya universitasnya juga skalanya internasional ya.
1: Betul, ya.
0: Jadi pasti hal yang wajar lah kalau dengan segitu. Pasti nanti outputnya juga akan luar biasa ya. Terus nanti kalau kamu udah ngebayangin belum sih, oke okay, aku 1,5 tahun nanti ke Australia atau Aussie itu gimana ya gitu. Udah ngebayangin belum?
1: Udah sih, pengennya sih kalau semisal udah di Aussie, nanti lanjut kerja di sana kan. Kalau misalnya cari kerja di luar negeri itu mungkin lebih apa ya, lebih luas dan ya pasti gajinya lebih tinggi gitu. Jadi kayak ya kayaknya mau cari-cari kerja di sana dan mungkin
0: lanjut ya, S2 juga di sana ya, jangan-jangan.
1: Ya bisa jadi kalau bisa gitu.
0: Aduh, tabahkan hatimu mama. Anak-anak bontotnya ya pengen mengembangkan sayap, karena memang ini untuk pendidikan itu harus setinggi-tingginya gitu ya. Oke. Banyak siswa yang merasa bahwa kuliah di luar negeri itu sulit dan mahal. Tapi kalau kita berpikir bahwa itu untuk masa depan kita, kayaknya semua itu jadi kehapus gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Menurut kamu gimana, Amelia?
1: Menurut aku sih siswa, apalagi anak-anak SMA tuh harus lebih berani buat ngambil resiko buat kuliah di luar negeri sih. Apalagi kalau semisal punya bakat, punya prestasi, itu harus banget nyoba, karena pasti lebih worth it gitu. Apalagi pendidikan di luar negeri lebih terjamin gitu.
0: Jadi karena kamu pengen ya mengembangkan sayapmu gitu ya, sampai akhirnya di luar negeri sekarang kamu udah diterima, jadi kayak jangan disia-siakan ya nggak? Gitu nih. Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755 dari Audi, katanya sekolah di luar negeri sama di Indonesia kalau menurut kakak bedanya apa? Jadi perbedaan. Bedanya ya kalau di Indonesia ya kamu gampang aja gitu ya di sini. Kalau di luar pasti pakai bahasanya juga lebih ke bahasa Inggris gitu. Betul. Ya bedanya itu. Atau mungkin ada kurikulumnya juga berbeda sepertinya ya.
1: Iya, kurikulumnya berbeda.
0: Di Indonesia sama di luar seperti itu nih, teman Pro 2 ya. Apakah memang dari dulu mengejar impian ke luar negeri? Gimana nih Amelia? Tadi udah dibilang ya.
1: Sudah.
0: Karena
1: study abroad itu dari
0: karena
1: orang tua.
0: Orang tua pengen dan ini bisa menjadi cita-citanya Amelia, jadi oke aja. Kita balik ke YouTube channel ya, di RRI Madiun ada siapa lagi di sini. Dari Aminarsis katanya, lulus kuliah di luar negeri pasti udah tahu bakal kemana. Kakak pengen lanjut ke profesi apa nih setelah lulus kelak? Wes, kan kamu katanya mau kerja juga di sana.
1: Iya.
0: Pengennya kemana?
1: Pengennya ya pasti kerja di perusahaan yang besar.
0: Di sana ya. Belum tahu ya, belum kepikiran
1: tahu,
0: apa.
1: Ya.
0: Tapi nanti next kalau udah di sana pasti udah kanan kiri ngelihat lirik kanan kiri ya, gitu ya.
1: Pasti udah ada gambaran lah kalau di sana.
0: Udah ada gambaran di sana, pengen lanjut di sana. Tapi kalau perumpamaan pengen lanjut sekolah lagi, apakah juga pengen tetap di Monash? Di Monash ada nggak sih?
1: Ada untuk juga. S2? Kebanyakan itu malah yang di Indonesia itu dia yang S2.
0: S2-nya di Monash.
1: Monash yang
0: ya?
1: BSD itu.

0: pasti. Congrats katanya ya. Dari Dana, menurut POV dari Amelia, kuliah di luar negeri itu mahal enggak? Nah, POV-nya kamu gimana? Kalau orang mungkin berpikirnya mahal enggak, kalau POV-nya Amelia gimana?
1: Ya secara umum sih ya mahal. Tapi kalau misalnya emang bisa dapat beasiswa ya pasti lebih murah lah daripada kayak biaya mandiri gitu.
0: Oke. Jadi yang penting tuh kamu tuh sekolah dari awal tuh harus yang baik ya.
1: Iya, betul.
0: Dengan nilai terbaik. Siapa tahu itu nanti beasiswa bisa ngejar kamu seperti Amelia, dapat beasiswa ada pengurangan biaya sampai 30 juta tuh luar biasa loh ya. Banyak loh itu 30 juta ya. Itu juga beasiswa karena Amelia ini sendiri dapat nilai baik ya, ya di semester 6 gitu nih teman Pro 2. Jadi makanya sekolah yang winner, jangan bolos melulu ya kan. Dari Dana oke lagi, terus tantangan utamanya apa nih? Tantangannya tadi udah ya. Tes tadi ya.
1: Iya, tes IELTS.
0: Tapi ada tantangan lain enggak?
1: Menurut saya sih yang paling susah tes IELTS karena ya keinget dananya itu jadi kayak
0: Berapa sih sebenarnya?
1: 3,5 juta sekali tes.
0: Kalau gagal 3,5 lagi,
1: iya,
0: 3,5 lagi. Numpuk jadi 30 gak jadi beasiswa. Tapi alhamdulillahnya ini ya, kamu satu kali langsung lolos ya. Oke deh. Ada lagi tips dong Amelia supaya aku lebih percaya diri ngejar mimpi besar aku seperti kamu katanya. Siapa sih nggak ada namanya? Gimana nih tips biar teman-teman tuh lebih percaya diri ngejar mimpi besar kayak kamu yang orang boleh bilang luar negeri gitu ya.
1: Menurut aku sih harus tahu potensi ya, apalagi kalau misal mau mengejar di major sesuatu kayak bisnis ya mungkin ikut-ikut lomba kayak gitu. Terus kalau misalnya di luar negeri tuh ya sebenarnya nggak sesusah di Indonesia sih kalau menurut saya itu. Karena kalau misalnya di luar negeri tuh yang penting IELTS kamu bagus, rapot kamu oke. Bisa masuk karena dia kan acceptance rate-nya juga lumayan tinggi daripada di Indonesia kan. Kayak seleksinya banyak banget kayak UTBK dan lain-lain. Itu kan lebih susah menurut saya. Tapi kalau misalnya di luar negeri tuh yang penting dia ada slot dan kamu capable dalam slotnya itu bisa masuk.
0: Oke deh. Jadi memang yang terpenting adalah ya kamu mempersiapkan dari awal. Jangan aku kayaknya pengen ke situ tapi kamu nggak persiapan nggak apa gitu, nggak mungkin. Jadi memang tipsnya adalah kamu mempersiapkan dari awal apapun itu gitu ya. Kalau kamu pengen di luar negeri ya persiapan mulai dari kamu bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya gitu ya teman Pro 2 ya. Terus ada lagi di sini. Selama sekolah, kegiatan apa yang paling membantu buat kamu percaya diri? Kegiatan apa? Apa tuh?
1: Sebenarnya saya ikut lumayan banyak sih kalau misalnya di sekolah. Sebenarnya nggak banyak, cuma ya ada beberapa. Waktu itu saya ikut English Club, itu menurut saya ngebantu banget buat ngelatih percaya diri. Waktu itu saya juga ikut teaternya juga, waktu kelas 10, kayak drama gitu, tapi bahasa Inggris. Nah itu juga menurut saya tuh ngelatih speaking saya banget sampai sekarang sih. Terus saya juga ikut dance waktu itu ngelatih percaya diri juga. Kemudian ikut organisasi di MPK. Itu juga ngebantu percaya diri saya. Tapi yang paling berkolerasi dengan PTLN itu ya English Club itu sangat membantu saya sih.
0: Baik. Jadi karena memang kemampuan bahasa Inggris itu kalau di kampus luar negeri itu harus banget gitu ya teman Pro 2. Dengan cara ikut kayak lomba-lomba berbahasa Inggris itu bisa menjadi salah satu modal atau latihan lah ya gitu. Jadi ya di sana kan nggak mungkin kalau nanti kita ngomongnya pakai bahasa Jawa. Itu nggak mungkin gitu ya teman Pro 2. Terus ada lagi di sini, kenapa sih jurusan digital bisnis nggak ada jurusan lain kah yang ada di Monas? Banyak ya kayaknya.
1: Banyak sih, tapi kalau misalnya di Indonesia tuh seingat saya baru digital bisnis, kalau nggak desain gitu sama satunya saya lupa. Pokoknya baru ada 3 kalau misalnya di Indonesia. Kalau misalnya di luar negeri itu lebih banyak, ada yang hukum juga. Dan lain-lain sih lebih ke science gitu, computer science gitu ada.
0: Oke deh. Jadi karena dia ya pengen
1: lebih selinear sama IPS,
0: IPS-nya
1: gitu,
0: dia.
1: Dan passionnya.
0: Passionnya dia juga cita-citanya jadi pengusaha gitu kan ya.

0: Jadi ya wes lah, akhirnya jurusannya digital business gitu ya, teman pro 2 ya. Oke. Terus apalagi ini pertanyaannya hampir sama ya, teman pro 2. Sukses selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Buat Amelia, semoga aku sok melo. Oh, sok melo. Iya, melo. Enggak apa-apa. Ya, yang penting kamu punya cita-cita dan punya apa kemauan keras, pasti bisa ikutan Amelia ya. Siapa amin, tahu nanti amin. Bisa menjadi ini ya, adik tingkatnya Amelia di Monas ya. Oke deh, teman pro 2. Nah, nih, mungkin kamu bisa kasih ini nih Amelia pesan buat teman pro 2 yang kayaknya mereka tuh antara ragu sama kayak takut untuk memulai memilih universitas di luar negeri, padahal itu ada kesempatan di situ. Nah, gimana nih pesannya?
1: Menurut saya ya itu harus yakin sama diri sendiri. Terus kalau misal di luar negeri kan chance kalian buat melakukan apapun dan kerja apapun tuh kayak bisa lebih dihargai kalau saya bisa bilang. Jadi maksudnya untuk masa depan kalian, apalagi kalau kalian mau bekerja lebih lebih skalanya lebih besar gitu tuh, menurut saya harus banget sih nyoba di PTLN. Karena sayang kalau misalnya pengen tapi ragu-ragu, harus yakin sama diri sendiri sih.
0: Nah,
1: yang
0: betul,
1: harus saya tekanin itu.
0: Jadi yang ditekanin Amelia adalah yakin. Kalau kamu yakin bisa, kamu pasti akan mengusahakan apapun itu gitu.
1: Betul
0: ya. Ini orang yang boleh dibilang menjadi kunci sukses kamu atau dibalik kamu jadi support sistemnya kamu itu siapa aja tuh?
1: Orang tua saya sih.
0: Orang
1: paling
0: tua
1: suportif menurut saya. Teman-teman saya juga mereka selalu, waktu saya tes juga selalu doain saya dan juga support. Jadi tanpa teman-teman saya dan orang tua saya tuh, saya gak mungkin sih bisa sampai di sini.
0: Oke, semoga lancar ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Karena bentar lagi bulan Juli tuh udah mulai di Jakarta gitu ya, untuk berkuliah.
1: Betul.
0: 1,5 tahun lagi kamu udah jadi warga Aussie ya kan. Karena di sana juga bakal kuliah nggak dolan ya. Tapi
1: betul,
0: dolan oke lah pasti ya. Nggak mungkin ya kita udah di luar negeri nggak dolan gitu kan ya. Tapi yang penting adalah pendidikannya nomor 1 gitu ya. Semoga next kamu bisa mencapai apa yang kamu pengen, bekerja di sana, di perusahaan atau manapun yang kamu inginkan, bahkan sampai nanti di S2-nya juga ya. Amin.
1: Amin.
0: Kalau 3 kata menggambarkan seorang Amelia tuh apa?
1: Apa ya? Percaya diri.
0: Percaya diri.
1: Aduh, saya bingung.
0: 3 kata aja loh. Percaya diri, oke.
1: Percaya diri.
0: Nah.
1: Berani mengambil resiko.
0: Oke. Okay.
1: Ini kalimat ya, jadi
0: kalimat
1: ya,
0: gak apa-apa.
1: Berani mengambil resiko dan berani tampil.
0: Berani tampil itu harus ya.
1: Maaf jadi kalimat.
0: Gak apa-apa jadi kalimat. Itu jadi doa ya. Jadi
1: amin,
0: doa
1: amin.
0: Bahwa kamu tuh orang yang percaya diri, orang yang selalu istilahnya tantangan di depan selalu kamu ambil gitu ya. Karena kadang-kadang kita gak tahu loh, tantangan itu ternyata sukses. Kalau kita udah takut duluan, kita jadi gak ngambil kesempatan itu ya, gitu
1: betul,
0: kan ya
1: betul.
0: Dan yang terakhir apa tadi?
1: Berani tampil.
0: Berani tampil, itu dia. Wow, keren. Sukses ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Semoga kamu lancar semuanya di sana.
1: Amin.
0: Karena sepertinya udah dipersiapkan semuanya sama orang tua juga ya. Karena ini juga merupakan keinginan dari orang tua, biar kamu sukses, bisa menjadi anak yang luar biasa dengan masa depan yang luar biasa.
1: Amin.
0: Juga ya. Sukses buat Amelia, salam buat mama sama papa, kakak dan semua teman-teman ya. Dan buat teman pro 2, semoga menginspirasi. Siapa tahu next kalau kamu pengen sama seperti Amelia, yang penting adalah persiapan dan belajar ya. Karena yang namanya belajar dan persiapan itu penting banget ya. Ini ada satu ini terakhir nih sebentar dari Yuki. Yuki katanya, Amel doain kami UTBK ya katanya.
1: Iya, semoga UTBK-nya bisa biru ya, teman-teman. Amin. Semua, dan bisa masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan.
0: Amin. Jadi saling mendoakan, support yeah. luar biasa teman-temannya ya. Semoga UTBK-nya semuanya lancar, biru semua, enggak ada yang merah. Amin ya. Untuk agendanya pakai apa ya, Kak? Agenda apa nih maksudnya nih?
1: Agenda apa ya?
0: Mungkin agenda kamu pergi ke luar negeri ya. Agendanya pakai kereta ya. Nanti ke Jakartanya pakai kereta. Kalau keluarnya pakai pesawat gitu kali ya. Sukses ya buat Melia, sukses yeah. juga buat teman-teman yang sekarang juga lagi UTBK ya. Semoga semuanya lolos mendapatkan amin. Universitas yang diinginkan gitu amin. Ya. Terima kasih buat yang sudah WA di 08113697755 ataupun melalui YouTube channel kita di Era Rimadiun. Aku pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang mulia. Bulan ini termasuk dalam salah satu dari bulan haram atau asyharul hurum atau bulan mulia. Di samping Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan keempat bulan haram tersebut dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 36 sebagai berikut. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Keterangan mengenai keempat bulan haram tersebut merujuk kepada penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang mengambil sumber hadis dari Imam Ahmad bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan haji wada terakhir, beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Satu tahun terdiri atas 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. 3 diantaranya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang lainnya ialah Rajab. Sementara itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan beberapa amalan dan ibadah-ibadah tertentu dalam bulan ini. Selain itu, pada bulan ini umat Muslim menyempurnakan rukun Islam yang terakhir, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syahroni la yankusani syahrun Eid, Ramadan wa Dzulhijjah." Yang artinya ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Keduanya 2 bulan hari raya, yaitu Ramadan dan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa amalan yang dianjurkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah berpuasa. Ada beberapa hari dalam Dzulhijjah yang dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya adalah melaksanakan puasa pada 1 hingga 9 Dzulhijjah. Yang kedua adalah berkurban. Ibadah kurban dilaksanakan oleh umat Muslim setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pelaksanaan ibadah kurban mengingatkan kita umat Muslim pada ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, perintah kurban juga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa firman-Nya. Di antaranya Quran surat Al-Kausar ayat 2 yang bunyinya "Fasholli lirabbika wanhar." Artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibadah yang ketiga adalah ibadah haji. Ibadah haji merupakan amalan utama yang dianjurkan dalam bulan Dzulhijjah. Perintah pelaksanaan ibadah haji juga disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada surat Al-Hajj ayat 27 yang artinya, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh."

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab seseorang jika hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Jeddah, Uni Emirat Arab.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Segera download RRI Digital.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi.

Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Rani nge-spill sedikit soal album solo terbarunya yang keluar di tahun depan ini. Katanya kan ada dua nama musisi yang akan ikut berkolaborasi dengan Jenny di album terbarunya nanti. Jenny berjanji pada fansnya bahwa nantinya akan merilis album solo secara penuh setelah meluncurkan single berjudul Mantra. Tapi kira-kira siapa ya?
1: Info Pro 2.
0: Divisi Propam Polri mengambil alih penanganan khusus pemerasan terhadap 45 warga negara Malaysia di gelaran Jakarta Warehouse Project dilakukan oleh 18 anggota polisi. Total seluruh kerugian mencapai 2,5 miliar berdasarkan barang bukti yang ada.

Sosial Pemprov 2 Jakarta. Hai, halo, selamat malam Tom Pradu. Ketemu lagi sama Kang malam hari ini ya. Hari Rabu 27 Mei 2026 dan hari ini tuh hari Idul Adha. Waduh, selamat merayakan ya. Selamat kurban. Bagaimana, apakah sudah makan kambing hari ini? Harusnya udah sih, tadi udah pada diantrin ke rumah masing-masing. Dan juga sudah di sate, ada yang udah di gule, ada yang di sop, macam-macam deh pokoknya ya. Ingat, yang udah kolesterolnya tinggi, siapin penangkal dan penawarnya ya. Jangan sampai nanti jadi puyeng. Kakak bakal temenin sampai jam 12 nanti ya.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selasa Februari 2 Jakarta masih tentunya di Jaga Malam edisi Idul Adha malam hari ini ya. Dan buat hari ini di hari Rabu ini
1: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

mencintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pihak Cukai gagalkan 12 kasus upaya penyelundupan emas melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dikutip dari rri.co.id Jakarta yang ditulis oleh Magdalena Krisnawati, Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Aviation Security, AFSEC, Bandara Internasional Soekarno-Hatta berhasil mengungkap upaya pembawaan emas yang tidak sesuai aturan. Upaya itu dilakukan oleh pelaku melalui jalur penumpang Terminal 3 Keberangkatan Internasional. Kepala Kantor Bea Cukai Suta Hengki Tomuan, Perlindungan mengatakan sejak April hingga Mei 2026, tim gabungan melakukan 12 kali penindakan. Hasil penindakan tersebut telah mengamankan 17,55 kg senilai 45,73 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan, Najil Hengki menemukan emas dalam berbagai bentuk dan berat. Emas-emas itu disimpan dalam koper, saku, dan dipakai sebagai kalung. Laporan Bea Cukai Soekarno-Hatta menyebutkan penindakan pertama pada 16 April 2026 dilakukan terhadap warga negara Indonesia berinisial LCD. Orang ini kedapatan membawa 60 keping emas seberat 3.018 gram senilai 7,6 miliar rupiah saat akan berangkat ke Hong Kong. Penindakan kedua pada 19 Mei 2026 terhadap warga negara asing asal Tiongkok berinisial FH yang akan ke Hong Kong. FH kedapatan membawa 10 batang emas cash bar seberat 10 kg senilai 26,18 miliar. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2026 dilakukan dua penindakan berturut-turut terhadap warga negara asing asal Tiongkok. Dari penindakan pertama ditemukan 2 batang emas cash bar seberat 609 gram senilai 1,6 miliar. Dari penindakan kedua ditemukan 2 batang emas cash bar seberat 680 gram senilai 1,79 miliar. Puncaknya penindakan pada tanggal 24 Mei, petugas berhasil mengungkap 7 kasus sekaligus yang melibatkan warga negara Tiongkok dengan total temuan berupa emas cash bar seberat 2.125,64 gram dengan total nilai sebesar 6,95 miliar rupiah. Sesuai ketentuan, penumpang yang membawa perhiasan emas dalam berbagai bentuk wajib memberitahukan kepada pihak Bea Cukai. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 tahun 2017. PMK Nomor 80 tahun 2025 juga mengatur ekspor emas dalam bentuk bubuk, dor, ingot, granules, cash bar, dan minbar dikenakan bea keluar. Dikutip dari rri.co.id Jakarta dengan judul Bea Cukai gagalkan 12 kasus upaya penyelundupan emas melalui Bandara Suta, yang ditulis oleh Magdalena Krisnawati.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, selamat malam teman berdua ya. Selamat malam, welcome back di Pro 2 Komunitas ya, malam ya, bareng aku Devan Menanda aka Rere. Seperti biasa ya, di jam malam santai kali ini di edisi 27 Mei 2026 kita bakal ngobrol bareng komunitas-komunitas seru yang punya energi positif dan inspiratif. Di era sekarang ini ya, komunitas bukan cuma tempat kumpul, tapi juga buat ruang bertukar ide, sharing, dan ada perspektif baru. Dan menariknya, anak muda hari ini mulai banyak yang menjadikan membaca buku atau literasi bukan sekedar kewajiban aja ya, tapi juga bagian dari lifestyle lah. Mulai dari buku self-improvement, novel, sampai diskusi literasi, semua jadi ruang baru buat berkembang dan bisa jadi buat healing juga. Nah, malam ini kita bakal ngobrol dengan komunitas yang punya cara seru menikmati dunia literasi ya. Tema malam ini adalah ngobrol bareng komunitas Air Raya Book Party. Seperti apa? Teman-teman mungkin penasaran, teman-teman berdua, ini siapa aja yang di sini? Langsung aja buka YouTube-nya RRI Madiun, pilih ngobrol bareng komunitas Pro 2. Biar kalian tahu nih siapa gacoannya gitu ya. Dan udah hadir studio teman-teman dari komunitas Air Raya Book Party yang siap berbagi cerita dan pengalaman mereka malam ini. Aku langsung sambut, selamat malam teman-teman semuanya.
1: Selamat malam.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Ceria banget ya kalian ya. Ini kalau mungkin di teman-teman di YouTube kita lihat nggak pakai headphone ya, ini ada beberapa kendala teknis yang tadi sebenarnya suaranya normal cuma ada kendala teknis aja deh gitu. Oke. Aku boleh dibantu dulu teman-teman dari Air Raya Book Party, saya hello dulu ke teman-teman berdua nih sambil perkenalan, mulai dari yang paling dekat operator.
2: Waduh.
0: Silakan.
2: Namanya siapa, dari mana?
3: Baik, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anwar Sukmana dari Magetan Book Party.
0: Oke. Kak Anwar ya?
3: Iya.
0: Oke, lanjut.
4: Oke, selamat malam pemirsa. Kenalin, aku Didi Alimfansyah, Community Coordinator dari Madin Book Party. Selamat malam semuanya.
0: Oke, Kak Didi ya? Betul. Kak Didi, Madin Book Party. Betul. Oke, lanjut.
5: Selamat malam teman-teman, kenalin aku Sofia Nahda dari Ponorogo Book Party.
0: Ponorogo Book Party menyapa ada Kak Sofia. Benar, lanjut.
6: Hai teman-teman, aku Naila Adila, panggil aja Naila, Community Coordinator dari Ngawi Book Party.
0: Oke. Dari Ngawi.
2: Ngawi.
0: Aku membayangkan tuh. Jauh banget. Dan ini tadi kesini.
5: Iya, tadi ngebis sih.
0: Ngebis.
5: Buat ketemu teman-teman.
2: Waduh.
0: Bisa aja. Oke, dari Ngawi berarti ngebis ini tadi.
5: Iya,
0: Kak Naila ya. Kak Naila, respect buat Ngawi Book Party, respect. Kita harus appreciate. Katanya kasih aplaus dulu.
2: Yoi.
5: Terima kasih.
0: Oke, semuanya. Ini aku langsung mulai aja ya buat pemantik dulu buat awal-awal di ini sejak kapan sih Air Raya Book Party ini kebentuk? Tapi sebelum dijawab, kita punya aturan nih di Pro 2. Aturannya sederhana banget, ada dua aturan aja.
4: Oke, apaan tuh mas?
0: Iya, kalian dengar gak nih?
4: Iya, ada.
0: Aturannya cuma dua aja. Jadi, datang seneng, pulang harus seneng.
2: Oke, boleh.
0: Sepakat?
2: Sepakat.
0: Hashtag sepakat.
2: Yo,
0: oke, langsung aja. Ini gimana ceritanya? Langsung dijawab aja nanti. Langsung, apa namanya? Misal teman-teman ada pendapat nih, langsung aja. Sejak kapan?
4: Boleh dong dari teman-teman dulu deh.
5: Dimulai dari kingnya aja.
0: Dari king nih.
4: Oke. Sebetulnya ini ya mas, aku izin menjawab ya. Kapan sih Air Raya berdiri itu ya mas ya? Jadi gini teman-teman, awal dari berdirinya Air Raya itu adalah ketika ada satu karesidenan Madiun itu memiliki beberapa regional book party mas.
0: Okay.
4: Nah dulu awalnya itu cuman Madiun kan, kita hanya satu rekadir karesidenan itu cuma di Madiun aja.
0: Okay.
4: Nah kemudian di Januari 2026 mulailah di Ponorogo, Februari mulailah di Ngawi. Nah kemudian mulai dari Februari saya sudah ada insight ke depan, visioner bahwasanya wah cocok nih kita bikin Air Raya gitu ya mbak. Kemudian waktu titik puncaknya Air Raya itu berdiri ketika ada event CSK Air Raya di Madiun itu mas.
0: Oh, Jaskera.
4: Dan itu
0: benar-benar.
4: Pertama kali agendanya mas kita berparti ya mas. Langsung kita kolektif satu air raya. Tepatnya di tanggal berapa ya? Saya kurang ingat lebih tepatnya. Cuman kita berdirinya memang pada saat ada magetan kita sudah jadi satu kolektif mas. Seperti itu.
0: Berarti 2020?
4: 6.
0: Baru ini aja mas. Baru banget ya berarti. Ya? Tapi udah banyak dari sub dari kota-kota dari Magetan, Ponorogo, Ngawi gitu. Serentak gitu ya.
4: Betul.
0: Oke. Dan ini emang ada berapa? Ada berapa anggota di? Kalau ini komunitas kan, ada berapa anggota nih? Beda-beda atau gimana nih?
4: Untuk di Madiun sendiri kurang lebih ada 485.
0: 485.
4: Di Madiun sendiri.
0: Madiun sendiri.
4: Teman-teman di kota lain hafal.
5: Di Ponorogo itu 178.
4: 178.
0: Oke. Okay. Terus.
6: Kalau di Ngawi Book Party sejak 11 Februari sampai sekarang ada 80-an orang.
4: 80.
6: Iya.
3: Sama kalau di Magetan karena kita baru juga masih 85.
4: Oke,
0: okay, banyak juga ya.
4: Iya.
0: Dan untuk komunitas sebanyak juga loh itu.
4: Betul.
0: Dan ketika kalian berkegiatan gitu, gathering atau apa, kegiatannya apa aja nih?
4: Nah, boleh diceritain dong, teman-teman barangkali.
0: Boleh.
4: Untuk Mas Anwar dulu.
0: Dari Magetan dulu kali ya.
4: Magetan dulu.
3: Baik. Mungkin
0: dari Manhattan.
3: Oke, baik.
4: Kita
3: secara umum aja. Jadi kita agenda itu ada agenda reguler. Sebenarnya tiap weekend bisa satu pekan sekali, dua pekan sekali, atau mungkin minimal kalau kita dari pusat itu himbauannya adalah satu bulan sekali minimal. Ada sesi silent reading atau baca senyap, kemudian ada sharing session, itu kita diskusi setelah silent reading, kemudian foto bersama.
0: Foto bersama, okay, berarti ada agenda kita baca buku di situ, terus ada discussnya juga.
4: Betul.
0: Wih, keren nih ternyata.
4: Keren mas,
0: keren, menarik. Tertarik nih aku nih.
4: Ayo mas, ada Joey.
0: Abis ini. Langsung kita offer, langsung kita ngobrol lagi. Oke, kita kalau di Magetan nih. Terus dari Ngawi dulu deh.
4: Ngawi dulu.
5: Waduh.
4: Pasti Madiun terakhir nih.
0: Karena banyak aku tanya.
4: Boleh, silakan.
6: Iya, jadi sebenarnya konsep Ngawi Book Party juga sama sih. Jadi konsep utamanya Book Party itu kan silent reading, sharing session, terus sama special activity ya. Okay, jadi konsep utamanya itu piknik sambil baca buku.
0: Piknik sambil baca buku.
6: Betul banget. Jadi sambil kayak merumput gitu ya, kita sambil baca buku, sambil sharing-sharing gitu. Tapi biasanya di beberapa regional itu ada aktivitas spesialnya masing-masing. Kalau misalnya di Ngawi Book Party itu kita setiap 3 bulan sekali itu ada event namanya ruang pikir. Iya, benar banget. Jadi iya, kalau biasanya kan kita cuma baca buku ya. Kalau di ruang pikir itu kita ada sesi untuk presentasi terkait special interest-nya kita gitu, Kak.
0: Berarti ngasih kesempatan buat teman-teman bergabung.
6: Benar banget.
0: Ngasih hasil ininya ya, readingnya ya.
6: Karena biasanya kan ada orang-orang yang niche interest-nya itu di ekofeminisme, di lingkungan hidup, atau mungkin buku-buku terkait sosial issue dan lain sebagainya.
0: Keren. Oke, dari Ngawi nih. Ngawi. Lanjut, Ponorogo.
5: Oke, Ponorogo seperti dengan bukparti-bukparti lain, tapi kita bisa bikin bukparti itu sekreatif kita.
0: Misalnya,
5: ini minggu ini kita bakal muncak bareng di gunung.
4: Disepil dulu dong.
0: Oke, boleh.
5: Jadi baca buku itu bisa kita bikin seseru mungkin selain dengan sharing session, kita bisa bikin game-game menarik supaya baca buku itu enggak membosankan juga dan bisa teman-teman kan bisa sharing. Kemudian refreshing dari segala aktivitasnya itu dengan game dan berkumpul bareng sesama hobi gitu.
0: Jadi ini ya bisa sambil apa have fun juga di situ.
4: Betul mas. Justru itu asiknya.
0: Bisa aja nih marketingnya. Oke. Lanjut. Dari Madiun.
4: Oke, mungkin ini disclaimer dulu ya mas, karena Madiun juga yang paling lama di air raya ini. Madiun itu berdirinya di tanggal 2 Juni 2025.
0: Oke.
4: Bentar lagi kita anniversary mas. Nah, kita
0: lagi ya?
4: Ini betul. Ini nanti kan bentar lagi dah 2 Juni kan. Nah, sejauh ini program yang dimiliki Madiun Book Party sendiri itu ada yang pertama weekly reguler. Itu sama kayak teman-teman tadi. Basicnya kan kita book party ya.
0: Oke.
4: Harus ada book party reguler. Kemudian yang kedua, kita ada program Japanese Club, Mas. Japanese Club itu kita sama dengan agenda book party, cuman basisnya menggunakan bahasa Jawa.
0: Oke. Okay.
4: Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita baru mengesahkan kemarin itu ada Dialogika.
0: Dialogika, apa itu?
4: Dialog berlogika. Seperti halnya dengan Mbak Naila tadi, ruang pikir ya, Mbak.
0: Ruang pikir.
4: Kalau di ruang pikir itu ada sesi presentasinya. Kalau Dialogika itu kita mencari narasumber yang memiliki tema terkhusus. Kemudian nanti kita akan mengasah pola berpikir kita di situ, digembleng bareng-bareng sama narasumber tersebut.
0: Oke, okay, berarti seperti ada narasumbernya juga di situ.
4: Betul. Okay. Dan itu baru kok Mas, kemarin 17 Mei kita baru mengesahkan itu segmen yang pertama.
0: Oh iya.
4: Gitu. Kemudian setelah itu ada program kita kolaborasi dengan Jember Book Party 5 AM Beach, Mas.
0: Apa tuh?
4: Join. Nah, itu ibaratnya enaknya membaca buku di waktu jam 5 pagi seperti itu, membiasakan teman-teman untuk jam 5 tet kita baca buku bareng via Google Meet, Mas.
5: Membangun habit.
0: Keren ya, pagi Meet ya.
4: Seperti itu.
0: Pantes dulu ayahku suka marah-marah suruh habis subuh gitu kan, suruh baca buku. Ayo sinau gitu.
4: Ayo
0: sinau. Ternyata berguna juga ya insight-nya. Oke, lanjut.
4: Sama yang terakhir kita baru mau rilis ini, Mas, yang tadi sudah di spill Mas Sofia ya. AE Raya Berkelana Party.
0: AE Raya Berkelana Party.
4: Jadi agendanya seperti yang dibilang persis sama Mas Sofi tadi. Kita mau mendaki lah, mau jalan-jalan lah, healing lah. Nanti kolaborasinya dengan teman-teman AE Raya itu kolaborasi AE Raya Berkelana Book Party.
0: Oke. Jadi setiap apa wilayah regional ya, regional punya cara seru masing-masing ya, gitu loh.
5: Menyesuaikan
0: lah ya. Demografis.
4: Ya,
0: iya. Demografis. Ini dari akun Ella Arya 6907. Yeay, anniversary.
4: Yeay, anniversary. Mari
0: hidup 5 AM.
4: Ya, iya.
3: Siapa itu?
0: Oke. Keren. Tapi aku pengen tanya sih, sebenarnya ini kan pasti punya POV masing-masing setiap regional nih. Ini gimana sih respon anak muda sekarang terhadap kegiatan berliterasi atau membaca itu sekarang? Mungkin beda-beda ya ini demografisnya. Dari mana dulu ya enaknya? Dari Magetan dulu.
3: Kalau dari Magetan sendiri, karena kita bisa dibilang seperti anak gunung ya.
0: Oke.
4: Okay. Anak gunung.
3: Tapi dekatnya itu ke alam sebenarnya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi teman-teman yang di Magetan itu sebenarnya lebih karena mereka sukanya ke alam, sukanya healing, sukanya apa kita, maka sebisa mungkin memberikan wadah literasi itu berbasiskan ya kita dengan piknik di alam dan sebagainya.
0: Okay.
3: Dan kalau di Magetan sendiri karena kita masih baru ya Book Party-nya, antusiasme anak-anak muda itu kalau menurut saya pribadi selama perjalanan Book Party ini cukup antusias dan kita disambut baik oleh dinas Perpusda, juga disambut baik oleh media-media anak muda, penggerak anak muda, sehingga literasi yang ada di Magetan ini harapannya kan depannya bisa semakin terus berkembang gitu.
0: Oke.
3: Begitu, karena Magetan sendiri kan mungkin dari teman-teman kalau kita merantau di luar kota kurang tahu nih Magetan ini kota sebelah mana sebenarnya. Saya sendiri kalau merantau itu mesti ngakunya dari Madiun, bukan Madiun. Dari Magetan gitu.
0: Boleh.
3: Nah, maka dari itu sebenarnya visinya kalau lewat Book Party ini saya lebih pengennya adalah Magetan bisa juga dikenal karena kita Book Party ini sebenarnya kan satu payung yang sama di Indonesia Book Party. Jadi dengan adanya Magetan Book Party, teman-teman dari luar kota bisa mengenal Magetan, juga literasinya bisa lebih dikenal, anak-anak mudanya juga bisa lebih berkembang dan literasinya terutama bisa lebih naik lagi.
0: Oke, itu kalau dari ini ya respon anak mudanya yang di sana ya. Siapa tahu nanti kita bisa naik speedboat sambil baca buku.
3: Gitu. Tujuannya adalah sarangan.
0: Gitu. View-nya
5: bagus.
0: View-nya bagus sambil naik speedboat ya. Bisa
4: punya
0: jadi.
4: Cemplung.
0: Satu putaran nih, satu halaman.
4: Halaman.
3: Itu ide menarik bagus.
0: Loh. Ini Asmun loh. Ini Asmun loh. Belum
3: dicatat.
0: Oke. Ini udah banyak banget komentar yang masuk ya. Tapi ntar kita bacain. Saja nih. Dari Ponorogo dulu, Ponorogo. Gimana respon anak muda yang di sana?
5: Nah, di Ponorogo Book Party sendiri alhamdulillah aku senang banget didominasi oleh mahasiswa teman-teman aku.
0: Oke.
5: Okay. Nah, tapi sebetulnya kita memang terbuka untuk umum. Nah, di akhir-akhir ini mulai ada ibu-ibu, ada mas-mas pekerja, mbak-mbak juga kayak gitu. Nah, menurut aku gini, sebenarnya teman-teman kita atau kita sendiri itu memang pernah baca, pembaca. Tapi kita kurang ada yang men-trigger kita untuk terus membaca. Okay. Nah, adanya ruang book party ini, wadahnya kan terbuka. Kita bisa datang kapan saja ketika kita luang. Nah, kemudian juga kita bisa sharing-sharing. Nah, kalau di Ponorogo didominasi mahasiswa, sebenarnya kita itu banyak sekali ruang untuk berkembang, entah itu ruang tertutup atau ruang terbuka. Ketika kita masuk ruangnya ditutup, atau ada ketika kita masuk ruangnya masih selalu terbuka, termasuk book party itu kita selalu terbuka.
0: Inklusif lah ya, inklusif, bisa untuk siapapun yang mau bergabung. Siapa tahu ada ibu-ibu gitu habis nganter anaknya sekolah gabung,
4: join
0: sambil nunggu anak pulang sekolah, bisa aja tuh. Halo, sambil reokan baca buku gitu. Ini kalau dari Ponorogo nih, kalau dari Ngawi.
6: Disambut baik sih, cuman mungkin karena kita baru ya. Jadi sebenarnya untuk mahasiswa kurang banyak masuk ke komunitas kita. Cuman sejauh ini demografinya tuh sangat bervariasi ya. Jadi mulai dari anak 12 tahun, ada anak SMA.
0: Nah, 12 tahun berarti kelas berapa ya?
4: SD.
0: Oh my god, keren.
5: Mau buka apa, Mbak?
0: Ngawi full of surprise.
6: Ngawi
4: ramah.
3: Tagline-nya Ngawi ramah.
0: Ngawi ramah anak. Oke, Ngawi friendly.
6: Ada yang dari professional field work kayak misalnya pekerja dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya mereka itu mencari tempat untuk berbagi pikiran dan juga curhat sih. Ada ibu-ibu juga, jadi kayak keren banget sih. Jadi berbagai warna sebenarnya di Ngawi itu. Mereka juga membaca buku yang sangat bervariasi ya. Jadi ketika mereka berkumpul, saling sharing gitu. Jadi misalnya yang awalnya mereka ini cuman baca romance atau cuman baca fiksi, jadinya mereka saling mengenal gitu. Genre dari masing-masing bookmates gitu.
0: Oke, karena ada ini ya, keunikan demografis itu ya, otomatis kan bacaannya juga bervariasi gitu. Kalau dari Madiun, responnya gimana Madiun? Madiun itu berarti lingkupnya kota sama kabupaten ya?
4: Betul Mas, dulu waktu Madiun berdiri itu masih seluruh area itu di Madiun saja Mas. Kontinennya itu join ke Madiun. Nah, untuk barangkali aku melanjutkan dari Mbak Naila tadi ya Mbak. Untuk kurang lebih kita di Madiun Book Party itu sama Mas, dari berbagai kalangan dan juga berbagai usia. Ada yang profesi jadi guru, ada yang juga pekerja, ada yang adik-adik SMA, bahkan SD juga ada. Cuman memang bedanya dengan Ngawi itu kita menang di kuantitinya Mas, jumlahnya kita lebih banyak. Mengingat di Madiun Kota itu kan basisnya di pusatnya Mas ya, pusat AE Raya, jadi lebih memudahkan teman-teman untuk bisa mobilisasi ke Kota Madiun seperti itu. Untuk pergerakan teman-teman anak muda sendiri ya Mas, terkait literasi itu saya jujur sangat salut di Madiun itu. Alhamdulillah ketika apa istilahnya, tujuan saya untuk menginisiasi Madiun itu adalah saya tidak pengin Madiun ini kalah dengan kota-kota besar lain Mas. Contohnya apa, Jogja, Surabaya, Malang, Jember dan lain-lain. Itu kan kotanya sudah basisnya besar, mahasiswanya banyak dan anak mudanya bergerak. Nah, saya pengin Madiun juga mengalami hal yang sama. Kotanya besar, mahasiswanya banyak dan dominan mahasiswa, ya mohon maaf, dominan anak-anak muda yang aktif bergerak seperti itu. Alhamdulillah ketika ada momen di mana mahasiswa pada liburan Mas ya, mereka pulang ke Madiun lah. Jumpa kita di sini, satu satu rumah kita di sini. Di Madiun party seperti
0: jadi,
4: itu.
0: Jadi sebenarnya anak muda tuh full gebrakan sebenarnya.
4: Betul Mas, betul sekali.
0: Gebrakan. Apalagi kalau dominasi Gen Z.
4: Nah, itu dia. Gen Z adalah alat Mas.
0: Gen Z adalah gebrakan.
4: Gen Z adalah kunci.
0: Oke. Ini berkaitan sama Gen Z ya. Ini kan tadi nggak macam-macam ya soal demografisnya ya. Apa dia respon anak muda yang di sana? Ini kalau teman-teman lihat dari Ponorogo Book Party, Magetan Book Party, Ngawi Book Party, Madiun Book Party, ini Gen Z itu mulai tertarik nggak sih? Atau gimana memandangnya itu?
6: Jadi as representative of Gen Z. Jadi sebenarnya kita itu sangat suka informasi. Apalagi kan kita hidup di masa di mana informasi itu tuh banyak banget ya,
0: bener,
6: HP, buku dan lain sebagainya. Dan salah satu misunderstanding yang orang-orang miliki ya tentang Gen Z adalah oh Gen Z tuh jarang baca buku ya, dan lain sebagainya gitu. Padahal sebenarnya kita tuh baca buku juga gitu, cuman mungkin gak yang buku fisik gitu ya, tapi buku di HP dan lain sebagainya.
0: Oke, e-book lah ya
6: gitu. Jadi menurutku ya, Gen Z ini sangat haus akan informasi dan ya makanya Book Party di sini hadir untuk memberikan ruang buat
4: Gen Z. Dan tidak hanya untuk Gen Z ya, Mbak.
6: Iya, benar banget.
4: Gen-gen atas,
0: gen-gen. Keren-keren. Bisa marketingnya ini.
4: Boleh lah.
0: Tidak kusangka loh ada pantulan di belakangnya.
4: Keren.
0: Ngawi full of surprise. Oke, okay, lanjut.
4: Mbak Sofia, barangkali.
5: Mas Anwar dulu.
3: Oh ya. Menariknya adalah sebenarnya mungkin flashback lagi awal mula Magetan, mulai dari saya dulu mungkin ya. Saya awal dulu join di Madiun dulu.
0: Oke. Okay.
3: Kenal Book Party itu juga dari sosial media, Instagram, TikTok gitu. Oh, ini ada kegiatan yang menarik nih.
0: Oke. Okay.
3: Sebagai Gen Z dan anak muda yang mungkin Gen Z awal-awal ya, kita itu merasa pertemanan itu mulai berkurang gitu.
0: Okay.
3: Ketika sudah mulai masuki usia kerja dan lain sebagainya, tapi kita di sisi lain juga masih pengen mengeksplor diri lebih banyak lagi.
0: Okay.
3: Kita butuh wadah untuk bisa menyalurkan
0: minat
3: itu. Maka di sini kemudian ada komunitas yang ternyata positif nih gitu.
0: Okay.
3: Dan sebenarnya kalau di Book Party sendiri kita tidak terpaku pada orang-orang yang bisa dikatakan kutu buku, enggak.
0: Oke. Okay.
3: Kita di sini welcome terhadap siapapun.
0: Welcome yang, siapapun.
3: Yang datang cuma ingin mendengarkan,
0: okay.
3: Yang datang cuma ingin diskusi, datang cuma ingin mungkin sharing atau berbagi keluh kesah pun juga boleh gitu loh. Jadi di sini kita sebenarnya sebagai awal mula adalah wadah untuk bisa apa yang melarukan minat, bakat atau keinginan kita untuk di sini kita masih punya banyak teman yang satu frekuensi, satu minat dan satu keinginan yang sama gitu. Dan terutama untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Itu sih.
0: Oke, keren. Oke, selanjutnya. Ini masih soalnya masih banyak, ada sekitar 1 2 3.
4: Oke. 200 pertanyaan. Mohon maaf, bisa diulangi lagi pertanyaan tadi?
0: Soal Gen Z. Apakah mulai tertarik membaca buku dengan adanya Book Party ini atau gimana nih? Kalian kan banyak nih, pasti dilirik lah gitu.
5: Oke. Soal Gen Z ya, aku mengakui bahwa kita itu alumni COVID.
4: Alumni COVID.
5: Alumni orang-orang yang sudah pernah terjebak oleh karantina.
4: PJJ ya, Pak.
5: Nah itu terkadang kita merasa bahwa beberapa skill kita itu mulai mati di saat itu. Saya merasa bahwa kayak keluar dari gua aja ya gitu. Di Book Party itu semua orang itu berhak berbicara. Kadang kita masih takut untuk bercerita. Nah, tapi kita itu mendengarkan apa saja cerita teman-teman, tidak hanya dari buku aja, tetapi bisa cerita tentang kegiatannya sehari-hari atau apa saja yang bisa disharingkan di Book Party nanti. Nah, itu bagusnya buat kita adalah untuk mengembalikan skill-skill yang tadinya kita alumni COVID itu tadi.
0: Skill-skill yang sempat ditahan.
5: Hampir-hampir kan kita tidak pernah ketemu orang.
0: Bener,
5: nah, ketika
0: bertemu
5: orang-orang baru itu, nah hakikatnya memang kita tuh sebagai manusia kan bersosial.
0: Nah, oke. Menarik. Oke, dari penerogu itu tadi. Selanjutnya,
4: aku ingin nambah ya, Mas. Berarti memang cukup relate dengan Mbak Sawi bahasanya ketika kita pandemi dulu itu memang skill kita itu ditahan, Mas. Tapi aku pengen menjurus kepada agensinya di Madiun sendiri.
0: Benar.
4: Bahwasanya di Madiun itu saya sangat solid banget, Mas. Jujur di Madiun itu sangat appreciate. Di Madiun teman-teman Gen Z itu enggak cuman dari mahasiswa kemudian join Book Party itu enggak, Mas. Melainkan dia itu benar-benar jadi one man all rounder gitu, Mas. Jadi dia itu jadi mahasiswa, bekerja juga, join komunitas juga. Seperti itu, Mas. Dan saya mengamati enggak cuman 1-2 aja. Banyak sekali dari teman-teman di Madiun itu mereka itu sudah mahasiswa, tetap bekerja, dan tetap join Madiun Book Party. Dan mereka itu repetitif, Mas, setiap istiqomah lebih tepatnya. Dia itu setiap minggunya itu masih join. Bahkan konsisten itu tadi ya. Dan ada juga dari teman-teman bahkan semua volunteer, semua pengurus di Majid Bupati itu dari kalangan Gen Z,
0: Mas. Oh, Gen Z bilang Gen Z itu full gebrakan.
4: Power of Gen Z.
0: Oke, menarik. Ini banyak banget yang komentar di YouTube ya. Cuma banyak banget nih yang komentar di YouTube-nya RRI Madiun. Oh, ini semoga kebaca semua lah. Amin. Terus ini nih teman-teman, dari Bupati, Ayah Bupati. Ini kalau kalian base camp nih, agenda weekly gitu loh, di mana? Mungkin beda-beda ya ini. Di mana? Kalau dari Magetan di mana nih?
3: Kalau Magetan ya balik lagi seperti yang saat tadi sudah dikatakan di awal, kita lebih cenderung pengen ke alam-alam.
0: Alam-alam terus ya. Oke.
3: Kalau kita dua kali sudah di alun-alun karena memang vibes-nya sudah mendukung sekali. Ya. Kemudian ada di taman kota, terus yang agenda ke depan ini kita ada di bukit atau gunung gitu.
0: Oke. Dan itu setiap jam berapa tuh?
3: Kalau biasanya kita jam 9 pagi sampai jam 11:30.
0: Oke. Di Magetan ya itu ya. Kalau Madiun.
4: Untuk di Madiun mulai dari 2026, kita basisnya mulai di alun-alun Kota Madiun, Mas.
0: Oke, alun-alun Kota Madiun.
4: Dulu jujur sebelum ada pengurus itu kita benar-benar prefer banget untuk ke Taman Rawa Bening.
0: Oke.
4: Tapi ya karena ada beberapa hal yang nggak bisa aku ceritain, kita mulai geser ke alun-alun Kota Madiun. Kemudian selain di alun-alun kita juga basicnya lebih suka di alam. Cuman di Madiun kita tahu sendiri ya,
3: tidak ada mini.
4: kita mengarahnya ke
5: kota.
4: Ke Taman Hutan Kota Madiun, Mas. Seperti itu. Selain di Taman Hutan Kota Madiun kita juga ada di RTH Demangan.
0: Oke, tinggal di rolling aja yang mana. Oke, kalau di Madiun. Kalau Ponorogo.
5: Oke, Ponorogo pernah di alun-alun pagi, sore nyorat di sana. Terus habis itu bisa sambil CFD-an, itu ada di taman, terus juga di lapangan juga. Terakhir itu kita ngadain di
4: Bukan.
5: Di perpustakaan swasta.
0: Oke. Jadi macam-macam lah ya. Iya. Kalau di Ngawi nih yang mana, Ngawi? Macam ini ada yang komen dari @hestinawangulan, Ngawin di omae dek Cunda.
4: Waduh, COD ngarep omae Cunda.
0: Bisa loh itu.
4: Bisa loh itu. Bisa loh yo. Bisa. Nenek bakulnya saya gitu sih.
5: Iya, makasih Kak Hesti.
0: Hesti nak. Oke. Di mana kalau di Ngawi juga?
5: Iya, kalau Ngawi sih sering di RTH juga ya. Kadang kita ke Taman Candi. Kalau kayak gitu alun-alun. Jadi kayak di trim udah alun-alunnya atau di kayak rumput-rumputnya gitu.
0: Jadi macam-macam lah ya.
5: Macam-macam sih.
0: Oke. Kalau ngomongin soal komunitas tuh nggak jauh dari tantangan sih, ya kan, benar kan? Karena apalagi anggotanya lebih banyak gitu, lebih dari 10, lebih dari 20. Ini tantangannya apa? Satu aja tantangan mengelola komunitas book party ini. Pasti beda-beda dong. Kalau dari Ngawi.
5: Iya, sebenarnya tantangan banyak sih ya. Karena kita kan masih baru juga ya. Kayak establishing community-nya itu sih. Jadi kayak gimana caranya kita menjawab kebutuhannya anggota komunitas itu. Karena kan ya karena demografinya kan bermacam-macam ya. Jadi mereka semua juga ada preferensi gitu terkait komunitas ini acaranya mau dibawa kemana gitu. Jadi kayaknya tantangannya itu sih sama reach out ke bookmates dan juga demografi yang lebih luas lagi gitu.
0: Oke, buat ekspansi itu tadi ya. Oke. Kalau di Ngawi, kalau menurut gue?
5: Tantangan. Aku sebenarnya seneng banget ketika kedatangan teman-teman yang masih pemula baca buku. Soalnya aku sendiri juga pemula, teman-teman. Fun fact, saya kuliah itu saya baca buku itu baru saat kuliah. Jadi belajar itu nggak ada kata terlambat ya. Kita itu suka bahagianya adalah ketika kita memosisikan diri sebagai manusia yang memiliki kebebasan. Tetapi dukanya adalah ketika kita menyadari bahwa kita tidak sebebas itu.
0: Keren. Dikutip dari buku.
3: Kata-kata sendiri
4: Sugiono.
0: Ada kutipan dari mana gitu, keren. Oke, dari Ponorogo nih. Dari Madiun.
4: Oke, barangkali cukup tricky ya kalau bisa sebut tentang soal apa ini? Tantangan ya, tantangan dan juga pros konsnya di Madiun. Jujur untuk awal-awal mendirikan Madiun Book Party saya lebih tepatnya struggle-nya itu untuk istiqomahnya, Mas. Jujur ya, dari awal-awal itu memang bahwasanya saya dulu ketika mengadakan ini Mas ya, aku flashback dulu ya, recall dulu bahwasanya Madiun Party dulu aku sendiri mendirikan ya. Nah, itu memang untuk mengadakan agenda secara rutin itu ya. Untuk konsisten itu memang perlu effort yang berlebih gitu.
0: Oke.
4: Okay. Tapi aku enggak menyebut itu sebagai tantangan atau perintangan. Okay. Aku apa ya? Aku menyebutnya sebagai
0: proses
4: apa
0: lah ya,
4: untuk
0: proses.
4: Level proses kita lah. Bisa naik ke atas gitu loh Mas. Seperti itu. Dan mungkin bahwasanya kalau misalnya dibilang kekurangan ataupun rintangannya itu jujur dari awal membangun Madiun Party terkait finansial sih Mas.
0: Oke.
4: Okay. Memang bahwasanya ketika belum ada tim kan kita setidaknya mengorbankan dari diri kita
0: sendiri. Oke, okay, swadaya lah ya.
4: Betul, swadaya dan swadaya. Pribadi kan individual waktu itu. Untuk beli banner, kemudian untuk beli perlengkapan lain seperti itu memang bahwasanya perlu mengorbankan dari awal.
0: Okay.
4: Untuk kurang lebih terkait proskonsnya ketika ada tim dan sepak terjangnya ada tim itu menurut saya juga bukan suatu rintangan ya, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwasanya itu apa ya, salah satu tangga buat naik level seperti itu.
0: Oke, prosesnya itu tadi ya.
4: Betul.
0: Oke. Itu dari Magetan nih, dari Magetan.
3: Kalau dari Magetan mungkin kurang lebih sama, cuma keresahan yang mungkin ini bersifatnya personal. Di Magetan sendiri jujur kekurangan fasilitas umum yang bisa digunakan untuk kita explore gitu. Jadi kayak tempatnya di itu-itu lagi, itu-itu lagi. Kemudian kalau dari sisi keanggotaan sama, saya juga mulainya juga baru 2 orang yang mengurus maksudnya. Okay. Kemudian ya kita sebenarnya perlu teman-teman anggota yang bisa mencintai dan bisa nyaman dengan komunitas ini, kemudian mau mencurahkan isi tenaga okay. pikiran dan kemampuannya untuk bisa kita sama-sama ayo kembangkan ini bareng-bareng seperti itu sih.
0: Oke. Okay. Tolong itu tadi bagian awal dikat ya. Enggak disampaikan di pemda terkait.
4: Waduh,
0: untuk mendukung literasi kan gitu kan bisa kan. Oke. Ini salah satu challenge juga ya dari teman-teman Book Party, baik dari Magetan, Madiun, Ponorogo dan dari Ngawi juga ini. Oke. Okay. Ini mungkin aku bacain komentar-komentar yang ada di YouTube kali ya. Soalnya banyak banget ini.
4: Berapa Mas? Ribuan Mas.
0: 1, 2. Semoga cukup lah. Dari akun MNHB.
4: Yung.
0: Okay. Terus dari akun Muhammad Iqbal Dwi Putra 6460. Salam dari Surabaya.
3: Salam Mas Iqbal.
0: Oke. Terus ini tadi dari akun @agus5z ya. Kegiatan rutinannya apa Kak? Wah, wow, udah di spill di awal ya. Udah di spill di awal agak scroll dikit.
4: Replay aja ya, Mas.
3: Replay.
0: Terus ada lagi dia Agus5z yang gini, Book Party berarti suka baca buku Kak ya?
4: Betul. Sangat suka.
0: Nah, ada lagi dari akun Aura Aira gini, Kak, di era digital sekarang ini gimana?

0: gitu sih.
1: Jadi itu hanya tools saja kan? Tools saja. Oke, terjawab ya kena aura Aira ya.
2: Aku pengen menambahin, boleh Mas Anda?
1: Boleh, silakan.
2: Kali aku ingin mengutip dari salah satu ahli sastra di Indonesia. Mm-hmm. Beliau ibu-ibu, tapi mohon maaf saya lupa namanya. Mm-hmm. Itu pernah menyampaikan bahwasanya di era yang saat ini buku itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh media apapun, termasuk film, termasuk musik, dan podcast, dan lain-lain. Nah, buku itu akan membuat kita lebih aware terkait informasi yang tersirat. Misalkan,
1: okay,
2: ada salah satu buku yang menuliskan bahwasanya ilmu ini tidak akan didapatkan dimanapun gitu. Nah, dari situ kita bisa langsung membuka cakrawala gitu Mas, apakah ini benar, apakah ini hoax gitu. Kemudian kita bisa reach out, kita bisa menggali lebih dalam terkait ilmu itu tadi. Dan salah satunya bahwasanya Gen Z ini kan seperti yang dibilang Mbak Naila tadi ya Mas, bahwasanya sudah banyak terpapar gadget.
1: Benar.
2: Dan lain-lain kan. Nah, menurut saya buku ini menjadi salah satu bentuk kita untuk apa ya, mawas diri, lebih menyayangi diri sendiri. Bahwasanya hidup kita ini nggak melulu tentang digital, nggak melulu tentang HP, nggak melulu tentang smartphone, melainkan juga ada yang namanya buku.
1: Oke, menarik. Oke, menjawab ya akun Aura Aira ya. Terus dari akun @triambodo, let's go Munca. Let's go Munca. Terus dari akun Aura tanya lagi, oh iya, perpustakaan menurut kalian masih jadi tempat terbaik buat reading nggak sih?
2: Perpustakaan Magetan.
3: Okay.
2: Paling
3: saya mau
2: Mas
3: menjawab. Kebetulan saya mau sombong dulu ini ya.
2: Terlepas dari perkataan tadi ya.
1: Sombong dulu silahkan.
3: Saya mau mengapresiasi dulu untuk Dinas Arsip dan Perpustakaan Magetan, karena programnya sangat banyak. Sangat terbuka untuk anak-anak muda, terutama untuk anak-anak sekolah ya.
2: Dan jadi jam operasional.
3: Kemudian jam operasionalnya sangat-sangat panjang. Jadi dari pagi sampai sore pun juga weekend sampai 4 sore gitu. Dimana di kota-kota lain mungkin belum ada ya. Menurut saya perpustakaan menjadi tempat kita mungkin untuk sedikit kembali lagi lah menjadi diri sendiri melalui dengan baca buku.
1: Jadi masih worth it lah ya.
3: Betul. Masih sangat relate.
1: Okay. Terus dari akun @amin ya, tanya gini, bilang gini, buku tetap jadi jendela ilmu. Buku harus tetap dibaca, bukan hanya beli, hanya dikoleksi saja.
2: Nyakit.
1: Siapa itu? Siapa yang dikoleksi saja?
2: Ya. Saya.
1: Terus. Dari
0: yang berniat pembaca.
1: Nah, bisa jadi. Terus dari @gemini42 ya, Kak, pengen menghidupkan tempat persewaan buku lagi gak sih? Kan kayaknya seru kayak dulu sewa komik.
0: Sewa buku?
2: Ada. Untuk, di Madiun?
1: Enggak tahu ini.
2: Oh, enggak.
0: Yang ada koleksi komunitas.
2: Oh, ini beliaunya nanya persewaan di Madiun.
1: Kak, pengen menghidupkan tempat persewaan buku lagi gak sih? Kan kayaknya seru kayak dulu sewa komik kayak gitu.
2: Oh, mungkin ini aku sedikit menambahi ya dari pertanyaan itu tadi atau komentar. Bahwasanya mungkin sedikit tepat untuk di basisnya Madiun Kota. Bahwasanya ketika di Madiun Kota itu kan banyak sekali marketnya ya Mas ya. Dari anak kecil, anak dewasa, orang-orang dewasa, juga mahasiswa ataupun pelajar. Mungkin masih tepat, masih worth it untuk di Madiun. Tapi kita tidak bisa menjamin bahwasanya teman-teman Gen Z ini banyak sekali ya kebutuhan kita yang bayar, barangkali terlepas dari biaya kuliah ataupun nanti uang saku. Dan mohon maaf, memang kalau dikatakan bisa jadi lebih ngekip uang sakunya. Barangkali untuk bisa menjajah, main sama temennya seperti itu. Dan Gen Z menurut saya, ini personal aja ya, menurut saya Gen Z itu lebih condong untuk beli buku sendiri.
1: Menarik.
0: Tetapi izin nambah ya Mas. Barangkali di samping menyewa buku, kita tuh bisa loh minjem di teman-teman bookmate. Tahu bookmate bacaannya apa, udah selesai apa belum, pinjem dong. Nanti saling saya kontak. Jadi bisa. Kita bisa dapat buku-buku yang barangkali kita
2: belum bisa beli. Salah satu privilege Mas ketika jadi bookmate ataupun anggota anggota book party secara luas itu bisa, istilahnya pinjem-pinjeman buku Mas.
1: Jadi perpustakaan hidup ya.
2: Aku misalkan mau pinjam Bumi Manusia Pram gitu, aku belum punya, Mas Anwar punya, Mas aku mau pinjem dong gitu, boleh silakan gitulah. Kita share kontak.
1: Keren, menarik. Oke, lanjut lagi dari Muhammad Iqbal Dwi Putra nih. Say no to book shaming.
2: Waduh.

0: Okay. Semua buku dirayakan.
1: Oke, okay. Terus dari akun Dana, yuk kapan-kapan ngobrol di program ini semacam bedah buku gitu. Boleh. Mungkin maksudnya ada sesi program gitu.
2: Oh,
1: ya.
2: Gitu.
1: Oke. Okay. Terus dari akun Mufid Sabita, ye hidup Magetan Book Party, kasih emot api-api buat.
2: Yo, api-api.
1: Terima kasih. Terus dari Vicky Akbar Sanjani ya, Book Party di Puncak Labu.
2: Waduh. Ya mas, pasti Magetan lagi
3: nih.
2: Jangan mas.
1: Magetan sebenarnya banyak banget ya fansnya. Terus ada dari akun Ed, beneran gak sih? Semoga makin banyak anak-anak muda kreatif yang punya kepedulian tinggi terhadap edukasi dan literasi sebagai bagian dari aktualisasi diri. Keren, keren, keren. Terus dari akun @ella_arya6907 nih bilang gini, kak kalau tiba-tiba join aja gitu boleh gak sih?
2: Kayak boleh banget.
1: Kompak semua ya. Perlu chat, enggak
2: perlu
1: lagi.
2: Langsung datang ke tempat.
0: Sangat terbuka.
1: Oke. Kayak aku lanjutin ya, belum selesai, Bro ya.
2: Terlalu
1: semangat. Kayak apa tuh langsung mampir awkward enggak sih kayak gitu? Kadang suka was-was kalau sama stranger.
2: Enggak ada awkward itu.
1: Langsung aja ya.
2: Dan aku yakin semua dari teman-teman region manapun Mas ya, pasti akan disambut dengan hangat Mas.
1: Oke.
2: Namanya siapa, dari mana gitu. Pertama kali join book
1: Oke, welcome lah ya.
0: Welcome banget.
1: Oke, terus dari Muhammad Iqbal Dwi Putra gini, budak kan baca buku di public place.
0: Normalisasikan.
1: Normalisasikan. Oke. Dari Ed Afri Daryani, sahabatku kasih love love love love love love love banyak banget ya. Terus ada lagi dari beneran gak sih? Oh nambahin bener. Gen milenial rasa Gen Z hadir.
2: Hadir.
3: Siapa itu?
2: Kamu lah.
3: Bukan.
2: Oh,
3: bukan, ya, bukan ya.
1: Dari Mufid Sabita, semua buku dirayakan yeay. Terus ada dari Diana 168 nih, book party vibesnya enak banget, atmosfernya sejuk.
2: Gitu.
1: Di mana
2: tuh?
1: Di mana tuh? Enggak di spill, enggak di spill. Jadi berasa paling tuir di Madiun Book Party, Kapter Madiun Almost 40 cuy.
2: Waduh.
1: Siapa tuh?
2: Anonim. Ada enggak ya?
1: Oke. Terus dari Ella Aryani, nyorenya enak banget kalau Book Party Ponorogo gitu.
2: Oke, apresiasi
1: mantap. Apresiasi, apresiasi. Oke, oke. Okay.
0: Syahdu.
1: Dari MNHB nih, Pacitan Book Party infokan Kak biar genap.
0: Wow.
2: Oke, okay. Ini aku pengen nambahin Mas.
1: Oke, oke, oke.
2: Barangkali teman-teman ada yang dari Pacitan ataupun domisili Pacitan, okay. Silakan hubungi kita, entah Madiun Book Party, entah Magetan Book Party, yang jelas di AERA ya. Silakan, kita akan bantu kalian untuk mendirikan, menginisiasi Pacitan Book Party. Siap, okay. Di AERA ya.
1: Langsung aja, langsung aja.
0: Book Party gitu ya. Di pantai.
2: Ya, iya.
1: Keren juga.
2: Iya.
1: Book Party P-nya Pacitan.
2: Pantai.
1: Dari Triambodo, salam dari Wonogiri.
2: Okay.
1: Terus menambahkan kata Kak Didi, kayaknya quote dari Ibu Karlina S.
2: Nah itu ya.
1: Oke. Oke. Salam buat Mas Didi dan kawan-kawan semuanya di sana dari Mr. Fajar.
2: Oke. Okay, terima kasih.
1: Oke. Oke. Oke. Ini kita nggak kerasa loh, udah mau habis waktunya.
2: Oh, iya.
1: Sebenarnya udah lewat. Tapi nggak apa-apa. Ini. Aku juga pengen tanya sih, ini harapan teman-teman sih, harapan teman-teman dari Magetan Book Party, Ponorogo Book Party, Ngawi Book Party, sama Madiun Book Party juga, ini kedepannya perkembangan komunitas ini nanti seperti apa harapannya?
2: Mas Enak, kamu dulu aja.
0: Oke, jadi harapannya sebenarnya kalau dari Ngawi Book Party, semoga kita bisa ini sih, reach out lebih banyak teman-teman gitu buat bisa gabung ke Book Party. Terus kita juga bukan yang mau gatekeeping komunitas ya, kita pengen kalau bisa ada komunitas-komunitas lain yang ikut tumbuh gitu,
1: okay,
0: di
1: Ngawi,
0: selain Ngawi Book Party gitu. Karena sejauh ini juga kita juga merangkul banyak komunitas gitu loh, nggak cuma ya nggak cuma dari Ngawi Book, teman-teman Ngawi Book Party aja, tapi juga komunitas lain juga gitu. Ya harapannya itu sih.
1: Oke, okay, merangkul lah ya semuanya. Yeah. Oke, okay, kalau dari Ngawi, dari Ponorogo mungkin?
4: Oke, okay, harapannya. Kita bisa bikin kegiatan itu seseru mungkin supaya komunitas itu merasa menjadi rumah buat kita untuk saling berkumpul, kemudian bertahan di sana dan menjadi sebuah alat ruang untuk kita refreshing dari aktivitas kita selama satu minggu gitu.
1: Oke. Okay. Selanjutnya?
2: Mungkin untuk dari Madiun ya Mas. Ini harapanku yang paling besar dari teman-teman lain barangkali. aku pengen banget Madiun menjadi kota yang besar, kota yang istimewa, kota yang syarat akan mahasiswa yang aktif dan juga intelektual, seperti itu mas. Dan harapanku salah satunya dengan adanya Madiun Book Party lebih bisa membuka cakrawala dari teman-teman, membuka wawasan dan relasi yang sebesar-besarnya.
1: Terima kasih. Kalau dari Magetan?
5: Kalau dari Magetan kita cukup sederhana, kita ingin mem-upgrade-kan visi atau mindset daripada anak muda bahwa membaca buku itu adalah sesuatu hal yang asik, bukan hal yang kaku, bukan hanya untuk orang yang pintar saja, tapi memang buku adalah kebutuhan kita.
1: Kebutuhan kita. Oke. Terus terakhir nih, last question, satu tips buat Gen Z biar membangun kebiasaan membaca buku, satu aja. Setiap orang bebas.
6: Dipaksain.
1: Oke, dipaksain.
2: Lanjut. Bawa buku kemanapun kamu berada.
1: Bawa buku kemanapun kamu berada.
4: Ikut komunitas untuk men-trigger diri.
1: Ikut komunitas.
0: Satu menit aja cukup.
1: Satu menit aja cukup. Oke. Keren. Tipsnya sangat sederhana. Harus dipaksa, ya kan? Harus bawa buku, ya kan? Harus ikut komunitas biar memacu ini ya, motivasi. Enggak perlu lama-lama, cukup 1 menit aja.
2: Cukup.
1: Rangka ya itu tadi.
2: Mudah bukan?
1: Gitu kan. Oke, dinantikan gebrakan anniversary ke-1 Madiun Book Party ini dari MNHB ya.
2: Oke,
1: terus dari aku Nela Arya. Semangat buat semua book party dimanapun, mari merayakan baca kita, di mana bumi dipijak, disitulah kita book party. Dari Ella Arya.
4: Tagline baru. Gimana kita berpijak, disitulah kita
1: Book party. Boleh. Ella Arya dari tadi nonton ini ya, mau mantau. Teman kedua ini, dari obrolan malam ini kita belajar ya bahwa membaca buku itu bukan aktivitas yang membosankan. Justru lewat buku itu kita bisa menemukan banyak perspektif ya, inspirasi juga, bahkan memahami diri sendiri. Dari book party ini ada cara kreativitas ya, bahkan setiap regional punya caranya sendiri-sendiri. Betul. Untuk memacu, memotivasi setiap anggotanya untuk selalu membaca buku. Dan era Book Party ini menunjukkan bahwa literasi itu dapat dikemas dengan cara yang seru dan dekat dengan anak muda. Dan anak muda hari ini, seperti kata teman-teman dari Book Party ini, punya akses luas terhadap informasi ya. Tinggal bagaimana teman-teman muda, teman-teman nomor 2 semuanya bisa memanfaatkannya dengan bijak. Begitu kan?
2: Betul.
1: Dan terima kasih juga buat narasumber kita dari komunitas era Book Party, ada Magetan Book Party, ada Madiun Book Party, ada Penerogo Book Party, dan dari Ngawi Book Party semuanya. Jauh banget dari Ngawi tadi ya. Terima kasih sudah sharing, berbagi inspiratif ya, berbagi apa insight baru soal Book Party ini. Dan spill satu lagi, aku lupa, Instagram kalian, Instagram Book Party. Mana nih, dari Magetan dulu kali.
5: Kalau dari Magetan, @mgtbookparty.
1: Selanjutnya
2: Madiun Book Party ya, sama, nggak pakai spasi, nggak pakai tanda, Madiun Book Party. @madiunbookparty.
1: Selanjutnya
4: untuk Ponorogo juga @ponorogobookparty.
1: Terakhir
0: untuk Ngawi @ngawibookparty. Jangan lupa follow.
1: Oke, teman-teman berdua, akhir kata ya. Sebelum akhir kata, ini ada program yang diproduksi oleh Agus Sarmono, ada pengarah teknik ada Sumar, operator streamingnya ada Lukman, staf grafis Pro2 komunitas ada Rio Farawi, dan aku sendiri Reformananda aka Rere ya, teman Pro2 ya. Stay tune aja, akhir kata, jangan pernah berhenti membaca, karena dari situ buku bisa lahir banyak perubahan besar. Stay tune di 95,2 FM RRI Pro2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Ah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.

0: Beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan dengan judul Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyetujui penutupan Alfamart dan Indomart demi koperasi desa.
1: Tapi itu hoax.
0: Berdasarkan hasil penelusuran, menurut Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasaurus menegaskan pihaknya tidak pernah meminta agar minimarket atau toko retail modern seperti Indomaret atau Alfamart ditutup karena keberadaan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
2: Faktanya,
0: dia menegaskan bahwa adanya narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa DPR mendukung retail modern ditutup adalah informasi yang keliru.
3: Cek fakta.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang mulia. Bulan ini termasuk dalam salah satu dari bulan haram atau asyharul hurum atau bulan mulia. Di samping Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan keempat bulan haram tersebut dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 36 sebagai berikut. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Keterangan mengenai keempat bulan haram tersebut merujuk kepada penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang mengambil sumber hadis dari Imam Ahmad bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan haji wada terakhir, beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Satu tahun terdiri atas 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. 3 diantaranya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang lainnya ialah Rajab. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan beberapa amalan dan ibadah-ibadah tertentu dalam bulan ini. Selain itu, pada bulan ini umat muslim menyempurnakan rukun Islam yang terakhir yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahroni la yankusani syahrun 'id, Ramadan wa Dzulhijjah." Yang artinya ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Keduanya 2 bulan hari raya, yaitu Ramadan dan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa amalan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW pada bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah berpuasa. Ada beberapa hari dalam Dzulhijjah yang dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya adalah melaksanakan puasa pada 1 hingga 9 Dzulhijjah. Yang kedua adalah berkurban. Ibadah kurban dilaksanakan oleh umat muslim setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pelaksanaan ibadah kurban mengingatkan kita umat muslim pada ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, perintah kurban juga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa firman-Nya. Di antaranya Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang bunyinya "Fasholli lirabbika wanhar." Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibadah yang ketiga adalah ibadah haji. Ibadah haji merupakan amalan utama yang dianjurkan dalam bulan Dzulhijjah. Perintah pelaksanaan ibadah haji juga disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada surat Al-Hajj ayat 27 yang artinya, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Itulah beberapa keutamaan dan amalan di bulan Dzulhijjah. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam sehingga dapat mengamalkan amalan yang dianjurkan Rasulullah di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: RRI.co.id

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Dalam surat Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ibnu Qayyim menyatakan, sabar akan berlimpahnya materi ialah zuhud. Sabar untuk berkecukupan atas nikmat adalah qanaah. Sabar dari amarah adalah kesantunan. Sabar dari tergesa-gesa adalah konsistensi. Sabar untuk tidak lari dari peperangan adalah keberanian. Sabar untuk tidak membalas dendam adalah keberanian. Sabar dari sifat kikir adalah kedermawanan. Sabar untuk tidak makan berlebih adalah puasa. Sabar dari kemalasan adalah kecerdasan. Sabar itu merupakan kekuatan. Karenanya Allah menjanjikan, jika ada 10 orang sabar, maka ia dapat mengalahkan 100 orang. Dan jika ada 100 orang, maka ia dapat mengalahkan 1000 orang. Kalau memang sabar, diam dan renungkanlah hikmah di baliknya. Semakin engkau menyebut bahwa engkau penyabar, itu bertanda engkau tidak sabar. Marilah kita menjadi orang yang sabar tanpa batas. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Inspirasi Pro 2. Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.

Itulah demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

2, inilah program Madura Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama aku, Joni Moy, di pagi hari ini. Dan tentunya aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 11 siang ya, teman Pro 2. Tapi kita semua akan temenin kamu sampai nanti di tengah malam pukul 24.00. Di hari ini teman Pro 2, harinya Kamis ya, masih dalam suasana Idul Adha dan juga masih libur ya, cuti bersama teman Pro 2. Selamat berlibur deh buat kamu, dan kalau misalnya kamu besok ambil cuti gitu ya, jadinya bisa libur panjang banget. Dan tentunya aku kita semua di sini bakal temenin kamu juga menemani hari libur kamu di hari ini ya, teman Pro 2, dengan single-single dari berbagai musisi Indonesia maupun dari mancanegara, teman Pro 2, semuanya ada.

Kamu gak cuma bisa dengerin kita di 95,2 FM aja, tapi juga bisa dengerin kita streaming ya di rri.co.id ataupun streaming di aplikasi RRI Digital ya. Jadi semuanya gratis dan bisa kamu download di smartphone kamu, teman Pro 2. Pokoknya stay tune aja ya, teman Pro 2. Kita masih bakal seru-seruan bareng di hari ini. Dan tentunya tetap di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.

Dalam era digital yang semakin mengglobal, fenomena sosial media sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek menonjol dari interaksi di platform sosial adalah rasa ingin diakui secara publik. Fitur kontroversial baru, langganan centang biru, salah satunya. Apa sebenarnya centang biru ini? Fitur ini memberikan tanda centang biru yang dicontohkan oleh selebriti dan tokoh publik kepada pengguna biasa. Di balik simbol ini terdapat kompleksitas emosi manusia, keinginan untuk diterima, dan diakui oleh sesama. Tak bisa dipungkiri, centang biru telah mengunggah perbincangan luas tentang arti pengakuan dalam era digital. Centang biru adalah cerminan dari dinamika yang lebih luas di dalam masyarakat digital saat ini. Sebuah pengingat kita semua adalah manusia yang merindukan pengakuan dan penerimaan. Kamu juga pengen centang biru?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: 95,2 Pro 2 Radio teman terbaik yang musanya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Kementerian Kebudayaan menetapkan 430 cagar budaya peringkat nasional baru sepanjang Maret sampai dengan April 2026. Jumlah ini melampaui total penetapan cagar budaya nasional selama 80 tahun sebelumnya, sehingga total keseluruhan kini mencapai 743 objek. Langkah ini menjadi upaya percepatan perlindungan warisan budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Berbagai objek penting turut ditetapkan mulai dari fosil Homo erectus hasil repatriasi, situs Goa Metaduno, Masjid Agung Banten, hingga situs percandian Muara Takus. Pemerintah juga menegaskan bahwa cagar budaya tidak hanya menjadi peninggalan sejarah, tetapi juga dikembangkan sebagai living heritage yang mendukung wisata budaya, ekonomi kreatif, dan pelestarian identitas bangsa untuk generasi mendatang. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga internasional dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda akan menghadapi Oman dan Mozambik pada pertandingan uji coba yang berlangsung di Jakarta. Dua laga tersebut menjadi bagian penting dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi berbagai turnamen internasional mendatang. Selain untuk meningkatkan performa tim, pertandingan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi kekuatan skuad. Untuk informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eskalator atau tangga berjalan adalah salah satu transportasi vertikal berupa konveyor yang terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti jalur yang berupa rail atau rantai yang digerakkan oleh motor. Muasal eskalator sudah pasti menyebut nama Jeff Wilfred Reno, pakar dari Amerika Serikat pada abad ke-19. Sementara di Indonesia, eskalator pertama terletak di Mall Sarinah Jakarta. Ternyata, pihak pengelola masih mempertahankan beberapa memori masa lalu seperti eskalator lawas yang merupakan pertama di Indonesia. Walaupun sudah beroperasi sejak tahun 1966, eskalator merek Hitachi tersebut sampai saat ini masih berfungsi dengan baik.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kabar dari Madiun teman terbaik kamu? Hai teman produs, selamat pagi. Semangat dong ya, karena hari ini masih libur. Atau udah capek karena kemarin abis bakar-bakar gitu ya, daging kurban barengan sama keluarga dan teman-teman gitu ya. Hari ini vibesnya masih ngantuk atau gimana nih teman produs? Semoga pokoknya selalu sehat aja deh ya buat kita semuanya. Dan hari ini aku bakal kasih kamu beberapa informasi ya teman produe, untuk mengupdate nih, siapa tahu kamu lagi libur kayak nggak baca-baca info terkini gitu ya. Ini aku kasih beberapa buat kamu ya teman produe. Dan di hari ini informasinya ada dari seputar Piala Dunia 2026 ya. Kali ini Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB mengumumkan skuad Belanda berisi 26 pemain nih untuk Piala Dunia di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat. Memphis Depay yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa ini berhasil pulih tepat waktu dari cedera hamstring teman produa. Pemain Arsenal Julian Timber juga masuk skuad ya, meski sebelumnya ada keraguan dari manajer Ronald Koeman. Sementara bintang Bournemouth Justin Clifford mendapatkan panggilan setelah berbulan-bulan berjuang melawan cedera. Xavi Simons dari Spurs harus absen nih setelah ACL-nya robek pada bulan April. Waduh, kasihan ya teman produe. Kapten PSV Jordi Scouten juga keluar karena cedera ACL. Aduh, pokoknya lagi cedera. Semoga lekas pulih gitu ya, lekas pulih 100%. Karena emang cedera tuh gak enak banget teman produe. Joey Firmin, pemain terbaik Eredivisie musim ini bahkan tidak masuk dalam skuad awal 55 orang nih karena kritik terbuka terhadap Koeman. Dan Martin De Roon kembali ke skuad oranye setelah terakhir kali bermain untuk Belanda pada 2024 lalu. Ia menggantikan Scotten De Firmin dalam skuad 26 orang ini teman pro 2. Clifford akan berada di lini tengah. Serangan tim oranye yang kehilangan dua gelandang kunci akibat cedera ACL ya. Kemarin sebelumnya sempat juga meragukan kondisi Timber, namun akhirnya memasukkannya dalam skuad final. Depay yang menjadi andalan lini depan Belanda ini dipastikan fit ya setelah proses pemulihan yang panjang nih teman pro 2. Belanda juga tergabung di grup F ya bersama Jepang, Tunisia dan Swedia, Polandia di putaran final Piala Dunia 2026. Semoga yang lagi cedera dan abis cedera gitu ya, semoga performanya bisa full 100% ya nanti ketika mulai bermain di Piala Dunia 2026. Dan jangan lupa kalau kita RRI tentunya punya hak siar Piala Dunia 2026 ya teman pro 2, nanti kamu bisa nonton di TVRI dan juga dengerin siarannya di RRI tentunya.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada aja.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: do it all over again.
1: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi?
2: Cut, stop. Skripnya salah deh.
1: Sorry. Terus?
2: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Akfest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
1: Oke.
3: Akfest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Magnet dari Marion Jola atau Prodo featuring sama Kim ya. Baru saja aku hadirkan buat temenin kamu di pagi hari ini. Pagi hari ini dong, gimana? Yang upbeat-upbeat aja ya, biar kita semangat gitu menjalani hari ini ya teman Prodo ya. Dan aku juga punya informasi dari Little Mix nih teman Prodo ya, yang dikabarkan akan kembali reuni di masa mendatang hanya dengan 3 anggota. Waduh, kabar ini dikonfirmasi oleh Perry Edwards ya, bahwa reuni Little Mix 100% ini akan terjadi dan grup tersebut pasti hanya akan kembali dengan 3 anggota. Sebelumnya Little Mix ya dibentuk dalam ajang The X Factor UK ya pada 2011 sebagai grup beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Edwards, Lane, kemudian Jet Trailwall dan juga Jesse Nelson teman Pro 2. Sebulan sebelum grup itu merilis album karena mereka ya Confetti pada November 2020, Nelson ini mengumumkan keluar dari grup untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Aduh, Pak Nelson, semoga sekarang sudah pulih gitu ya. Mengenai kemungkinan seluruh formasi Little Mix kembali bersatu gitu ya di masa depan, Edwards mengatakan bahwa reuni tersebut pasti hanya bertiga aja. Jesse Nelson juga sempat membahas pengalamannya di Little Mix serta ketegangan yang muncul ya setelah kepergiannya dari grup dalam serial dokumenter Prime Video yang berjudul Jesse Nelson Life After Little Mix awal tahun ini. Dalam wawancara dengan The Sun saat perilisan dokumenter tersebut, ya Nelson ini juga sempat menyinggung nih kemungkinan bergabung kembali dalam reuni Little Mix. Jadi kayaknya dia juga masih ada apa ya, perasaan ingin kembali gitu ya. Tapi masih lihat-lihat lagi gitu ya keadaannya gimana gitu ya. Dan mereka semua ini sudah menjadi ibu ya, kecuali Trailwall maupun Road 2. Dan Nelson ini juga mengaku gak bisa berbicara atas nama mereka juga, tapi tetap merasa kalau misalnya sekarang ini mungkin melihat banyak hal dengan cara yang berbeda gitu. Maksudnya udah sama-sama lebih dewasa, lebih banyak prioritasnya beda-beda gitu teman Pro 2. Dan memang memang itu yang sering terjadi ya seiring bertambahnya usia. Jadi ya belum tentu juga, tidak mungkin juga gitu teman Pro 2. Mereka masih, si Nelson sendiri juga masih membuka kemungkinan gitu ya untuk suatu saat nanti bisa reuni bareng berempat lagi. Waduh, seru ya kayaknya teman Prodo kalau misalnya mereka benar-benar bisa reuni berempat gitu ya suatu hari nanti ya. Karena emang dulu sangat-sangat hits ya Little Mix ini teman Prodo 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Juara bertahan MotoGP Marc Marquez Tomo Pro 2 siap kembali ke sirkuit ya dengan membalap di MotoGP Italia di sirkuit Mugello Florence ya di tanggal 29 sampai dengan 31 Mei setelah absen pada 2 putaran terakhir ya karena cedera. Alhamdulillah ya sudah pulih ya Tomo Pro 2. Marquez membalap Ducati ini teman Pro 2 kembali membalap setelah menjalani 2 operasi. Sebelumnya dia menjalani operasi untuk menangani cedera kaki yang dialaminya di Le Mans Perancis ya. Selain itu Marquez juga menjalani operasi bahu kanan ya yang telah direncanakan sebelum insiden ini pada sprint race MotoGP Perancis. Meski Ducati tim ini telah mengkonfirmasi ya rencana kembalinya Marquez, tapi Marquez sendiri masih harus melewati pemeriksaan medis terakhir di Mugello pada hari Kamis hari ini ya teman-teman Pro 2. Pemeriksaan tersebut akan jadi penentu nih apakah Marc Marquez dinyatakan cukup fit untuk turun pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 yang dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat besok ke Pro 2. Kembalinya Marquez ini jadi kabar penting bagi Ducati tim ya menjelang balapan kandang pabrikan Italia tersebut. Mugello dikenal sebagai salah satu putaran paling bergengsi bagi Ducati karena berlangsung di hadapan publik sendiri. Waduh, makanya kayaknya nih diusahakan gitu ya. Marquez sendiri bisa langsung kembali lagi ke sirkuit gitu. Marc Marquez datang ke Mugello juga dengan kondisi yang belum sepenuhnya ideal nih Tomo Pro 2 setelah melewati masa pemulihan. Namun kehadirannya tetap jadi dorongan besar bagi Ducati yang berupaya menjaga persaingan di papan atas MotoGP musim ini. Grand Prix Italia juga akan jadi ujian penting ya bagi Marc Marquez untuk mengukur nih kondisi fisiknya setelah absen dalam 2 putaran terakhir sekaligus menjaga momentum sebagai juara dunia bertahan. Saat ini Marquez berada di posisi ke-9 klasemen sementara ya teman Pro 2 dengan 57 poin dan posisi pertama masih ditempati Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Jadi Marquez harus mengejar ya teman Pro 2. Kalau misalnya dia mau juara lagi di putaran kali ini gitu ya. Dan George Martin masih berada di posisi kedua dengan 127 poin disusul Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro Racing Team di urutan ketiga dengan 116 poin.